0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada,
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulutisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Di Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
9: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
8: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
8: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
8: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
14: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabae sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang, Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda membutuhkan ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Makassar pagi ini.

0: We would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei! Taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, kelima kepalanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
6: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
7: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel. Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.
8: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan info film hari ini dari 21cineplex.com. ada film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, diproduksi oleh Frederica dan didirect oleh Herwin Novianto, ditulis oleh Alim Studio, diperankan oleh Marsha Timothy, Farah Shakila, Prastuku, Ivan Gunawan, Sarah Wijayanto, Kiki Narendra, Queen Lubis, Papam, Haruka Nakagawa, dan juga Kinaryosi. Bercerita tentang seorang ibu setelah divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai perancang gaun pengantin bertekad menghabiskan sisa waktunya untuk membahagiakan putrinya sekaligus mempersiapkannya agar mampu hidup mandiri. Film ini diproduksi oleh Falcon Pictures dan sudah dapat ditonton pendengar di bioskop-bioskop kesayangan Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
2: Emang kamu butuh?
1: Sebenarnya nggak terlalu sih.
2: Terus, kenapa kamu beli?
1: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
2: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
1: Tapi kan murah, Raf.
2: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
1: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuma disimpan.
2: Makanya Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
1: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
2: Betul tuh Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
1: Oke Raf, berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
2: Nah, itu baru bijak.
1: Belanja bijak, hidup lebih tenang.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Makassar pagi ini.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali di Beranda Asta Cita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras. Pendengar, bayang-bayang musim kemarau panjang dan juga penguatan fenomena iklim ekstrim kembali menguji ketahanan sektor pertanian nasional di tahun ini. Penurunan produktivitas padi akibat minimnya pasokan air dan juga kekeringan di berbagai sentra produksi telah memicu tekanan inflasi pangan. Tercermin dari kenaikan harga beras medium maupun premium di daerah kabupaten kota sejak akhir kuartal ketiga. Dan kondisi ini menegaskan bahwa fluktuasi iklim tidak sekedar menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi ujian nyata bagi stabilitas ekonomi makro dan daya beli masyarakat luas. Dinamika pasar yang digerakkan oleh hukum penawaran dan permintaan kian memperumit situasi di tingkat domestik. Ketika hasil panen petani menurun, akibat terbatasnya pasokan air, rantai pasok komoditas pangan utama langsung mengalami defisit sementara. Tekanan ini juga tidak hanya membebani anggaran belanja rumah tangga konsumen yang harus merogoh kocek lebih dalam, tetapi juga menuntut kehati-hatian kebijakan agar upaya meredam lonjakan harga di pasar tetap sejalan dengan perlindungan kesejahteraan para petani di tingkat produsen. Menghadapi tantangan pelik ini, pemerintah tidak tinggal diam dan langsung menggeber berbagai instrumen intervensi dan langkah sigap diambil melalui penambahan alokasi pasokan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP secara masif disalurkan melalui Perumbulok guna mengamankan ketersediaan di pasar retail. Selain memperluas operasi pasar, pemerintah juga mengintensifkan pengawasan rantai distribusi serta memberikan peringatan tegas kepada para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan situasi krisis demi keuntungan sepihak. Dan saudara, menjaga produktivitas lahan pertanian terutama padi di musim kemarau tentunya membutuhkan kerja keras berbagai pihak. Bantuan terhadap petani mutlak diperlukan terutama bagaimana mengatasi krisis air di lahan sawah yang mulai mengering guna menyelamatkan panen. Salah satu upaya pemerintah untuk memastikan sawah tetap terairi dengan jalan pompanisasi dari sumber air ke lahan sawah-sawah petani. Seperti di Kabupaten Sidrap, melalui bantuan pemerintah, sekitar 160 hektar sawah yang mulai mengering kembali terairi melalui pompanisasi dari sungai. Kita ikuti informasinya bersama Hairudin Ibrahim.
3: Usai menghadiri pesta panen di Desa Bola Bulu, Bupati Sidrap Saruding Aldrit meresmikan pengoperasian pertama pompa air Sungai Bila Senin 5 Oktober 2026. Sistem ini mengaliri sawah tada hujan seluas 160 hektar menggunakan pompa dinamo 30 HP dengan daya 105.000 watt. Air diambil langsung dari Sungai Bila yang hulunya di Lembang Leki Mojong. Debit air mencapai 30 liter per detik. Bupati Saruding Aldrit menyambut gembira inovasi ini. Pasalnya di masa kemarau tentunya seluruh kawasan 160 hektar bisa terairi. Metode ini mengandalkan teknologi pompanisasi modern yang dikelola pengusaha muda asal Sidrap. Bahkan di lahan yang sama, rata-rata hasil panen mencapai 8 hingga 10 ton per hektar.
4: Sore ini saya habis pesta panen di Desa Bola Bulu, langsung mengunjungi irigasi perpompaan elektrikal yang ada di Desa Bola Bulu. Kelompotannya apa?
5: Masalah serengnya.
4: Kelompotannya masalah serengnya sama?
5: Masalah serengnya dua. Sama maculilole dua.
4: Dengan metode pompanisasi ini, ngambil air dari sungai besar.
5: Sungai Bulu Cendana.
4: Ini namanya Sungai Bulu Cendana atau Sungai Bila.
5: Yang tembus Leki Mojong.
4: Bila, yang hulunya ada di Leki Mojong. Diambil airnya. Di masa kemarau, alhamdulillah kawasan pompanisasi 160 hektar bisa terairi semuanya.
3: Saruni berharap sistem ini terus berjalan lancar agar petani bisa menanam 2 hingga 3 kali setahun dan kesejahteraan makin terjamin.

0: air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dengan pemanfaatan teknologi, pendengar, lahan persawahan masih tetap berproduksi di tengah krisis air akibat kemarau panjang. Di Kabupaten Sidrap, dengan berbagai upaya pemanfaatan teknologi, lahan sawah tada hujan mendapat panen 6,4 ton. Informasinya kembali kami hadirkan bersama Khairuddin Ibrahim.
1: Upaya petani bersama dukungan pemerintah Kabupaten Sidenan Rapang atau Sidrap membuahkan hasil di tengah musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan. Petani di desa Bapangi, Kecamatan Pancalautan berhasil menggelar panen raya dengan hasil mencapai 6,4 ton gabah per hektar. Panen yang berlangsung Sabtu 3 Oktober 2026 dihadiri Bupati Sidrap Sarudin Aldrif. Bupati mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara petani, pemerintah, penyuluh, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan terhadap sektor pertanian. Menurut Sarudin, lahan yang sebelumnya mengandalkan curah hujan kini bisa tetap produktif setelah pemerintah dan petani memanfaatkan teknologi untuk menemukan sumber air di dalam tanah. Bupati menegaskan keberhasilan tersebut merupakan bentuk ikhtiar yang harus terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap hasil panen berikutnya dapat meningkat hingga 10 ton per hektar. Sarudin juga mengajak petani untuk tidak melupakan kewajiban berbagi melalui zakat pertanian dan sedekah sebagai bentuk rasa syukur atas hasil yang diperoleh.
2: Maka apa yang kita bangun ini semuanya sudah kita lakukan perubahan. Nah, perubahan ini dari sawah tada hujan, kemarau 4 bulan dan tidak pernah turun hujan sama sekali, maka kita menggunakan teknologi ilmu geospasial, kita menemukan air dalam tanah. Haji Muiz bor kedalaman 100 meter, walaupun 20 meter sudah ketemu air. Tapi kita pakai teknologi lebih murah, lebih simpel, lebih efisien, dan lebih mudah. Maka kita buktikan hari ini, sawah tada hujan pada elo, hamparan sawah tidak berguna, kita panen dengan 6,4 ton per hektar.
1: Ia optimistis dengan luas lahan sekitar 664 hektar yang dikelola masyarakat, peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga desa Bapangi.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Pak, ini produk buatan sendiri ya?
2: Iya nak. Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
1: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
2: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
1: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
2: Iya nak, kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
1: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
2: Oh tentu, tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
1: Jadi, satu transaksi sederhana bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat ya?
2: Benar, karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat ikut memiliki peluang untuk tumbuh.
1: Kalau begitu, mari kita mulai dari pilihan kita sendiri.
3: Belanja produk lokal.
4: Dukung UMKM.
3: Kuatkan ekonomi masyarakat. Bangun Indonesia yang maju.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Makassar Pagi Ini.

0: Di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, masih dalam beranda Asta Cita. Mendengar, di tengah musim kemarau, dari sejumlah daerah penghasil beras tetap berproduksi namun penurunan produktivitas tetap terjadi. Dan untuk mengantisipasi harga beras di pasaran sedikit bergejolak, Bulog Sulselbar menyalurkan beras SPHP dan memastikan persediaan aman. Informasinya bersama Iin Nurfarini.
1: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras yang diperuntukkan untuk beras stabilisasi, pasokan, dan harga pangan atau SPHP tetap aman di Sulsel. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi. Menurutnya, untuk SPHP ini biasanya akan mengikuti harga pasaran di lapangan. Kalau kemudian harganya stabil, maka pihaknya akan menurunkan volume penyaluran. Namun jika naik, maka akan menambah volumenya, dan biasanya SPHP ini juga untuk menjaga kestabilan harga.
2: SPHP kan mengikuti dari kondisi harga pasaran di lapangan. Kalau memang harganya sudah mulai stabil, kami biasanya mulai agak berturunkan volume penyalurannya. Tapi begitu harganya sudah harganya mulai merangkak naik, biasanya kami akan tambah volume pengadaannya. Jadi mengikuti dengan kondisi yang ada seperti itu.
3: Bahkan saat ini di Sulsel untuk beras SPHP
2: masih aman.
3: Cukup aman.
1: Ia menambahkan jika harga beras mengalami kenaikan, Bulog akan melakukan intervensi terutama pasar-pasar SP2KP, pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, Bulog bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga rutin menggelar gerakan pangan murah dengan melibatkan institusi lain seperti koperasi-koperasi atau dinas-dinas setempat untuk menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini membantu juga masyarakat dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini ketersediaan stok untuk beras SPHP aman.

0: Pendengar, kita akan mengikuti wawancara seputar ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras. Selengkapnya bersama dengan Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Diketahui bahwa ada lagi kenaikan harga beras di pasaran dan dikhawatirkan ketika harga beras ini nanti akan mengalami kondisi yang tidak terkendali. Nah, apakah kemudian dalam krisis ekonomi ini diantaranya bisakah beras yang ada di Bulog misalnya ikut membantu dalam menekan harga yang ada? Bersama dengan saya, pakar ekonomi Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum Bung Ridwan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fitri.
1: Ya, nah kalau kita bicara soal prinsip ekonomi yang ada, bagaimanakah sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ada satu item atau beberapa item dari pasaran kita itu yang mengalami kenaikan harga untuk bisa dikendalikan begitu?
2: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya kira kita bersyukur di Indonesia karena ada Bulog yang senantiasa siap untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat kita. Oleh karena itu, terkait dengan informasi adanya kenaikan harga beras artinya yang mungkin sudah mulai semakin signifikan, sudah hampir 14-15 ribu, mungkin disinilah saat nanti akan dilihat kapan momen yang paling tepat Bulog harus mengeluarkan berasnya untuk bisa menjaga agar harga tidak semakin melambung. Saya kira itu salah satu peran Bulog ya. Dan insya Allah saya lihat bahwa stok apa yang ada di Bulog itu masih sangat aman untuk cover hal-hal yang seperti ini.
1: Iya, kalau dilihat memang perkembangan meskipun di kondisi panas mentari ya, yang menyebabkan beberapa lahan-lahan sawah kita juga ada yang sempat tidak produktif. Tetapi kalau melihat stok memang sepertinya masih bisa ikut membantu. Nah, apakah dengan kehadiran itu juga seperti sampaikan tadi bisa membantu untuk ketahanan pangan kita begitu?
2: Ya, saya kira stok Bulog kita sering dengar informasinya bahwa sampai 3 bulan ke depan ini dan mungkin lebih dari itu masih aman. Sehingga meskipun mungkin ada sedikit kendala dengan cuaca yang sangat panas ini, mungkin kita akan mengalami penurunan produksi secara keseluruhan. Tapi saya kira disitulah nanti Bulog akan menjadi penyangga ya, akan menjadi pengisi waktu yang kosong itu untuk bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tentu saja akan menjaga kenaikan harga. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kenaikan harga ini, ya mungkin karena penurunan produksi itu yang menyebabkan ya, dengan adanya anomali cuaca yang ada kita rasakan ini. Jadi dari situnya, bukan karena mungkin harga-harga lain yang menyebabkan harga beras ikut naik, saya kira itu.
1: Jadi memang bukan karena misalnya ada yang menimbun beras begitu ya, masih jauh ya kemungkinan-kemungkinan itu terjadi begitu Bung Ridwan.
2: Ya, kemungkinan penimbunan itu masih jauh saya kira, karena memang sepertinya ini ada sedikit kendala dari sisi panen disebabkan karena kondisi cuaca yang saat ini lebih panas dari biasanya ya. Mungkin sebelum belum sampai ke pikiran kita bahwa ada penimbunan. Kecuali mungkin beberapa hari ke depan nanti kita lihat perkembangan. Kalau itu semakin terjadi, ya, maka bisa saja memang ada orang yang mencari kesempatan di kesempitan ini begitu.
1: Ya, baik. Jadi pada dasarnya bahwa kehadiran pemerintah untuk bisa menyokong kondisi yang ada sekarang lewat beras SPHP ini bisa ikut membantu ya. Itu
2: ya. Saya kira sangat bisa, dan kalau kita perhatikan kan malah swasembada yang terbesar kita kan ada di beras ya untuk saat ini gitu.
1: Baik, terima kasih wawancara kita bersama dengan RRI Bung Ridwan.
2: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Sehat selalu ya.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, menjaga ketahanan pangan dan stabilitas beras di tengah musim kemarau panjang tentu memerlukan kombinasi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Intervensi jangka pendek melalui penambahan pasokan SPHP terbukti krusial untuk meredam kepanikan besar, namun penguatan infrastruktur pertanian dan mitigasi resiko iklim jangka panjang harus terus diprioritaskan. Sinergi yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mutlak agar kedaulatan pangan nasional tetap kokoh tanpa mengorbankan keadilan bagi konsumen maupun produsen. Demikian Beranda Sacita edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Dikartika dan juga Alpianus Baka sebagai penulis naskah dan juga ada Iqbal di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sembilan.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar siang ini di hari Sabtu akhir pekan 10 Oktober 2026. Dan pendengar Pro 1 dari Makassar, sejumlah informasi-informasi terbaik akan kami hadirkan untuk Anda semua di kebersamaan kita saat ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Raka, sini antriannya di belakang.
2: Loh, aku kan cuma beli satu barang. Sebentar aja.
1: Yang di depan juga mungkin cuma beli satu barang.
2: Tapi, aku kan buru-buru.
1: Kalau semua orang buru-buru, terus siapa yang mau antri?
2: Ya, masuk akal juga. Tapi antri begini lama banget ya.
1: Namanya juga antri, Raka, bukan balapan.
2: Kalau ada yang nyelonong bagaimana?
1: Ya, jangan ditiru.
2: Berarti kalau kita sabar sedikit,
1: orang lain juga merasa dihargai.
2: Sudah maju tuh.
1: Tuh kan, gak selama yang kamu kira.
2: Iya juga, ternyata yang bikin lama kadang bukan antriannya,
1: tapi orang yang gak mau antri.
2: Satu orang nyelonong mungkin kelihatannya sepele,
1: tapi kalau semua melakukan hal yang sama, antriannya gak akan pernah tertib.
2: Jadi kalau datang belakangan,
1: ya antri dari belakang lah. Antri itu bukan balapan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tengah lebatnya hutan tropis di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah kisah yang terjalin antara manusia dan alam. Ini adalah hutan adat Kajang, salah satu kawasan hutan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Sebuah hutan yang tidak hanya menjadi penopang kehidupan, tetapi juga simbol dari kekuatan spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan bumi. Di balik pepohonan, sungai-sungai, dan hewan di dalam hutan, tersembunyi filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Kajang. Hutan ini, yang dikenal sebagai nafas bumi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kajang. Bagi mereka, hutan bukan sekedar sumber daya alam. Hutan adalah nafas, adalah hidup, tertuang dalam pesan leluhur yang dikenal dengan Pasang Ri Kajang. Masyarakat Kajang memegang teguh filosofi Talasa Kamasih-Masia atau hidup sederhana dan memperlakukan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Sebelum memasuki kawasan adat Ammatoa di Kajang, kami harus melapor ke penjaga pintu masuk untuk menyampaikan tujuan kedatangan. Selain itu, kami sudah mempersiapkan diri menggunakan pakaian berwarna hitam atau gelap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas nilai-nilai budaya masyarakat adat Kajang. Selain menggunakan pakaian hitam, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, apalagi membawa perangkat elektronik untuk merekam dan mendokumentasikan kegiatan masyarakat di dalam kawasan adat Ammatoa. Ketika memasuki kawasan adat Kajang Ammatoa, kaki bersentuhan langsung dengan tanah dan bebatuan sebagai simbol kedekatan dengan ibu. Semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Menghargai nilai yang dipercaya tersebut, kami menelusuri kehidupan masyarakat Ammatoa dengan menemui Ismail, orang yang dipercayakan pemuka adat Ammatoa di depan pintu kawasan. Dia pun menjelaskan bagaimana hutan dijaga sesuai dengan Pasang Ri Kajang.
1: Ada bahasa pasangnya tersendiri terkait persoalan urusan hutan, borong bahasa Kajangnya, yakni dengan bahasa lokal sini, jaga ilinoa lolomonena rupa tahu si orang ngamboronga punna nutak bangi kajuari boronga pada jinu panraki batang kalenu na tuhusenu nasabah yang jorauna kulengon tak bosi akak-akakna kajua kule nanro tumbusu jaga bumi beserta isinya manusia sekaligus hutan. Kalau kita menebang kayu di hutan, sama halnya kita merusaki diri sendiri sekaligus generasi akan datang. Karena dedaunan tersebut akan menentukan panas dinginnya sebuah kampung, akan memancing turunnya hujan, dan akar-akarnya terdapat menyimpang mata air.
0: Bagi masyarakat Kajang, hutan bukanlah milik manusia semata. Hutan adalah tempat yang dihormati, tempat yang dilindungi. Mereka meyakini bahwa menjaga hutan adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam dan warisan leluhur mereka. Dalam pandangan mereka, hutan adat Kajang adalah jantung kehidupan yang mengalirkan energi ke setiap aspek kehidupan.
1: Kalau di pemerintahan adat Kajang itu, ya sudah menjadi kewajiban bagi kita semua ini di Kajang. Karena dengan adanya pasang tadi, iya, jaga bumi beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Hutan ini adalah nikmatnya Tuhan yang diberikan oleh, yang diberikan kepada kita semua. Dan kita yakini itu sudah cukup bagi kita semua. Makanya tanggung jawab secara kolektif.
2: Iya.
1: Dan jangan ada yang merusak, jangan ada yang rakus. Karena satu orang pun tidak cukup bagi mereka yang rakus. Bahkan orang Kajang itu kalau biasa ditanya, itu hutan siapa yang punya? Bahkan orang Kajang itu tidak pernah bilang kalau hutan ini adalah milikku. Dia adalah miliknya Turia Ratna. Ya. Cuma kesimpulannya ceritanya ini, pemeliharaannya ada sama orang Kajang. Ya. Karena di lain sisi ya, di sana kita hidup. Ya. Pertanian, perkebunan, ya utamanya sawah. Tentu ada air dibutuhkan. Dan kita garap itu sawah, airnya mengalir dari hutan, dari hutan yang ada di Kajang. Iya, itulah orang Kajang biasa menyimpulkan bahwa hutan itu tope nalinoa atau dia puisikan sebagai ibu. Bersawah contohnya tadi kan, air yang mengalir itu ke sawah rata-rata sumbernya dari hutan. Ya, luasnya itu 313 hektar. Ya, sampai sekarang masih mempunyai eksistensi. Makanya di Kajang itu kita dilarang menebang kayu, dilarang membakar lebah, ada aturan di sini. Dilarang mengambil rotan, dan dilarang menangkap udang. Iya. Tapi tanda petik,
3: petik,
1: kalau dikonsumsi pribadi, ya bisa kita mengambil kayak udang atau rotan, kecuali untuk keperluan-keperluan umum di sini. Apalagi kalau sampai ada ritual-ritual, itu kan udang itu harus ada. Rotan pada khususnya itu kan rata-rata dipakai di acara-acara adat, utamanya pada saat ada upacara kematian. Keranda itu yang dipakai mengantar, itu diikat, harus pengikatnya dari rotan. Iya. Menebang kayu itu tidak boleh. Dan boleh menebang kayu kecuali faktornya jelas. Semisal ada masyarakat adat Kajang yang sedang dilanda musibah, contohnya rumahnya terbakar, ya boleh datang ke Amatoa, ketua adat di Kajang, untuk meminta kayu untuk bangun rumah kembali. Atau semisalkan kayak contoh beberapa bulan terakhir ini, ada orang tua, ibu-ibu, tapi sudah lama meninggal suaminya, dan kita lihat rumahnya bisa dibilang sudah tidak layak pakai, itu boleh kita fasilitasi lewat kayu di hutan itu yang pada khususnya. Pada umumnya kayu ini di hutan bisa juga ditebang kalau keperluan acara adat. Misal ada acara Pak Nganro, itu kan kita akan memasak di sana banyak-banyak. Dan tentu kita memakai kayu bakar itu tidak sedikit, Ibu. Kita menebang kayu di hutan, peruntukannya untuk menjadi kayu bakar di acara-acara tersebut, acara-acara adat kalian.
0: Setiap tahun, masyarakat Kajang mengadakan upacara adat di hutan. Upacara ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga sebagai cara untuk berkomunikasi dengan alam dan leluhur. Dalam setiap doa, mereka memohon agar hutan ini tetap terjaga, memberikan kehidupan yang berkelanjutan, dan tetap menjadi sumber daya bagi generasi mendatang. Bukan hanya bagi generasi dari masyarakat Kajang, tetapi ritual budaya tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dunia.
1: Ritual Andingingi itu dilangsungkan setiap kali setahun. Iya. Itu lain tak bukan untuk mendinginkan suasana alam ini, termasuk hutan. Iya, dijaga itu. Atau misalkan ada orang contohnya berkelahi sampai ada pertumpahan darah di tanah ini, di tanah Kajang, jangankan di hutan, di tanah wilayah pada umumnya ini, itu harus ada acaranya. Nyambur namanya, nyambur bahasa Kajangnya. Itu acara dilangsungkan proses pensucian tanah kembali. Iya.
2: Itu dilakukan di hutan?
1: Di tempat kejadian. Iya. Kalau di hutan kejadian,
2: maka di situ dilakukan.
3: Tapi hampir semua aktivitas masyarakat Kajang dalam menghormati pasang-pasang ini itu dilakukan di hutan?
1: Hampir semua. Karena hampir semua acara yang ada di Kajang itu ditempatkan di hutan. Terus orang Kajang selain manfaatnya tadi ada juga keperluan-keperluan acara ditempatkan di hutan, itulah sampai menjaga hutannya. Mungkin dipikir dengan sederhananya, kalau sudah tidak ada hutan, kita mau mengadakan ritual di mana lagi? Iya. Dan itu acara, iya, acara sangat penting bagi orang Kajang, ritual adat.
0: Demi menghargai dan menjaga keasrian hutan sebagai simbol kehidupan masyarakat Kajang, siapapun tidak diperkenankan memasuki kawasan hutan adat yang dikenal dengan nama Borong Karamaka atau Hutan Keramat tanpa seizin tetua adat Ammatoa.
1: Ada rotan, ada udang, bahkan ada ikan. Kalau pepohonan itu heterogen, kita punya hutan di sini.
2: Hampir semua ya?
1: Hampir semua tumbuhan ada. Iya.
2: Ada buah?
1: Ada buah utamanya. Rambutan, langsat.
2: Kalau buah-buahan dalam hutan boleh diambil?
1: Boleh diambil.
2: Oh, boleh?
1: Boleh diambil.
2: Itu dinikmati pribadi atau bisa dijual?
1: Kadang dinikmati pribadi. Dan dinikmati secara
2: keluarga.
1: Secara ya? Keluarga.
2: Hanya untuk masyarakat?
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Akan kok bisa kita sungai-sungai kecil ceritanya.
1: Iya. Salah satunya ada sungai namanya Doro. Dia di Upuk Barat. Ada dari sungai Tulikeke. Iya, dan hampir semua sungai ada sana udang.
2: Iya. Sumbernya ikan udang ya?
1: Iya, ikan udang.
2: Tapi kalau ikan boleh diambil?
1: Termasuk tidak boleh.
2: Oh, tidak boleh. Iya. Pokoknya semua yang ada di situ, kecuali dengan syarat yang tadi.
1: Iya, dengan syarat yang tadi boleh.
2: Untuk kebutuhan sosial seluruh masyarakat.
1: Iya.
2: Khususnya untuk ritual.
1: Iya. Karena kalau ada ritual di sini kan terlibat semua. Yes, jadi ya, lauknya itu kita nikmati sama-sama. Yeah.
2: Tapi untuk konsumsi pribadi tidak?
1: Tidak. Tidak boleh. Itu kalau ada yang macam-macam itu, mungkin karena dia mau
2: coba-coba
1: konsumsi dengan pribadinya, mau coba-coba itu dendanya itu sampulon ruaria lah, rupiahnya 12 juta.
2: Iya. Hitungannya 1 real di sini adalah 1 juta rupiah.
1: 1 real 1 juta. Sampulon ruaria lah 12. 12 real ceritanya ya 12 juta.
2: Jadi memang hukum adat yang berlaku di sini juga ketika kena dengan hutan dan sebagainya itu juga memang ada sanksi-sanksi sesuai dengan masalahnya gitu ya.
1: Iya.
2: Antaranya adalah menggunakan denda itu.
1: Denda itu. Iya. Dan memang orang saling menghimbau satu dengan yang lain. Iya. Si Painga ceritanya. Si Painga ingat kilalang kampung. Jangan sampai ada yang keliru sampai melanggar. Kan satu orang kadang ini yang melanggar, apalagi kalau keluarga, ini kan misalkan persidangannya besok atau lusa kan harus dibayar. Bagaimana kalau misalkan tidak cukup kita punya nilai, pasti keluarga cek di situ patungan sampai cukup. Jari si Painga ingat tahu aku nih urusan penjagaan hutan, jangan sampai ada yang melanggar. Pamali.
2: Tapi pernah tuh mi ada yang begitu coba-coba?
1: Keliru. Ada juga, iya termasuk keliru sebenarnya. Orang itu dia yang sering menyampaikan, bahkan dianggap tokoh orang tua. Tapi kenapa dia menangkap udang?
2: Dipalingui cerita.
1: Dipalingui. Dua jimasu, dua ekor jimasu. Ah, namanya tompong di sini.
2: Tompong itu lobster ya?
1: Iya, kayak jebakannya. Itu udang.
2: Okay.
1: Yang terbuat iya. Terbuat dari bambu itu. Iya.
2: Dua ekor jimasu.
1: Dua ekor jimasu. Tapi mau diapa juga
2: ketahuan.
1: Itu?
2: Ketahuan.
1: Iya.
2: 12 real.
1: Sampulon 2 juta.
0: Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Zulkarnain Aso, yang sekaligus adalah salah seorang dari struktur pemerintahan adat Ammatoa yang disebut sebagai Galak Lombok. Guna melestarikan norma-norma budaya adat Kajang, generasi penerus sejak kecil sudah diajak mengikuti berbagai rangkaian kegiatan keseharian, termasuk mengikuti kegiatan ritual di hutan dan diberi pesan-pesan leluhur dalam bertindak dan bersikap pada kegiatan tersebut.
4: Iya, dan dibekali juga karena kita ini punya prinsip bahwa apapun itu setiap kita mau keluar rumah jangan langsung injak tanah. Kita harus dulu persiapkan diri untuk mau beraktivitas atau mau kemana. Jadi ada istilahnya ya, RIPI nanti sudah Anda siap dan ada yang memberikan petunjuk baru Anda melangkahkan kaki. Kemudian anak-anak juga setiap ada kegiatan-kegiatan adat, sebelum dia misalnya berada di lokasi yang pelaksanaan ritual-ritual, itu memang dibekali dulu sama orang tuanya. Bahwa kalau ada seperti ini ya di tempat acara, jangan sembarang ini, jangan sembarang menegur, jangan juga misalnya buan air kecil, apalagi di hutan, jangan. Ya, meludah saja itu kita harus ini diajarkan anak-anak bahwa harus mepatabe. Ya, jangan langsung meludah. Ya, kita harus menghargai karena orang-orang tua menganggap bahwa di sekitaran kita, ya kita adalah istilahnya makhluk gaib atau apa. Kemudian jangan sampai tanaman itu marah, alam itu marah, sehingga kita juga harus ini mempersiapkan diri. Tanah ini ibaratnya dia sebagai ibunya kita. Jadi mau bersentuhan dengan orang tua kita, dalam hal ini ibu kita, itu tidak ada penghubung, itu tidak ada pemisah atau tidak dilapisi dengan kain. Kenapa masyarakat adat dia lebih suka, termasuk utamanya orang-orang tua kita, dia tidak menggunakan alas kaki karena itu. Tapi dia juga mampu menjaga kesehatan bahwa setelah kita ini dia bersihkan juga. Karena kita lahir, kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah juga. Sehingga tanah ini adalah kita sangat hargai.
0: Hutan adat Kajang lebih dari sekedar hutan. Ia adalah cermin dari kehidupan, kekuatan spiritual, dan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Hutan ini adalah nafas bumi yang terus mengalir, memberikan kehidupan bagi mereka yang menjaga dan merawatnya. Pasang Rikajang adalah pedoman yang memastikan bahwa hutan ini akan terus hidup selamanya.

Demikian tadi mendengar dokumenter yang sudah kami hadirkan, yang sudah melengkapi kebersamaan kita di Makassar siang ini. Dan masih terus menemani ruang dengar Anda, ada lagu dari Michael Lone Stork, I'm Gonna Be Around, hadir untuk Anda.

0: info terkini.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Taman Kehati Saweri Gading Walase Sorowako Luwu Timur. Ada informasi bersama dengan Fitriani Rahman. Fitri.
2: Baik, saat ini tim RRI Makassar sedang berada di Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di Sorowako, Kecamatan Nuka. Dan baru saja kita berada di Taman Kehati Saweri Gading Walase, yaitu kawasan konservasi Eksitu dan Pusat Edukasi Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan oleh perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Dan fasilitas ini berfungsi sebagai sarana pelestarian flora dan fauna endemik wilayah Walasea sekaligus pemulihan ekonomi ekosistem pasca tambang. Nah, taman ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2023 dan kini menjadi salah satu destinasi ekowisata berbasis pendidikan. Selain itu, dalam rangka Hari Koperasi Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-79, agenda yang diselenggarakan pemerintah daerah Luwu Timur juga adalah kegiatan Expo UMKM dan juga ada seminar perkoperasian yang menghadirkan dari pihak Kementerian Koperasi dan UMKM. Bahkan saat ini juga informasi yang kami dapatkan menantikan kehadiran Menteri Koperasi dan UMKM untuk hadir pada malam puncak pelaksanaan Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan malam nanti yang tentunya dipusatkan di lapangan Iniaku. Beberapa juga potensi lainnya adalah perjalanan melewati Danau Matano dan beberapa objek wisata lainnya juga yang disampaikan oleh pemerintah daerah bisa dinikmati oleh para peserta, diantaranya ketersediaan sarapan setiap paginya yang merupakan pelayanan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur. Demikian informasi yang kami sampaikan dan juga kami tambahkan bahwa kehadiran Bupati dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ikut mewarnai dukungan terhadap utusan-utusan atau peserta yang hadir dari masing-masing kabupaten. Saya Fitriani Rahman, teruslah mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih rekan Fitriani Rahman untuk informasi terkini yang sudah dihadirkan dari Anda.
0: Info terkini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Makassar siang ini.

Berbicara seputar informasi ya terkait mengapa UNESCO menganggap inklusi dalam pendidikan itu penting. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam dekade terakhir, jutaan orang masih ditolak haknya atas pendidikan dan kesempatan belajar terus didistribusikan secara tidak merata. Dan secara global, 1 dari 5 anak remaja dan pemuda sama sekali tidak mendapatkan pendidikan. Kemiskinan lokasi, jenis kelamin, bahasa, disabilitas, etnis, agama, migrasi atau status pengungsian adalah beberapa faktor yang terus menentukan dan membatasi kesempatan. Di mana pendengar lebih dari 1/4 miliar pelajar tidak mendapatkan pendidikan dalam bahasa yang paling mereka pahami, dan anak-anak penyandang disabilitas terus secara tidak proporsional dikeluarkan dari sekolah. Dan selain itu pendengar ya, sejak tahun 2000 peningkatan migrasi dan pengungsian telah menyebabkan peningkatan 26% jumlah anak migran dan pengungsi secara global, sehingga inklusi mereka dalam sistem pendidikan nasional menjadi suatu keharusan. Lantas bagaimana inklusi berkaitan dengan hak atas pendidikan? Hak atas pendidikan bertujuan untuk memastikan setiap orang mencapai hak asasi manusianya untuk mengakses pendidikan berkualitas sepanjang hidup. Dan pendekatan inklusif terhadap pendidikan berarti bahwa kebutuhan setiap individu diperhitungkan dan bahwa semua peserta didik berpartisipasi dan mencapai prestasi bersama.

0: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
2: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
3: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
1: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
2: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah, ya Bu?
1: Betul sekali, kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak dari mereka.
4: Siap, Bu!
1: Disabilitas bukanlah hambatan, jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan lingkungan belajar inklusif, termasuk pengembangan kebijakan dengan perspektif inklusif, data yang memadai dan terperinci tentang peserta didik, kurikulum, kemampuan dan sikap guru, bahasa dan komunikasi, teknologi bantu, akses fisik termasuk transportasi, dan keterlibatan komunitas dan keluarga. Anak-anak penyandang disabilitas memiliki proporsi yang lebih tinggi dalam populasi yang tidak bersekolah, di mana secara global terdapat antara 93 juta hingga 150 juta anak yang hidup dengan disabilitas, dan 80% diantaranya tinggal di negara berkembang. Anak-anak dan remaja dengan disabilitas sensorik, fisik atau belajar 2,5 kali lebih mungkin daripada teman sebaya mereka untuk tidak pernah bersekolah, di mana disabilitas beririsan dengan hambatan lain seperti gender, kemiskinan atau keterpencilan, resiko pengucilan yang menjadi lebih besar. Untuk itu pada Forum Internasional tentang Inklusi dan Kesetaraan Kaum muda, pejabat pemerintah, pendidik, masyarakat sipil, dan perwakilan organisasi multilateral berjanji setia pada komitmen yang disebut dengan komitmen Kali, sebuah penegasan terkait agenda hak asasi manusia internasional yang tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerangka kerja aksi pendidikan 2030 yang mengakui kebutuhan mendesak untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif bagi semua peserta didik, mulai dari usia dan hingga pendidikan wajib, pendidikan dan pelatihan teknik dan kejujuran, pendidikan tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
2: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
1: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
2: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
1: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
2: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
1: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.

Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, berbicara seputar komitmen Cali tadi ya, terkait sebuah penegasan kembali agenda hak asasi manusia internasional yang tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerangka kerja aksi pendidikan 2030 yang mengakui kebutuhan mendesak untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif bagi semua peserta didik, mulai dari usia dini hingga pendidikan wajib, pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan, pendidikan tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat. Dan komitmen ini menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya mencapai inklusi dalam pendidikan dengan penekanan khusus pada peran masyarakat sipil dan keterlibatan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Untuk kebersamaan kita di program acara Inklusi dan Disabilitas kita tuntaskan ya, dan tetaplah bersama kami.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Baiklah pendengar, hingga di sini saya Arti Alfiat menemani Anda. Sementara ada rekan saya Irsan Saputra yang akan mengawal Anda di Makassar siang ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens.

0: Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Matthew Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Alla fine ya créé des opportunités. Un deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan DFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
5: Ada doch das Gefühl, dass ich auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
4: penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
6: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
6: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadette Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we are losing the last pitch.
4: Kita punya banyak peluang, kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sampai juga angin dan rumput yang di atas sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
2: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agus

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedo turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Lisa Pluto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: kasih Dr. Yase atas pertanyaannya. Jadi memang sejak satu atau dua dekade ini memang sudah dikembangkan. Jadi memang balon ataupun stent yang ada yang kita biasa pakai atau di kardiologi pakai sehari-hari itu sudah ada obatnya. Dan obatnya itu memberikan efek.
1: Saat ini untuk program studi S3 kami telah mempunyai alumni sebesar 717. Tentunya selain peran alumni yang nantinya akan meningkatkan kemajuan dan peningkatan reputasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga menjadi contoh tentunya bagi anak-anak didik kami yang harus segera melanjutkan pendidikan S3. Jadi saat ini Fakultas Kedokteran sebenarnya mempunyai 6 dosen untuk spesialis bidang ini, tapi hanya ada baru 2 yang menyelesaikan program doktornya. Kami mewajibkan bahwa setiap yang ingin menjadi dosen tentunya harus bisa berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan S3.
2: Ada masa di mana kita mesti berdiri menatap penuh haru saat mencapai jenjang pendidikan tinggi. Inilah kisahku, di tengah riuhnya perjalanan hidup, sebuah kisah yang memancar cahaya harapan dan keberanian. Ini adalah kisah inspiratif saya sebagai seorang pria yang berusia 40 tahun yang kini berhasil mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran. Dikenal sebagai sosok yang hangat dan akrab, Umar telah menapaki perjalanan pendidikan yang memikat membawa langkahnya dari Makassar hingga ke New Zealand. Umar bukanlah sosok biasa. Ia telah menelusuri berbagai bidang pendidikan, menemukan panggilan dan minatnya dalam kedokteran spesialis bedah toraks. Melalui perjalanan panjangnya, Umar memilih bergabung dengan program studi doktor Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pilihan ini tidaklah mudah, namun Umar memilih dengan tekad yang teguh, siap menghadapi segala tantangan yang menghampirinya. Latar belakang pendidikan Umar sebagai dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular, langkah ini tidak hanya menandai awal perjalanan akademiknya, tetapi juga menunjukkan keteguhan hatinya dalam mengejar impian dan menghadapi tantangan.
0: Kalau perjalanan mengenai kalau menjadi dokter ya memang salah satu cita-cita kami, kebetulan di keluarga memang belum ada yang jadi dokter, kemudian orang tua pun berusaha untuk membimbing kami untuk bisa menjadi dokter dan akhirnya kesampaian. Sebenarnya cita-cita sampai sekolah spesialis dan S3 tidak pernah terbersit sebelumnya, namun karena memang saya berusaha mengembangkan diri sampai akhirnya kami bisa menempuh jalur pendidikan S3 ini, walaupun memang banyak kendala ya. Jadi selama pendidikan memang untuk bisa sampai ke titik menemukan bahwa ekstrak daun sirsak ini memang ya cukup berat, tapi ya alhamdulillah semua bisa terlewati. Jadi kasus-kasus yang seperti ini yang bisa ditangani atau bisa dilakukan tindakan adalah yang kasus-kasus yang kami sebut dengan akut limb ischemia atau kegagalan sirkulasi pembuluh darah di kaki secara tiba-tiba. Biasanya insidennya terjadi pada orang dengan riwayat penyakit jantung, usia tua, diabetes, dan penderita hiperkolesterolemia atau penderita pasien-pasien dengan kadar kolesterol darah yang tinggi yang memiliki resiko terbentuknya sumbatan di pembuluh darah kaki.

0: Umar bercerita mengenai tantangan mengatur waktu antara studi dan mengurus keluarga serta merawat pasien dengan cara membuat skala prioritas yang ketat agar semua dapat porsi waktu yang memadai. Ini bukan hal yang mudah karena ada momen paling membingungkan dan bagaimana dia mengatasi masalah selama menyelesaikan studi doktoral. Berdasarkan background pendidikan dari S2, spesialis kedokteran, maka membutuhkan penyesuaian. Oleh karena itu, kurang lebih bagaimana Umar mengatur waktu dan manajemen waktu buat pasien, keluarga, dan juga hobi. Inspirasi dari istri dan orang tua, serta dosen promotor yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian studi ini. Menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, akademik, dan profesional bukanlah hal yang mudah untuk mengejar gelar doktor. Karena ia dituntut skala prioritas menjadi penting. Ya, harus bisa membagi porsi masing-masing secara profesional, sehingga tidak ada yang tertinggal atau terbengkalai. Seperti cerita Umar tentang proses panjang yang dilaluinya.
1: Apa yang menjadi tantangan tersendiri dalam promosi dokter ini? Apa suka dukanya selama menjalani disertasi ini?
2: Ya, satu memang penelitiannya cukup panjang. Yang kedua untuk melakukan ekstrak terhadap daun sirsak itu tidak mudah, panjang. Yang kedua, melakukan uji kualitatif untuk menemukan kadar flavonoid yang ada dalam daun sirsak itu juga tidak mudah. Jadi ada step-stepnya khusus. Kemudian melakukan tindakan pada kelinci hewan coba yang relatif gampang stres itu juga menguras waktu dan tenaga. Sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai ke titik ini.
1: Ya, apa yang menjadi target ke depan?
2: Ya, target ke depan seperti yang tadi waktu promosi dijelaskan bahwa ya harusnya bisa menjadi end product. Artinya
1: ada pil khusus daripada obat?
2: Iya, outcome-nya harusnya karena ini memang terbukti punya efektivitas terhadap pembuluh darah kelinci, harusnya bisa diuji mungkin klinis ke manusia, kemudian dijadikan sebagai end product atau bentuk pil atau bentuk kapsul yang bisa dikonsumsi sebagai terapi ajupan atau terapi pendukung di samping obat-obat yang ada pada umumnya.
0: Pelajaran berharga dari bagaimana riset atau penelitian dipublikasi secara baik dan benar, terkhusus pada jurnal internasional bereputasi yang tentu membutuhkan perjuangan dan proses belajar agar dapat mempublikasikan dan mendesiminasikan hasil-hasil riset secara luas. Semua ia serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia sudah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin dengan memberikan yang terbaik. Harapannya ini bisa direalisasikan sebagai kapsul untuk dikonsumsi masyarakat luas agar ilmu yang dia emban bermanfaat buat banyak orang. Apresiasi tidak hanya sampai di situ, karena dukungan dari orang luar sangatlah penting akan perjalanan meraih studi doktor. Memberi kontribusi berharga untuk Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo.
3: Au sangat memberikan penguatan ya, karena salah satu parameter untuk menilai kekuatan kualifikasi daripada SDM itu adalah doktor. Sementara Dr. Umar ini kan sebentar lagi akan terjudisium sebagai doktor. Doktor itu adalah kualifikasi tertinggi dari gelar akademik ya. Jadi dengan selesainya beliau akan menambah tentunya amunisi ya, SDM-SDM, Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Unhas, yang tentunya akan lebih memiliki potensi yang luar biasa ya. Artinya kita, yang saya bilang tadi, salah satu daripada parameter untuk menilai seberapa besar SDM itu unggul adalah doktor.
1: Satu terakhir dok, ya. Kan ini bidang ilmunya bedah vaskular.
3: Toraks vaskuler.
1: Ya. Memang untuk kesediaan di Rumah Sakit Unhas cuma dua tadi sesuai yang disampaikan.
3: Betul. Dan itu ini kan yang kedua. Yang satu kan Dokter Jaya Rasti ya sudah selesai dan ini Dokter Umar. Ya tentunya inline juga dengan Rumah Sakit Unhas dan Fakultas Kedokteran sebagai produser bidang toraks kardiovaskuler. Ini kan pusat pendidikan. Nah, jadi menambah lagi SDM dan tentunya kita harapkan ke depan akan ada lagi adik-adik yang melaksanakan atau menyelesaikan pendidikan doktor di Rumah Sakit Unhas, Fakultas Kedokteran, dan juga jejaring utamanya kan Rumah Sakit Wahidin. Jadi ini akan memberikan kontribusi pada dua rumah sakit ini, ya. Rumah Sakit Unhas dan Rumah Sakit Wahidin. Dan tentunya produsernya adalah Fakultas Kedokteran, karena beliau memang adalah organik dari Fakultas Kedokteran Unhas.
0: Ini merupakan kisah perjalanan panjang. Perjuangannya tentu tidak berhenti di sana. Umar ingin menjadi dokter sebenarnya karena memiliki pengalaman masa lalu untuk memberikan impian ke kedua orang tua. Berangkat dari pengalaman itu, ia menanamkan sebuah komitmen untuk menjadi dokter. Dan alhamdulillah, sekarang mimpinya sudah hampir terwujud meraih gelar doktor. Di akhir wawancaranya, Umar membagikan pesan untuk orang-orang yang mungkin memiliki mimpi namun terhalang oleh keadaan ekonomi. Umar berkata, "Kita jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu. Allah itu akan selalu memberi jalan dan itu sudah menjadi jaminan." Ia juga tidak pernah menyangka bisa mendapatkan amanah sebesar ini. Ia ingin mengingatkan ke teman-teman sejawatnya yang mendapat rezeki beasiswa agar tidak mudah mengeluh, karena pendidikan adalah amanah yang harus diperjuangkan. Harus berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Dengan senyum yang menghiasi wajah, Umar mengatakan, "Jangan pernah mengatakan tidak bisa. Teruslah belajar, karena pada hakikatnya kita semua berasal dari titik yang sama, yaitu titik nol."
1: Bagaimana caranya kita memotivasi orang-orang di luar sana untuk bisa meraih pendidikan juga seperti dokter?
2: Memang jalur pendidikan seperti S3 memang ada jenjangnya, jadi harus melewati memang jenjang-jenjang pendidikan. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah motivasi. Kenapa? Karena ya dalam perjalanannya bisa aja terjadi demotivasi. Saya aja pendidikan tidak tepat waktu, ada banyak kesibukan di samping menjadi dokter spesialis melayani pasien. Ya, harus juga menyelesaikan ini, jadinya memang sedikit agak molor. Ya, semoga orang lain bisa ikut.
1: Intinya harus fokus juga deh, dok.
2: Iya, ya, fokus ya. Kalau demotivasi ya kembali ke tujuan awal, kenapa harus sekolah S3.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada, senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar siang ini. Pendengar, menjelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu di hari yang spesial ini, tanggal cantik pendengar ya, tanggal 10 bulan 10 2026, 10-10. Dan ini juga merupakan hari yang spesial karena menjadi hari kesehatan mental sedunia. Hari kesehatan mental sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober dengan mengangkat isu kesehatan mental masyarakat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, menyoroti layanan kesehatan mental yang masih terpusat. Guterres menyampaikan pesan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026. Ia mendorong perubahan layanan agar pemulihan dapat berlangsung lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurut Guterres, pemulihan kesehatan mental tidak selalu harus dilakukan melalui perawatan di rumah sakit. Lingkungan masyarakat, menurutnya, juga dapat memberikan dukungan selama seseorang menjalani proses pemulihan. Selain itu, Guterres juga menyoroti tantangan kesehatan mental yang dihadapi generasi muda saat ini. Tekanan tersebut menurutnya mencakup ketidakpastian ekonomi, krisis iklim, serta berbagai ancaman di ruang digital. Guterres menyerukan pemerintah meningkatkan investasi pada layanan kesehatan mental berbasis masyarakat. Ia juga mendorong keterlibatan orang dengan pengalaman langsung dalam menentukan layanan dan kebijakan. Nah, pendengar, untuk diketahui, peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 mengangkat tema Mendengarkan Kisah Nyata, Suara Nyata, Perubahan Nyata. Tema tersebut menekankan pentingnya mendengarkan pelayanan masyarakat dalam membangun layanan kesehatan mental.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini saya sedang berjalan menuju ke dapur dari rumah makan Aroma Coto Gagak Makassar. Ini tempat masak rupanya.
1: Saya itu orang merantakan tempat ini.
2: Kalau kebetulan lewat di sini, pasti singgah di sini.
3: Lain tangan, lain rasa. Lain racikan, lain aroma. Makanan berkuah selalu sukses untuk meningkatkan nafsu makan dan memanjakan lidah. Di Kota Makassar, ada satu kuliner berkuah yang namanya sudah cukup menggema hampir ke seluruh pelosok tanah air, yaitu Coto Makassar. Hidangan berbahan dasar daging dan rempah-rempah ini merupakan salah satu menu yang sangat populer untuk disantap pada saat Anda mengunjungi Kota Makassar. Kuah coto yang gurih ini dimasak dalam kuali dan pembakarannya masih menggunakan kayu bakar. Itulah yang membuat aroma dan rasanya ajib banget. Kalau Anda menikmati Coto Makassar di warung Aroma Coto Gaga, ada perbedaan rasa ketika coto dimasak di atas kompor dibandingkan menggunakan

0: kemudian dikelola oleh anaknya hingga sekarang, yaitu Haji Jamaluddin Denasa bersama istri Haja Suwarni. Menjaga cita rasa dan aroma menjadi kunci tersendiri untuk warung Aroma Coto Gaga. Aroma yang khas terus dipertahankan selama 43 tahun. Setiap warung coto di Kota Makassar memiliki resep dan rasa khas masing-masing yang membuat coto Jalan Gaga ini memiliki banyak peminat adalah karena rasa kuahnya yang gurih, segar dan tidak begitu berlemak. Rahasia di balik kenikmatan aroma coto Gaga terlihat pada teknik memasaknya yang masih menggunakan kayu bakar serta cara meracik kuah kaldunya agar tidak berlemak. Kuah coto Gaga yang segar ini memang selalu berhasil membuat warga yang melintas di Jalan Gaga bergairah untuk menyantap coto legendaris ini.
1: Saya dengan Haji Suwarni, istri dari Bapak Haji Jamaluddin Denasa. Memang Pak Haji yang pengelola pertama, kita ini sebagai istrinya cuman melanjutkan. Jadi sejarah-sejarahnya ini coto dari pertama saya sudah diceritakan. Dari Aroma Coto Gaga Makassar, Jalan Gaga nomor 27. Jadi kan coto sekarang banyak macam, tapi ini kan ada istilahnya Pak Haji sebelum dulu itu lain tangan lain rasa. Cita rasanya kan kadang orang itu bagaimana bumbunya, ada kan tersendiri masing-masing orang, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Tapi kita kan khasnya memang aroma dari awal kita pakai. Jadi untuk mempertahankan ciri khas aroma coto Makassar itu harus kuat itu. Mulai dari satu, yang di bahan dipakai. Nomor dua, kebersihannya. Nomor tiga, pelayanannya. Itulah semua yang kita jaga di sini. Jadi selama ini kita kelola, Pak Haji kelola ini sudah 43 tahun. Tahun 73 berdiri di sini, tapi bukan lokasi ini dibawa. Karena bisa kita beli samping kanan kiri ini, kita bisa meningkat sedikit.
2: Dari lokasi pertama ini memang di Jalan Gaga?
1: Iya, Jalan Gaga memang di situ. Ada 4 kali berapa. Cuman dari awal Pak Haji kontrak. Kontraknya itu berapa satu tahun, lakunya cuma biasa 50 ketupat.
3: Saya Regi dari Jakarta. Saya makan coto gagak karena rasanya beda dengan coto yang saya biasa makan di Makassar. Dan tempatnya nyaman ya, buat sambil kerja, sambil nongkrong sama teman enak.
0: Bahan yang digunakan, kebersihan, dan pelayanan semuanya dijaga selama 43 tahun. Pertama kali berdiri di Jalan Gaga dengan ukuran warung hanya 4x5 petak dan saat ini menjadi bangunan dengan 5 ruko besar. Awalnya semangkuk coto Makassar dijual dengan harga hanya 5 rupiah. Dan sekarang, seiring perkembangan ekonomi, semangkuk kuah coto yang gurih ini dibanderol seharga Rp20.000 dan untuk ketupatnya seharga Rp1.000 per buah.
4: Mas 5 rupiah, itu daging, mas murah, mas 50 rupiah itu kilonya. Jadi pada waktu itu memang harga uang itu tinggi.
2: Iya. Dari tahun 73 kita sendiri nih raci ini.
4: Saya sendiri. Jadi begini, awal pertama bapak dulu buka gagak ini. Tapi pada waktu itu 3 tahun kemudian dia dapat tempat di pasar. Akhirnya dilepaskan saya. Dia bilang, ini tempat kau jalankan, bagaimana kau bisa miliki. Pelan-pelan saja biar tidak laku, jalankan. Begitu dia tidak lama, mulai bagus. Akhirnya saya beli. Beli 4x5. Apa sih yang kecil, saya belah. Mungkin itu sudah dapat. Itu terus berkembang. Mulai saya ambil itu tenaga kerja. Dulunya saya sendiri, kita ikuti juga seleranya tamu. Jadi kita pelajari apa yang tamu ini suka sama hari makan, itu harus kita ikuti. Nah, akhirnya berkembang, kita beli di sebelah-sebelah, akhirnya seperti ini. Jadi makanya saya tidak bisa buka di tempat lain. Saya takut jangan sampai anak-anak bikin salah.
0: Tingginya harga daging lokal tentu menjadi masalah buat para penjual coto di Makassar dalam menghasilkan kualitas dan rasa. Akan tetapi, warung Aroma Coto Gaga tetap dengan ciri khas sejak tahun 1973. Tentunya bukanlah hal yang mudah membuat

0: cita rasa coto yang lezat dan gurih, sehingga pengunjung tetap akan mencari aroma 5 rupiah ini.
1: Aku Monik dari Jakarta. Kenapa suka sering makan di sini? Karena punya khas sendiri sih daripada coto-coto yang lainnya juga. Kalau kesini pasti juga wajib selalu kesini kitanya juga. Dari rasanya juga beda sih sama yang lain.
2: Tidak pernah kita, alhamdulillah, bersaing itu, malah kita bersyukur. Masing-masing kita Allah sudah atur semua itu. Kalau hidup bersaing tidak akan bisa, usaha macam, tidak akan bisa, pasti. Yakin kalau kita berusaha dengan ini, hidup mau bersaing, dengan hidup mau ini, tidak akan pernah, yakin. Kalau kita berusaha karena Allah pasti datang, ini begini, COVID. Satu tahun saya tidak ada karyawan usaha PHK kan.
0: Mengapa hidangan Coto Gagak mendapat tempat di hati pengunjung? Semua ini bisa terjadi karena didukung bahan yang berkualitas, usaha dengan membaca keinginan penikmat coto, dan menjaga cita rasa sejak tahun 1973. Tidak akan berpindah ke tangan yang berbeda, lain tangan, lain rasa. Dari tangan Haji Jamaluddin Dainasa, kita menikmati aroma 5 rupiah sampai masa kini.

Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda Paket Top Sisi, cerita inspiratif catatan harian ASA. Seperti apa keseruannya, kami hadirkan kembali untuk menemani Anda di akhir pekan ini.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
3: Narasumber-narasumber yang menginspirasi
2: sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian
5: Wih,
4: tengah.
5: Keren banget
4: Pro
5: nih, 1, katanya ada obat herbal bisa mencegah informasi.
6: Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Siang hari ini kembali menyapa Anda dengan program Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Edisi hari ini tentunya ada saja nih yang spesial yang akan kami hadirkan, sosok-sosok menginspirasi dan memotivasi kita ya dalam segala hal. Termasuk tokoh yang satu ini ya, seorang kerabat, kakak, sahabat juga nih, dan contoh juga nih, panutan ini, suhu juga nih bagi saya. Alhamdulillah, saya bersama dengan Bapak Asrul Sani Abu SEMM. Beliau ini pengusaha, pemimpin, dan juga penulis. Ya. Kalau dari ini cukup panjang ya, dari CV-nya beliau, pendiri dan pimpinan dari PT Cora Uleng Maega Berkah, PT Sani Mobil Indonesia, penerbit Sani Media Indonesia, Sani TV Channel bahkan, dan Kampus Literasi. Masih banyak juga organisasi di bawah naungan beliau ya. Luar biasa. Saya sudah bisa mengambil waktunya siang hari ini untuk mendatangkannya langsung ini, untuk mengorek-ngorek. Karena ada sesuatu hal yang baru lagi dia bawa. Biasanya kalau beliau datang itu memang mau bawa sesuatu yang baru. Kali ini kita akan membahas soal catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Itu dituangkan dalam buku terbarunya. Wah, saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya di sini. Senang sekali. Sehat alhamdulillah. Walaupun suara agak kurang ini ya.
0: Kenapa? Sudah cukup jantan, Pak.
7: Belum sebagus Pak Arfan suaranya ya.
0: Janganlah. Ini bukan AI, Pak ya.
7: Iya. Ini asli ini.
0: Oke, kali kedua ya Pak? Kali ketiga, berapa ya? 10 kali ya kalau nggak salah.
7: Udah dulu. Sering kesini
0: sih. Udah sering ya. Kesini ya.
7: Karena teman-teman Pembis juga kan sering saya dampingi di sini.
0: Tapi kali ini bendera sendiri di bawah nih.
7: Bendera sendiri, betul.
0: Kemudian kemarin juga sempat diagendakan sih ketemu, tapi lagi sibuk beliaunya.
7: Iya, betul.
0: Bersama Apindo ya?
7: Iya, Apindo, event Apindo.
0: Gimana, sudah berjalan sukses Pak?
7: Alhamdulillah berjalan sukses, semuanya sukses, lancar ya? Karena wakil ketuanya Pak Ahmadi Kamarudin itu memang suhunya dalam event ya.
0: Oh iya?
7: Sulawesi Selatan, iya.
0: Megah banget itu.
7: Megah banget ya, luar biasa.
0: Mantap apa, semua. Dari tamu-tamu yang hadir khususnya mungkin yang dari luar Sulawesi?
7: Selama saya ikuti event-event di Apindo ini yang paling luar biasa ya, paling bagus memang. Dan orang-orang mengakui memang luar biasa bagus eventnya. Sangat
0: walaupun
7: profesional. Walaupun tanpa IO.
0: Oh iya?
7: Iya, walaupun tanpa IO.
0: Pak Asrul yang ini?
7: Saya kebetulan di medianya aja. Oh. Press release-nya media ya, yang buat cita-cita positif lah untuk Apindo.
0: Gitu. Dia bergerak di medianya. Ya.
7: Iya.
0: Oke deh. Nah kali ini dia bawa oleh-oleh nih. Iya. Ada gift yang menarik ya.
7: Iya.
0: Dari beberapa foto event itu, dia memberikan souvenir ya ke beberapa pemimpin Pak ya.
7: Iya,
0: termasuk ketua Apindo.
7: Iya. Sinta Kamdani.
0: Ibu Sinta dikasihin buku nih.
7: Iya.
0: Itu karyanya Pak Asrul.
7: Iya.
0: Nah, oke, nanti kita akan cerita soal ini. Dan ini mungkin sedikit cerita atau catatan harian ASA ya.
7: ASA.
0: ASA. Betul. Ini ditulisnya kapan ini Pak Asrul?
7: Jadi ditulisnya itu tahun lalu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya menulis
0: kan terakhir itu, jelasin buku soal buat ibu ya.
7: Buat ibu. Tahun lalu juga.
0: Iya, yang 2025. Kemarin kita bahas di sini.
7: Iya, 2025.
0: Langsung bikin ini lagi.
7: Sekarang bikin lagi 2026.
0: Berapa betul. Lama itu?
7: Kurang lebih setahun lah.
0: Karena dari proses nulis.
7: Iya, dari proses nulis.
0: Cukup kurang cepat lebih. Atau lambat itu?
7: Itu sebenarnya ya so-so lah, tergantung orang. Karena ada orang yang umurnya kayak saya 50 tahun belum sempat nulis-nulis juga. Tapi ada orang yang bisa cepat. Apalagi sekarang kan kita udah banyak teknologi yang bisa bantu. Merumuskan, bikin kerangkanya, bikin apanya semuanya itu sudah jauh lebih mudah sebenarnya kita itu untuk menulis sekarang ini. Dibanding dulu, waktu saya pertama kali nulis itu 2015, itu jauh lebih sulit. Tapi tetap masih bisa setiap tahun bisa nulis. Gitu. Sebenarnya
0: ini
7: sekarang
0: buku,
7: bisa.
0: Ini buku keberapa?
7: Ini buku yang ke-10 ya, ke-10. Yang pribadi. Belum yang terhitung yang rame-rame ya. Yang
0: yang kemarin
7: ya. Ini yang ke-10.
0: Ke-10.
7: Iya.
0: Apakah memang sudah dipersiapkan itu?
7: Sebenarnya enggak dipersiapkan secara khusus, tapi kan saya menulis setiap hari di media sosial. Di Facebook, kemudian di media-media teman-teman, ada beberapa owner media di Jakarta itu mengambil tulisan-tulisan saya. Nah, itu yang saya simpan, kemudian ya saya kumpulin aja di sebuah buku.
0: Jadi buku ini
7: kumpulan tulisan.
0: Kumpulan tulisan.
7: Iya.
0: Catatan harian.
7: Catatan harian. Apa yang saya lakukan setiap hari selama di Makassar gitu.
0: Suka duka.
7: Suka dukanya, perasaannya, maknanya.
0: Bukan hanya sukanya saja ya.
7: Iya, betul. Ada rasa kehilangan, ada rasa cinta. Ya, bagaimanalah, ada emptiness-nya di situ juga gitu kan. Ada kegagalan.
0: Jadi, seorang Asrul Sani ada emptiness-nya juga ya?
7: Ya, pastilah hampir semua kita ada emptiness-nya juga. Kadang-kadang kan. Jadi dengan emptiness itu ya kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, dengan menulis. Gitu. Akhirnya jadi full lagi gitu kan.
0: Gitu. Itu berarti kan catatan hariannya setiap momen itu dicatat di mana sih sebelumnya?
7: Catatnya kalau dulu
0: ada
7: buku diarinya. Kalau zaman diarinya. Dulu kan kita masih kecil itu ditulis di buku diari SD. Kalau sekarang kan sudah ada notes. Jadi ditulis aja di notes HP gitu. Cuman kadang-kadang masalahnya itu tangan kita kadang-kadang kram. Karena udah pakai ibu jari ya nulisnya sekarang. Kalau dulu kan masih 10 jari, 11 jari ya kan. Sekarang udah pakai ibu jari doang. Jadi kadang-kadang pegel. Ini sampai sekarang masih pegel juga sebenarnya. Saking seringnya menulis tiap hari.
0: Oke. Gitu. Jadi ini catatan harian, rangkuman catatan hariannya.
7: Iya ya.
0: Itu dimulai dari cerita tahun berapa? Atau satu tahun belakangan ini? Ataukah mungkin dari ada yang mulai dari awal nulis atau gimana?
7: Belum, saya belum sampai ke arah yang dari awal menulis. Best of the bestnya mungkin kalau itu ya. Kalau ini kan hanya setahun yang lalu.
0: Oh, dari satu tahun ini.
7: Dari satu tahun yang lalu, apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan setiap hari selama saya berada di Makassar. Mumpung saya ada di Makassar. Karena kita gak pernah tahu. Satu tahun, dua tahun ke depan kita belum tentu ada di Makassar. Jadi kita buatlah semacam rekam jejak lah. rekam yang bisa dibaca, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan minimal buat kita jadi kenangan, nggak hanya foto tapi juga sebuah cerita gitu. Itu kita lihat kadang-kadang, oh ini bagus juga ya, waktu itu masanya kayak gimana, kita bisa mengulang kembali lah, refleksi kembali apa yang kita lakukan setahun yang lalu gitu.
0: Catatan harian,
7: catatan harian.
0: Satu tahun sekaligus satu refleksi tahun.
7: Sekaligus refleksi
0: melihat kembali,
7: melihat kembali pencapaian. Syukur-syukur ada yang merasa manfaat lah gitu kan,
0: pencapaian saya ya, apa
7: pencapaiannya,
0: kegagalan betul. Saya apa bisa betul. Lebih terukur ya artinya.
7: Iya,
0: ibaratnya betul. Ini pembukuan ya,
7: pembukuan betul, pembukuan rasa dan
0: betul.
7: Makna
0: iya. Saya habis ngapain ya, gitu ya. Bulan lalu saya ngapain ya.
7: Iya, betul gitu. Cuman ini tanggalnya saya hapus. Tapi kalau di Facebook kan gitu. Ada tanggalnya kan.
0: Oh, jadi media Facebook juga sebagai media notes-nya.
7: Iya, media notes-nya juga.
0: Nyimpan
7: data-data di situ.
0: Iya sih, kayaknya lebih milih di situ ya biasanya ya. Karena kan bisa reminder kita kan.
7: Iya, reminder
0: kita. Setahun kemudian dia pasti ngingir.
7: Iya, kita lihat lagi.
0: Dua tahun dia pasti munculin lagi.
7: Iya, 10 tahun lagi. Oh dulu kayak gini wajah kita ya, betul, lucu betul, juga betul, ya. Betul. Oh dulu kayak gini ya perasaan kita waktu itu ya, gitu kan. Gitu. Apalagi di Makassar kan unik lah. Rasa di Makassar itu pasti nanti kita mungkin 10 tahun ke depan kita udah lihat, ih dulu kita lagi ngobrol di RRI, dibuat lagi tulisan betul. Gitu kan.
0: Makanya saya juga tuh sering nge-save-nya save di sini dulu istilahnya gitu kan.
7: Iya.
0: Karena saya biasa lupa nih di drive mana nih. Kalau ini biasa di remind satu tahun dia muncul.
7: Iya, di Facebook tuh bagus tuh.
0: Tanggal segini pas hari ini
7: ya,
0: tahun betul. Lalu gini. Iya.
7: Di Facebook saya paling banyak.
0: Luar biasa. Jadi setahun ya. Jadi
7: ya,
0: setahun. Berarti ini nanti akan banyak partnya dong.
7: Akan banyak partnya. Insya Allah saya buat nanti yang
0: otomatis
7: yang
0: tahun depan bikin lagi dong.
7: Bikin
0: catatan
7: lagi.
0: Harian kedua. Ya,
7: tapi mungkin judulnya berbeda.
0: Ibaratnya nanti sinetron panjang gitu.
7: Iya. Kalau bukan di Makassar, siapa tahu di Bali atau di Jakarta atau di Tangerang gitu kan. Kita nggak pernah tahu kehidupan ini kan. Selalu penuh kejutan.
0: Siapa tahu di negara sakura kah?
7: Iya. Ya? Siapa tahu di istana gitu kan?
0: Amin segera. Tapi impiannya di mana emang?
7: Impiannya sebenarnya saya di Makassar itu namanya kita keluar ya, keluar dari Makassar dulu besar di Makassar. Kita keluar itu untuk merantau. Mimpinya itu ya tinggalnya ya kalau nggak di luar Makassar lah, Jakarta. Tangerang atau Bali gitu kan, itu kan mimpi-mimpi kita untuk sebuah tempat tinggal. Tapi ternyata waktu dan Allah meminta saya untuk kembali ke Makassar. Mungkin salah satunya menurut saya adalah menulis tentang Makassar gitu. Itu karena saya pernah dulu di pesawat bertemu dengan seseorang di atas pesawat. Bapak sebagai apa? Sebenarnya saya suka nulis, sebenarnya nulis buku. Bukunya tentang Makassar. Belum bukan. Loh, kok Bapak orang Makassar enggak nulis tentang Makassar? Oh iya ya, kenapa ya? Iya. Ya ternyata pada saat itu saya pulang ke Makassar ya udahlah, langsung menetap di Makassar dan ya mungkin inilah salah satu doa si ibu tadi supaya saya menulis tentang Makassar dan saya tulisnya tentang Makassar tentang kehidupan nyatanya, pengalaman nyatanya, apa yang saya rasakan setiap hari dan itu tidak bisa dibuat-buat karena kita rasakan setiap hari kan, apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Dan tidak ada manusia yang bisa merasakan kannya nanti setelah saya nanti gitu. Kita pasti udah meninggal dan tidak ada yang pernah akan merasakannya lagi dan itu adalah sebuah mutiara yang mahal nantinya harganya karena tidak akan terulang lagi gitu. Pengalaman itu tidak akan pernah terulang
0: gitu. Waduh, luar biasa.
7: Dan sayang jika kalau tidak dituliskan gitu. Siapa tahu nanti
0: artinya satu tahun ya.
7: Iya, satu tahun.
0: Nanti mungkin akan kumpulan begitu ya,
7: nanti akan the best
0: akan lebih
7: of the
0: mundur best-nya. Lebih mundur atau maju nih.
7: Bisa jadi ya, dua-duanya.
0: Bisa jadi kan misalnya yang baca nanti ini kan nanya, saya pengen lebih tahu ke masa lalunya deh. Gitu ya. Kira-kira ada nggak nih Pasrul gitu. Bukan 5, mungkin 5 10 tahun ke belakang kemarin sebelum Pak Asrul belum jadi apa gitu ya.
7: Oh iya, sebenarnya waktu yang dulu saya masih sembunyi-sembunyi, bukan cerita asli. Jadi dulu itu karena masih takut, masih pemula, saya buat novel. Padahal novelnya itu cerita saya sendiri sebenarnya.
0: Oh. Iya. Absurd.
7: Iya,
0: banget ya di ini ya.
7: Jadi novelnya itu judulnya Ayat Cinta Sang Pujangga.
0: Aduh.
7: Gitu. Ada juga novelnya itu From Sydney to Jakarta.
0: Yes.
7: Gitu. Padahal itu cerita tentang saya, tapi saya buat novel karena masih takut waktu itu. Takut menggunakan nama sendiri, takut cerita sendiri. Nah sekarang lebih berani, jadi ceritanya ya real, bukan novel lagi, tapi real cerita nyata.
0: Apa yang men-trigger Pak Asrul bilang? Saya lebih berani kali ini. Saya sudah mau berbeda.
7: Mungkin karena usia, umur juga, dan juga banyak pengalaman yang bisa kita share ke teman-teman, ke anak cucu kita nantinya. Oh. Gitu. Jadi lebih berani aja. Kalau dulu kan apa yang mau ditulis ya, gitu kan, agak takut kita tentang cinta kan. Biasanya kalau masih muda kan, masih kuliah, paling tentang perasaan kita. Makanya ayat cinta sang pujangga gitu kan. Tentang cinta gitu. Kalau sekarang kan lebih ke tentang organisasi begitu, tentang Makassar, tentang karakternya, tentang pelayanan, tentang servis, tentang bisnis. Saya ceritain semua di situ. Pelayanan rumah sakit bagaimana gitu kan. Kayak gitu. Semua pelayanan ya saya buat, tapi kalau saya buat agak formal itu mungkin kurang bagus. Jadi saya walaupun tahu ilmu-ilmu marketing, tapi saya tetap tidak menggunakan ilmu marketing itu. Tetap lebih pakai hatinya saja.
0: Hati dulu ya.
7: Pakai hati saja.
0: Gitu. Ini lagi mau menguji diri sendiri dulu atau
7: tidak?
0: Gitu. Biar naik satu tingkat lagi gitu ya?
7: Iya, insya Allah sih.
0: Saya pinggirkan dulu nih dunia marketing saya.
7: Gitu. Iya, kemampuan benar.
0: Saya hati dulu deh, Pak.
7: Iya, benar. Karena kalau kita, saya lebih suka soft marketing. Ada yang hard selling, saya lebih suka yang softnya.
0: Softnya.
7: Iya, gitu.
0: Siapa sih yang suka kalau dikerasin, Pak? Hard selling.
7: Ya tapi deal loh kalau hard selling itu, kita langsung dikejar gitu kan, langsung didatengin Pak Arfan, wah saya punya barang nih gitu kan, bagus banget, sayang banget kalau nggak diambil. Itu hard selling tuh.
0: Habis sekarang atau tidak, Pak?
7: Iya benar, kayak ditembak kan.
0: Unitnya tinggal terbatas nih, Pak.
7: Iya terbatas, betul, limited edition itu jualannya keras gitu.
0: Oke, bisa diceritain. Jadi satu tahun belakangan ini memang itu pun katanya tadi off air kita ngomong itu dikejar cepat selesai juga nih,
7: ya,
0: karena momen kemarin
7: untuk Apindo. Wah. Karena saya janji ketua Apindo Ibu Sinta Kamdani kalau hadir di Makassar saya akan kasih hadiah buku, asal beliau ngasih kata pengantar. Dan beliau ngasih kata pengantar pada saat itu juga. Saat hari event ya, dia ngasih kata pengantar. Jadi hari itu harus selesai juga pas eventnya,
0: ngasih kata pengantar terus langsung cetak dimasukin sih.
7: Iya di situ.
0: Wow.
7: Hari itu juga pada saat beliau hadir di Makassar.
0: Oh, langsung ambil dulu statementnya, anunya, kata pengantarnya.
7: Kata pengantarnya.
0: Besok diserahin.
7: Iya, besoknya diserahin tapi dicetak hari itu juga.
0: Apa enggak pusing tuh?
7: Untung kita di Apindo ada teman-teman lah orang ini juga yang ahli, jadi dia cepat juga. Gitu,
0: coba Miko tidak selesaikan mintanya.
7: Iya, ini untuk ketua umum ini.
0: Tidak juga pasal bisa pecat. Oke, ini urgent ya.
7: Iya, urgent.
0: Walaupun mungkin dikejar bahwa untuk beberapa dulu lah yang jadi karena mau dikasih ya.
7: Iya betul.
0: Ada berapa toko yang dapat souvenirin atau mungkin bukunya ini, Pak?
7: Ya kebetulan yang Ibu Sinta Kamdani, kemudian ada Pak Wali Kota juga, kemudian ada Komisaris Pertamina juga. Kalau Komisaris Pertamina karena beliau yang minta gitu kan, gitu dari DPR.
0: Wow, sampai mereka yang minta?
7: Iya mereka yang minta gitu kan.
0: Kok bisa? Habis dari ngobrol-ngobrol apa nih?
7: Karena teman itu Dr. Sally juga yang di Lemhanas juga kenal deket. Jadi saya kasih ke Dr. Sally, kebetulan beliau DPN juga, DPN Apindo Pusat gitu kan. Dan saya berikan hadiah buku, jadi lewat Dr. Sally lah. Gitu. Dan ini senang katanya, ternyata senang banget dia.
0: Senang ya?
7: Gitu, okay. Iya.
0: Iya karena apa ya? Memberikan buku sebuah hal yang bisa jadi everlasting, panjang ya, long lasting ininya.
7: Long lasting, betul bukunya.
0: Sunday dia lagi duduk santai, terus buka buku Anda, langsung pasti.
7: Ribet. Benar, iya.
0: Dan itu akan jauh lebih meresap dibanding sekedar jabat tangan di tengah keramaian.
7: Iya, betul.
0: Akan cepat berlalu, tapi
7: iya, dengan betul.
0: Buku panjang yang ini ya kan?
7: Iya, betul. Pas. Buku itu kartu nama yang terbaik.
0: Betul. Ya. Asal dia nggak simpan di rak paling atas saja, nggak pernah dibaca-baca lagi, Pak ya?
7: Iya.
0: Oke, jadi fokusnya ke buku nih. Nah, 2026, ini bukunya, Pak, di langsung momen itu menjadi rilis buku ini?
7: Di momen itu, maksudnya yang Apindo?
0: Iya.
7: Iya. Tapi kita nggak sempat launching dulu, jadi kita langsung sharing aja dulu.
0: Langsung sharing aja.
7: Karena target berkejar dengan waktu ya.
0: Iya, kebetulan.
7: Itu kejar-kejaran waktu.
0: Tapi akan ada launching lagi berarti, pre-launchingnya ya?
7: Ya, mungkin ya. Kalau udah yang ke-10 udah ini sih kayaknya. Biasa, saya lebih suka berbagi langsung sih.
0: Okay.
7: Lebih ke personal. Lebih personal.
0: Iya.
7: Tapi kalau rame-rame, misalnya kayak antologi, ya kita sukanya launching rame-rame. Kalau sendiri aja kayaknya waduh kurang ya, kayak makan sendiri kurang lah. Kalau rame-rame kayaknya lebih seru kalau kita launching rame-rame.
0: Ada gitu. Berapa ini eksemplar buku nih yang dicetak dulu?
7: Biasa yang catatan harian NASA ini. Biasanya kalau percetakan, kebetulan teman itu dia mintanya 10 minimal.
0: Oh, bisa.
7: Kalau bisa, kalau kita kenal dekat. Jadi semuanya itu bisa kalau kita kenal dekat. Kalau nggak kenal agak susah ya. Jadi memang harus ada jaringan-jaringannya juga. Gitu. Makanya bisa cepat itu karena ada jaringannya, jaringan penerbit. Jaringan,
0: tapi target untuk cetaknya berapa emang dulu?
7: Memang
0: untuk buku ini?
7: Untuk buku ini ya sekitar itu. Nggak harus banyak-banyak.
0: Oh, nggak perlu banyak.
7: Ya, karena saya tiap... Saya lebih suka limited edition-nya.
0: Oh gitu.
7: Jadi segala sesuatu itu kalau dia terbatas, maka dia semakin tinggi nilainya.
0: Value-nya.
7: Tapi kalau dia banyak, itu value-nya makin kurang.
0: Oh.
7: Gitu.
0: Ya.
7: Jadi karena, kita buat kalau bisa limited edition.
0: Ya, karena ini hati ya.
7: Iya, ini dari hati ya. Betul.
0: Kalau tadi juga kalau gitu. Tadi marketingnya yang jalan, biar 5.000, 10.000 oke ya.
7: Iya, betul.
0: Yang penting laris.
7: Iya, betul. Kalau ini kan limited edition. Ya, jadi jarang kan?
0: Dia mau nyimpan di heart to heart ini.
7: Iya, betul.
0: Oh, oke. Mm-hmm. Buku ya, mungkin bisa nanti difilmkan ya.
7: Ya, bisa jadi. Kemarin sempat ada yang mau filmkan ya, orang Makassar yang from Sydney to Jakarta.
0: Oh, iya.
7: Iya. Karena itu kan tentang novel percintaan mencari cinta dan cita dari Sydney ke Jakarta.
0: Kenapa enggak ada Sydney dari Sydney to Makassar?
7: Dari Sydney ke Makassar karena dapat cintanya di Jakarta. Dapat cita-citanya
0: kan dirubah sedikit pula ininya.
7: Hah?
0: Dirubah sedikit naskahnya.
7: Dirubah sedikit. Ya nantilah coba ya. Kalau dapat cinta lagi ya. Kebetulan dia dapat cintanya di Jakarta.
0: Oh di Jakarta.
7: Iya, jadi from Sydney. Jadi saya ke Sydney itu mencari cita dan cinta. Jadi saya keluar itu memang untuk mencari pasangan hidup. Mencari pasangan hidup. Tapi gak ketemu di Australia. Ketemunya di Jakarta. Ya itulah, jadilah dia from Sydney to Jakarta mencari cita dan cinta. Jadi dua yang dicari. Gitu. Kalau di Makassar saya cari apa? Pengabdian gitu kan. Iya. Cari berkahnya lah.
0: Berkahnya dia.
7: Berkah Allah yang dicari.
0: Jadi ACC nih, Sydney to Jakarta.
7: From Sydney to Jakarta kemarin belum jadi, tapi ada sutradara yang mau buat orang Makassar tapi dari Jakarta.
0: Dia siapa? Siapa tahu saya kenal.
7: Ibu Fatma kalau enggak salah ya.
0: Oh.
7: Kenal ya?
0: Iya.
7: Dulu artis
0: ini.
7: Artis juga ya.
0: Ketua mantan anu Pak Par, apa nih?
7: Parvi?
0: Iya.
7: Iya.
0: Susah kan?
7: Mungkin,
0: pernah ngobrol di sini.
7: Di rumah
0: oh, beliau pernah, tuh ya.
7: Pernah bikin film Pelakor kalau enggak salah di rumah waktu itu. Ibu Fatma juga.
0: Oh, jadi
7: beliau yang minat katanya gitu kan.
0: Siapa tahu butuh talent-talent ya?
7: Iya, siap ya talent-talent ya. Siapa tahu namanya mimpi.
0: Oh,
7: saya ini suka sama keluarga dibilang tukang mimpi gitu.
0: Ya.
7: Iya, saya perasaan kalau enggak mimpi kurang seru hidup itu kayaknya.
0: Oh,
7: Saya suka nulis mimpi. Jadi mimpi itu rata-rata saya tulis semua, biasanya saya taruh di dalam lemari. Mimpi-mimpinya tulis taruh dalam lemari gitu, disembunyiin.
0: Disembunyiin.
7: Gitu, mimpi-mimpinya. Gitu. Kalau sekarang di HP bisa kan? Mimpi-mimpi.
0: Saya kira di hati aja nih, Pak.
7: Nah, di hati ya. Kalau di hati kurang kuat, tapi kalau ditulis ternyata itu ada powernya. Itu jauh lebih kuat lagi kalau kita nulis ya. Karena niat kan, faktor niatnya. Dan insya Allah biasanya terjadi sih dengan tiba-tiba ya. Biasanya kita nggak pernah tahu. Karena kita hanya bisa merencanakan Allah yang melakukannya gitu.
0: Gitu. Oke, jadi limited edition. Nah gimana? Pasti kan kemarin rame tuh, Pak. Banyak pasti teman yang komplain. Masa saya Pasrul.
7: Iya, ada juga
0: beberapa. Banget ini bosku.
7: Iya, sampai sekarang ya ada tuh.
0: Ya,
7: ada dong kok saya enggak dikasih ya, Pak.
0: Ada waiting list nih pasti gitu ya.
7: Iya.
0: Kalau dibilang cuma 10 gimana dong, Pak?
7: Iya.
0: Apa diganti dengan buku lain?
7: Oh, gitu.
0: Aduh.
7: Ya kadang-kadang kita pakai hati juga sih kadang-kadang gitu.
0: Jadi bilang ya nanti ya.
7: Jadi kalau orang lebih tertarik justru kita lebih bagus ya. Kalau orang lebih eager, lebih butuh, ibaratnya kalau dia kehausan kita kasih jauh lebih berharga daripada orang itu udah kenyang kita kasih gitu kan. Tapi kalau dia butuh ya berarti oh iya memang dia tertarik untuk itu gitu. Karena kadang ada juga yang gak suka buku.
0: Betul.
7: Butuhnya apa? Kertas yang ada pahlawannya.
0: Iya. Yang warnanya itu, Pak, ya?
7: Ya, merah, biru, kan? Nah, itu kadang-kadang lebih suka ada, loh, ya.
0: Iya. Jadi, buku ini Anda penulisnya. Kemudian di bagian edit, apanya semuanya dibantu oleh siapa, nih, Pak?
7: Kalau yang lain biasanya saya sendiri semua lakukan dari awal.
8: Editing juga.
7: Biasanya. Tapi kalau yang ini saya serahkan ke Pak Rahman Rumadai. Huh? Kebetulan beliau salah satu pembina di komunitas kami di Pembis juga. Hmm. Jadi saya bilang sekalian lah Bang Maman gitu kan, kerjain juga gitu.
8: Hmm, langsung sanggup ya?
7: Iya.
8: Dan dalam waktu berapa?
7: Beliau edit mungkin 1-2 bulan mungkin.
8: Oh,
7: ya.
8: Cepat juga.
7: Sampai sekarang juga masih belum selesai sih sebenarnya editannya. Jadi belum sempurna.
8: Jadi yang jadi ini bulan masih
7: perlu diedit lagi. Masih perlu diedit.
8: Wow.
7: Iya. Yeah. Jadi belum sempurna, tapi karena kita kejar-kejaran waktu ya, yang penting
8: mau dikurangi waktunya. Atau ditambahin?
7: Mau diedit lagi, diperbaiki lagi.
8: Diperbaiki ada beberapa.
7: Lebih sempurna lagi.
8: Oh, gitu.
7: Begitu. Ya, ya, ya. Jadi enggak pernah nanti ketemu yang pas kalau wah udah perfect lah, udah 90%, 99, oke lah ini. Gitu. Itu. Tapi tetap harus ada output. Jadi walaupun baik tidaknya itu tidak harus sempurna, yang penting ada outputnya. Hmm. Karena kalau kita nunggu sempurna, tidak akan pernah jadi.
8: Iya.
7: Yang penting outputnya dulu, hasilnya
8: betul,
7: dulu
8: betul,
7: udah
8: betul, ada. Baik, kita beri sejenak Pak Asrul ya. Keseruannya kita di Obsesi masih bisa Anda tonton ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.
9: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
10: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
11: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
12: Sama-sama.
13: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
15: RRI Digital saja, toh.
14: Sesekali, jazz lah.
16: Semangat ya manggungnya.
17: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
18: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
9: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
10: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
11: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
19: Sambo-sambo.
13: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
15: RRI Digital saja, toh.
14: Sesekali, jazz lah.
16: Semangat ya manggungnya.
17: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
18: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
9: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
8: Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan Anda dengan kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini, cerita inspiratif catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Oke. Gimana, Pak?
7: Alhamdulillah. Habis ngobrol-ngobrol ya. Waduh, ngobrol terus kita nih.
8: Iya, ternyata Pak Asrul rupanya di balik cerita menulisnya ini dikarenakan sesuatu hal juga ya.
7: Iya.
8: Rupanya beliau sementara penyembuhan. Lagi penyembuhan juga ya. Waduh. Tapi tidak dibawa stres, dibawanya ke nulis.
7: Betul.
8: Menghasilkan jadi
7: iya,
8: sebuah karya.
7: Betul.
8: Walaupun dibarengi dengan kesakitan itu, Pak ya.
7: Iya, betul.
8: Mudah-mudahan cepat sembuh nih, Pak.
7: Amin, amin.
8: Tapi sudah bisa beraktivitas ini.
7: Udah bisa, nggak kelihatan kan? Walaupun sebenarnya kaku nih.
8: Waduh, minta maaf kalau kurang nyaman ini.
7: Nggak, justru bagus nih. Ini ekonomis kok.
8: Ekonomis.
7: Ini yang bagus, ekonomis.
8: Waduh, gitu ya. Oke, ngobrol lagi soal catatan harian ASA ini ya. Jadi satu tahun nih pendengar ya. Ini orang-orang khusus nih yang diberikan oleh Pak Asrul kemarin ya. Karena momen ada event besarnya Apindo, beliau berpayung di situ usahanya ya. Jadi ada orang-orang terkenal atau mungkin pemimpin-pemimpin yang lebih dulu dapatnya. Nah, kira-kira kalau teman-temannya Pak Asrul, mungkin teman-teman di Facebook, di media sosialnya Pak Asrul yang nagih ini gimana, Pak?
7: Ya, tetap saya sediain lah.
8: Tetap saja.
7: Tetap disediain.
8: Atau gitu. Perlu jawab 10 pertanyaan dulu baru dapat gitu.
7: Iya. Ajak ngopi dulu lah.
8: Oke, jadi itu ya.
7: Minimal di sini Asara.
8: Wah,
7: ya.
8: Minimal Asara ya. Wah,
7: RRI gitu. Say. Kantor kedua. Nah,
8: karena tadi sudah di-spill bahwa ini tidak pakai jiwa marketingnya Pak Asrul dulu nih ya.
7: Iya.
8: Hati ke hati. Siapa yang bisa nyentuh hatinya Pak Asrul nih bisa? Gitu, Mas.
7: Jadi besti dong.
8: Aduh, gak apa-apa. Habis dari buku kan kita bisa berlanjut dengan hal-hal lain, Pak ya.
7: Iya, betul.
8: Kerjaan, bisnis. Ya, apalagi Pak Asrul lagi mau mengembangkan bisnisnya. Selain nulis, selain ini lagi ngembangin lagi nih sayap-sayapnya di Makassar, Pak ya.
7: Iya, berusaha sih bantu keluarga lah kalau bisa. Keluarga. Kita buat sistem gitu kan. Kebetulan ada beberapa aset keluarga itu yang kalau bisa dimaksimalkan,
8: dioptimalkan
7: lagi. Gitu.
8: Emang kenapa, Pak? Kalau melihat perkembangan ya, kemarin kan di Apindo juga pasti dibahas nih perkembangan dunia bisnis dan usaha di tengah
7: tantangan
8: global ini.
7: Iya.
8: Apa nih, Pak, yang mungkin bisa dibocorkan juga nih?
7: Iya, emang kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya, hampir semuanya juga bermasalah ya dalam dunia usaha gitu kan. Semakin ketat gitu kan. Di logistik, saya juga di logistik juga kan, di Alfi juga ya, mereka juga menyuarakan hal yang sama. Naiknya biaya-biaya yang tinggi untuk pengiriman barang, tapi tidak diikuti dengan biaya penyewaan kendaraan begitu misalnya. Juga di Apindo juga kan, rata-rata di Apindo juga ada yang pengusaha kecil, ada yang UMKM gitu kan. Mereka juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa susahnya sekarang mencari cuan gitu kan. Ekonomi susah gitu kan. Rata-rata mereka mengeluh semua. Hampir semuanya mengeluh dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Saya gak tahu siapa yang gak mengeluh sekarang gitu kan. Belum ketemu sih sama orang yang gak mengeluh tentang Indonesia sekarang ini. Saking beratnya tantangan di Indonesia gitu.
8: Gitu. Ini para pengusaha pun teriak nih ya.
7: Teriak-teriak semua, mengeluh semua. Rugi-rugi katanya, minus-minus gitu. Dikejar-kejar pajak juga sekarang.
8: Oh.
7: Okay. Gitu kan, padahal setengah mati udah gitu kan.
8: Nah, kemudian Ibu Ketua Umum mensupport apa nih?
7: Ibu Ketua paling mensupport ya, Ibu Ketua mintanya ya kolaborasi intinya gitu kan, dengan berbagai tantangan yang di sini ya, kita
8: jangan menyerah.
7: Bagaimana cara ya, jangan menyerah dan memakai falsafah Bugis Makassar.
8: Wis.
7: Iya, kualangi talanga natualia. Lebih baik tenggelam daripada kembali gitu.
8: Saya putar haluan kembali.
7: Gitu. Iya, betul. Itu yang dipakai falsafah nelayan Makassar, Bugis Makassar untuk tetap semangat berjuang gitu. Dengan banyaknya tantangan sekarang ini. Gitu.
8: Wah. Jadi pertemuan kemarin juga istilahnya merefresh lagi ya.
7: Iya, betul.
8: Membooster lagi nih para pengusaha ya,
7: supaya tetap semangat, semangat gitu, menggunakan semangatnya nelayan. Wee. Nelayan Bugis Makassar.
8: Wee. Dari gitu. Ini dapat filosofi dari timur ya.
7: Iya, dari timur gitu.
8: Ngambil dulu ya.
7: Orang Makassar kan dikenal dengan keberaniannya gitu kan.
8: Gitu. Berarti ini contohnya Pak Asr. Amin, ini ekspansi kemana-mana nih.
7: Amin, amin, amin.
8: Sampai buku pun sudah 10.
7: Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan lah.
8: Gitu. Tapi kalau tadi Pak Asr juga ini banyak bersosialisasi nih dengan adik-adik yang magang di sini tadi ya.
7: Iya.
8: Ya, sempat berbagi ilmu walaupun sejenak. Oke ya. Nah, ini soal buku kan berhubungan erat dengan literasi nih Pak Asr.
7: Iya.
8: Nah, literasinya anak muda sekarang kalau Pak Asr lihat seperti apa nih?
7: Nah, tingkat literasi kita memang sangat rendah dibanding negara maju lainnya ya. Kalau di sini kan sangat jarang orang untuk membaca buku. Lebih banyak mereka suka nonton YouTube. Makanya sebenarnya bagaimana kalau saya bikin YouTube aja ya. Akhirnya saya buat YouTube Sunny TV channel itu. Karena semua tulisan-tulisan saya, puisi-puisi saya buatkan video di situ supaya orang nonton gitu. Jadi caranya oke, okay, kalau begitu saya buat YouTube supaya bisa kebaca semua tulisan-tulisan saya di YouTube itu. Gitu. Jadi saya buat videonya di YouTube,
8: di
7: Instagram. Jadi secara otomatis mereka akan membaca.
8: Oh, jadi YouTube saja
7: dari YouTube Sunny
8: TV.
7: Iya, betul. Makanya saya bikin itu karena literasinya kurang, tapi mereka lebih suka menonton. Gitu. Rata-rata kita kan lebih suka nonton YouTube gitu kan daripada nulis gitu kan. Padahal sebaiknya setelah nonton ya gunakanlah 1-2 kalimat untuk menulis maknanya. Setelah nonton itu apa sih ilmu yang bisa kita dapatkan? Pelajaran kita dapatkan hari ini gitu. Sebaiknya sih begitu. Jadi apa anak-anak sekarang itu apa yang mereka dapatkan hari ini, walaupun kelihatan seperti biasa, ini kan contoh seperti catatan harian biasa aja. Saya lagi sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, saya tulis aja di situ. Dan ternyata di media ya berguna gitu loh. Saya kirimkan ke owner media teman saya di Jakarta, dan dia baca ternyata tersentuh juga, jadi semangat juga. Oh iya ya, saya terima kasih Pak Asrul, katanya saya udah dikasih semangat, motivasi, karena saya juga lagi merasa kehilangan gitu kan. Ada masalah di keluarga juga, dan ternyata setelah membaca itu saya jadi bersyukur Pak Asrul gitu. Itu pemilik media yang akhirnya saya jadi, setiap tulisan saya diambil oleh beliau. Karena dia merasa tersentuh dengan tulisan itu tadi.
8: Gitu. Oh, oke. Jadi walaupun mungkin kalau berbicara pasar ya bukan segmennya mereka nih ya, generasi muda ya.
7: Iya, betul.
8: Tapi bagaimana Pak Asr mencurahkan ini supaya bisa memotivasi juga yang lagi down mungkin ya.
7: Iya, betul.
8: Emang pesannya itu ya di catatan harian Asa ini.
7: Iya, pesannya bahwa ternyata di dalam kehidupan ini enggak ada yang sempurna. Dan semuanya juga penuh dengan masalah. Penuh dengan kegagalan. Setiap hari kita akan menemui beberapa kegagalan, tapi kita berusaha cari tahu jawabannya gitu loh. Apa sih yang diinginkan Allah kepada kita itu kita dikasih masalah seperti ini. Misalnya saya lagi sakit, ini jangan-jangan saya dikasih sakit supaya apa ya? Oh oke, mungkin supaya saya lebih fokus lagi menulis untuk menyelesaikan satu buah buku ini gitu. Jadi ambil yang hal yang positifnya gitu. Jadi segala sesuatu tuh lihat dari sisi positifnya saja gitu. Jadi kalau setelah kita melihat sisi positifnya, kita akan jauh lebih produktif lagi. Jadi kalau positif akan menjadi produktif. Jadi jangan lihat celah-celah keburukannya dan kejelekannya, tapi lihat sisi positifnya. Dan saya menulis itu rata-rata saya tidak pernah coba untuk menjatuhkan orang atau menjelek-jelekan seseorang, apalagi untuk pemerintah. Karena pemerintah sudah melakukan jauh lebih banyak hal, pekerjaan yang dia lakukan daripada yang kita lakukan sekarang. Dan belum tentu kalau kita jadi pemerintah bisa jauh lebih baik daripada pemerintah. Jangan sampai atau jangan-jangan kita diberikan jabatan malah kita lebih parah pekerjaannya gitu kan. Jadi kalau saya lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kita miliki sekarang, dan fokus pada outputnya, hasilnya apa sih yang kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat gitu. Hairunas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat gitu. Bagi jadi berusaha untuk selalu menjadi bermanfaat saja tiap hari. Gitu.
8: Cukup untuk diri dulu.
7: Minimal untuk diri kita sendiri gitu. Setelah diri kita, ya nanti keluarga kita akan mengikuti syukur-syukur. Dan itu pun kalau di luar dari kita, itu di luar dari kontrol kita, kita tidak terlalu perlu mengontrol orang lain, apalagi presiden gitu. Kalau saya ya lebih fokus kepada diri saya, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk berbuat baik, lebih baik daripada kemarin, itu aja tiap hari gitu. Yang kecil-kecil aja, terus buat yang kecil-kecil gitu, lebih rajin, lebih produktif gitu, dan terus belajar, karena kita kalau berhenti belajar ya kita juga kalah. Jadi tiap hari belajar dengan berbagai macam orang gitu. Tiap hari memberi ya, apapun yang bisa kita beri, tidak hanya uang tapi juga bisa pemikiran, tenaga, apapun itu kita selalu berusaha untuk memberi tiap hari, sedekah gitu kan, tidak harus uang gitu.
8: Ini udah motivasi nih.
7: Bukan, ini padahal ini butuh curhat ya, buku curhat sebenarnya.
8: Ini motivasinya dapat amal juga nih Pak.
7: Iya dapat. Alhamdulillah.
8: Bagi saya ada. Dan juga pendengar serta pemirsa kita nih. Waduh, ada sosok Asrul Sani nih yang bisa jadi contoh nih di berbagai cerita yang dituangkannya dalam catatan harian AESA ini ya. Ini kalau secara media digitalnya nggak ada tulisannya Pak ya, di yang bisa di tengok selain buku fisiknya?
7: Di media digitalnya ada, karena saya kan kirim beberapa di media, ada di hatipena.com, ada di tangselexpress.com, ada di Orbit Indonesia, ada di ya di Bugis Post Group juga ada.
8: Bugis Post Group.
7: Iya, ada juga beberapa teman-teman yang saya kirimkan tulisan saya, mereka uploadnya di media mereka.
8: Jadi bisa.
7: Di Kompasiana, kalau di Kompasiana saya ya? Penulisnya ya.
8: Gitu.
7: Jadi bisa dilihat di Kompasiana juga, di Facebook juga bisa sih.
8: Di Facebooknya di mana tadi?
7: Di Facebook Asrul Sani Abu.
8: Asrul Sani Abu.
7: Iya, di situ tulisan-tulisan saya tiap hari.
8: Yang fotonya situ. Yang cakep itu.
7: Kita harus positive thinking. Siapa lagi yang bilang kita cakep kan?
8: Jadi jangan sampai nanti ada foto lain gitu, Pak.
7: Iya, benar.
8: Asrul Sani Abu.
7: Iya, betul.
8: Di situ banyak karyanya Pak Asrul, termasuk ini.
7: Iya.
8: Bisa dibaca di situ.
7: Bisa dibaca di situ.
8: Wah, luar biasa ini. Yang mau tanya-tanya juga motivasi ke Pak Asrul, kemana nih mereka Pak selain di Facebook?
7: Boleh di Facebook, boleh di YouTube juga, boleh di IG itu. Juga.
8: Di IG-nya di mana Pak?
7: IG Asrul Sani Abu juga.
8: Asrul Sani Abu juga.
7: Iya, semuanya sama.
8: Oke. Okay. Samain wajahnya ya, yang pendengar, pemirsa. Iya, jangan sampai ada yang menggunakan wajah AI lain.
7: Iya. Cuman mungkin lebih kurus kali ya kalau digambar. Ini udah naik 2 kilo
8: naik
7: nih kayaknya.
8: Naik 2 kilo, iya. Gak apa-apa.
7: Seneng lah di Makassar kan banyak makanan. Makanan enak.
8: Tapi kasih sembuh dulu Pak.
7: Iya benar. Ya harusnya sembuh ini. Harusnya sembuh. Kalau udah sembuh udah lari lagi nih kayaknya.
8: Jangan sampai muncul lagi yang lainnya loh.
7: Iya
8: ini,
7: benar,
8: ya.
7: Harus sembuh.
8: Fokus dulu, baik. Wah luar biasa nih. Inspirasinya Pak Asrul nih, cerita inspirasi dari catatan harian ASA. Tidak banyak orang yang tahu buku ini, tapi Anda bisa baca di Facebooknya Pak Asrul Sani Abu. Kalau mau tanya-tanya juga ke Instagramnya beliau ya, Asrul Sani Abu. Kemudian juga ada YouTube-nya tadi, Sani TV ya.
7: Sani TV, tapi Asrul Sani Abu juga sama juga.
8: Oh sama,
7: ya.
8: Asrul Sani Abu.
7: Cuman brandnya Sani TV.
8: Sani TV, di situ juga ya. Selain buku ini, banyak hal yang beliau titipkan di situ, dan itu bantu deh untuk amalannya beliau juga nih. Oke, luar biasa. Jadi harapannya setelah ini akan ada buku lain nih Pak ya.
7: Insya Allah tiap tahun.
8: Tiap tahun ya.
7: Iya, tiap tahun nulis.
8: Kita tunggu saja.
7: Iya.
8: Tahun depan beliau menelurkan apa lagi?
7: Judulnya apa lagi tahun depannya?
8: Iya. Jangan sampai justru ucuk-ucuk film yang muncul ya, Sydney.
7: Iya, mudah-mudahan.
8: Sydney, Jakarta.
7: Iya, mudah-mudahan. Siap. Ya,
8: karena banyak sinematik, sinematik.
7: Iya, di Makassar ya.
8: Makassar sekarang lagi booming-boomingnya nih. Ya.
7: Iya, benar.
8: Bikin cerita-cerita menarik.
7: Iya, betul.
8: Mudah-mudahan deh.
7: Iya.
8: Siapa yang mau sponsori Pak Asrul?
7: Itu harus diterbitkan, ada dicetak ulang lagi tuh kalau From Sydney to Jakarta, karena penerbitnya dari luar ya, dari dari lain.
8: Kan yang jelas ada izinnya Pak Asrul.
7: Iya benar.
8: Sebagai pemegang CEO-nya gitu ya. Oke, baik. Sebagai kalimat penutup dan juga memotivasi kita semua dari Pak Asrul, apa nih Pak?
7: Motivasinya, kalau saya selalu menjadikan kita menjadi hairunas anfaulinas, baik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Intinya yang penting kita memberi manfaat, jangan pernah merugikan orang lain. Minimal kita bermanfaat buat diri kita sendiri, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi ASA itu sebenarnya aspirasi, spiritual dan aksi. Begitu. Itu yang orang tidak tahu. Pikirnya kan Asrul Sani Abu, yeah. Karena pada itu asa, aspirasi, spiritual, dan aksi.
8: Aspirasi, spiritual,
7: dan aksi. Gitu. Jadi tangkap aspirasinya dengan niat lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah dan melakukan aksi-aksi yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Gitu.
8: Aspirasinya ini digambarkan itu dari mimpi ya.
7: Ah, dari mimpi ya.
8: Mimpi ya. Mimpi. Yeah. Kemudian
7: spiritualnya hablu minallahnya,
8: kemudian itu
7: hablu minannasnya,
8: ikhtiarnya ya. Betul. Oh, doa dan ikhtiar ya.
7: Iya, betul.
8: Wah, aduh, luar biasa. Jadi semuanya itu berawal dari mimpi ya. Kalau mau itu terwujud ya harus ikhtiar, jangan doa aja.
7: Jangan doa aja, harus ikhtiar juga.
8: Harus ada ikhtiar.
7: Dan dengarkan hati nurani.
8: Oh gitu, Pak.
7: Hati nurani enggak pernah bohong biasanya.
8: Kalau hati nuraini bukan, Pak.
7: Itu teman kita itu.
8: Hati nurani.
7: Ya? Hati nurani dengarkan, dan kadang-kadang ya seringkali benar kok gitu. Kalau kita sendiri, kalau kita ajak ngobrol, pasti akan ada selalu jawabannya.
8: Gitu. Wah, luar biasa. Saya terus, Pak.
7: Alhamdulillah, terima kasih.
8: Sukses juga untuk
7: segala buat Pak Arfan juga.
8: Dilakukan. Kita tunggu nanti kedatangannya dengan karya baru lagi.
7: Amin, ya. Amin.
8: Nah, pendengar, pemirsa, Anda bisa tonton ya perbincangan serunya kita siang hari ini bersama Pak Asrul di kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar. Saya Arfan Yusri, ada rekan Iqbal, ada Idam ya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita, resmi bergabung Partai Demokrat, Munafri Arifuddin dinilai mampu memperkuat Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Satgas BBM Parepare menemukan 7 temuan pelanggaran saat sidak di SPBU. Inilah Warta Berita selengkapnya. Resmi bergabung di Partai Demokrat, Munafri Arifuddin dinilai mampu perkuat Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
2: Ketua DPD 1 Partai Demokrat Sulawesi Selatan Nikmatullah berharap bergabungnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Hapi dapat memberikan kontribusi maksimal untuk memperkuat dan membesarkan Partai Demokrat. Harapan tersebut disampaikan Nikmatullah saat menyambut kembalinya Hapi ke partai berlambang Mersi tersebut. Belum lama ini, Nikmatullah berharap Hapi dapat merasa nyaman menjadi bagian dari keluarga besar Demokrat sekaligus berperan aktif dalam membangun kekuatan partai di Sulawesi Selatan. Ia menegaskan kontribusi nyata menjadi hal penting agar Demokrat semakin kuat dan besar.
3: Malah kita terima dengan baik. Ya, semoga dia bisa senang di partai ini. Dan yang lebih penting adalah dia bisa berkontribusi yang maksimal supaya partai ini menjadi lebih kuat, lebih besar, dan bisa.
2: Sementara itu, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrat yang telah menerimanya kembali bergabung. Sebagai langkah awal, Api mengaku akan menjalin komunikasi dan berkenalan dengan para kader Demokrat di Sulawesi Selatan. Menurutnya, membesarkan partai membutuhkan kebersamaan dan kerjasama seluruh kader. Ia menilai tujuan bersama tidak akan tercapai secara maksimal apabila setiap orang berjalan sendiri-sendiri. Api juga mengungkapkan alasan kembali memilih Demokrat yang mengaku memiliki sejarah dan kedekatan dengan partai tersebut, termasuk dukungan Demokrat saat dirinya dua kali mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, baik ketika menang maupun kalah.
4: Saya sampaikan, saya berterima kasih kepada Partai Demokrat sudah mau menerima saya bergabung di Partai Demokrat di Sulawesi Selatan ini. Dan kita berharap lagi, tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Yang harus kita lakukan ya bagaimana kita berjalan bersama semua untuk bisa membesarkan partai.
2: Bergabungnya Munafri Arifuddin diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi internal Partai Demokrat Sulawesi Selatan sekaligus membangun kebersamaan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
0: Satgas BBM Parepare menemukan 7 temuan pelanggaran saat sidak SPBU. Selengkapnya, Emi Bafdal menurunkan laporannya.
5: Satgas Pemantauan, Pengawasan, dan Penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak sidak di 2 SPBU imbas antrean truk mengganggu lalu lintas. Hasilnya, tim Satgas menemukan sejumlah sopir truk yang melakukan pengisian berulang dalam sehari. Sidak itu dilakukan di SPBU.

0: SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3 baru-baru ini. Wakil Ketua Satgas BBM Kota Parepare Andi Ardian mengatakan pengawasan ketat itu dilakukan untuk menertibkan antrean kendaraan di SPBU. Petugas fokus menyasar pengemudi yang nekat berbuat curang demi mendapatkan pasokan solar berlebih.
1: Tidak mencocokkan dengan SNK. Ini kami sudah sampaikan kepada penguasa pemilik SPBU untuk melakukan verifikasi secara ketat, mencocokkan antara barcode SNK dan plat yang terpasang. Kalau itu tidak sesuai, maka tidak akan dilayani.
2: Tadi ada berapa temuan, Pak?
1: Tadi berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan. Ya, yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu, dan akhirnya mereka tinggalkan tempat. Mereka sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
2: Rata-rata temuannya apa, Pak?
1: Termasuk tadi pengisian yang berulang. Ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari, kemudian ditampung di dalam jerken, kemudian kembali antri. Ini yang kami suruh tinggalkan tempat untuk tidak dilayani.
0: Andi Ardian menambahkan, para sopir sengaja mengulang pengisian karena khawatir kehabisan pasokan BBM di tengah jalan. BBM bersubsidi yang sudah diisi kemudian dipindahkan ke jergen sebagai cadangan menuju daerah tujuan. Aksi penampungan tersebut dinilai memicu panik buying di tengah masyarakat. Perilaku menyimpang itu berdampak langsung pada tergerusnya kuota harian solar bersubsidi di Parepare. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan pajak kendaraan selama Oktober 2026. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
4: Masyarakat Kabupaten Bone yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB kini mendapat kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Pasalnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak selama Oktober 2026. Kanit Regiden Satlantas Polres Bone, Ibtu Dimas Aji Saputra mengatakan kegiatan tersebut berupa diskon 50% pokok PKB untuk tunggakan tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan, wajib pajak juga mendapatkan pembebasan 100% denda PKB serta pembebasan denda SWDK LLJ untuk tahun-tahun yang telah lewat. Menurutnya, program keringanan tersebut berlaku mulai 1 hingga 31 Oktober 2026.
5: Memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak selama bulan Oktober 2026. Keringanan tersebut berupa diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor untuk tunggakan tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, wajib pajak juga mendapatkan pembebasan 100% denda PKB serta pembebasan denda SWDK LLJ untuk tahun-tahun yang telah lewat. Program keringanan tersebut berlaku mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Untuk itu, mengajak masyarakat Bone khususnya yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan agar tidak melewatkan kesempatan tersebut.
4: Ibtu Dimas menambahkan, masyarakat yang selama ini menunda pembayaran karena memiliki tunggakan dapat memanfaatkan periode Oktober untuk menyelesaikan kewajiban dengan fasilitas keringanan tersebut.
3: Atasi bau dan ancaman kebakaran, TPA Bontoramba intensifkan penataan timbunan sampah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Pengelola tempat pemrosesan akhir atau TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, mengintensifkan penataan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat dan mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Bontoramba, Muhammad Ahmad Fudain, mengatakan penataan dan pengurukan sampah dilakukan secara rutin setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengeluarkan gas metana hasil pembusukan sampah, dan gas tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
7: Ini bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu fungsinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa berfungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif. yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah kedepannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
6: Ahmad berharap penambahan alat berat dapat dilakukan agar penataan sampah berjalan lebih optimal seiring dengan volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Mahasiswa difabel, harap aksesibilitas kampus Unhas lebih merata. An Ariska melaporkan.
9: Kampus inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas masih menjadi harapan mahasiswa di Universitas Hasanuddin Unhas Makassar. Mahasiswa Unhas, Wafiq Sara Asisa menilai upaya mewujudkan kampus inklusif di Unhas masih terus berproses. Menurutnya, sejumlah fakultas telah berupaya menciptakan lingkungan kampus yang ramah disabilitas, namun penerapannya dinilai belum merata. Kondisi tersebut menjadi perhatian mahasiswa dan para relawan difabel terus menyuarakan kepentingnya akses pendidikan yang inklusif. Mereka berharap setiap fakultas dapat memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas.
10: Sebenarnya di Unhas sendiri masih berproses untuk menciptakan kampus inklusif. Memang sudah ada beberapa kampus, fakultas yang berusaha menciptakan kampus yang inklusif dan ramah disabilitas, namun belum merata. Jadi kami adakan ini agar relawan dan teman-teman difabel mampu menyuarakan agar kampus ini menjadi kampus yang inklusif.
9: Upaya mewujudkan kampus inklusif tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada komitmen seluruh sivitas akademika dalam membangun lingkungan belajar yang setara. Dengan demikian, suara mahasiswa disabilitas diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mendorong Universitas Hasanuddin mewujudkan kampus yang lebih ramah, aksesibilitas, dan inklusif bagi semua.
3: Siswoman Satu Bone menjalani pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya mendorong deteksi dini gangguan kesehatan. Firdaus Ghaffar melaporkan.
11: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone telah memantau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi siswa madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bone. Pemeriksaan kesehatan tersebut dipusatkan di Madrasah Alia Negeri Man Satu Bone dengan melibatkan tim medis dari UPT Puskesmas Biru Kecamatan Tanete Riatang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani saat memantau kegiatan mengatakan pemeriksaan meliputi sejumlah aspek kesehatan siswa diantaranya pengecekan kadar hemoglobin, HB, gula darah, tinggi badan, dan berat badan. Menurut Haji Ahmad Yani, selain pemeriksaan fisik, tim medis turut menggali informasi mengenai risiko penyakit berdasarkan riwayat kesehatan keluarga. Langkah ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat dialami siswa. Selain itu, pemeriksaan kesehatan bagi siswa ini merupakan kerjasama antara Man Satu Bone dengan Dinas Kesehatan sebagai bagian dari program nasional.
12: Program ini adalah merupakan program nasional yang insya Allah kami harapkan seluruh madrasah, gawa dan seluruh warga kementerian agama Kabupaten Bone menginisiasi dan menginisiasikan program bersama ini untuk memastikan kesehatan anak-anak kita termasuk pembina, guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan.
11: Haji Ahmad Yani berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk melakukan deteksi dini sekaligus memastikan adanya tindak lanjut terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan di lingkungan madrasah.
3: Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sepakat perluas pasar beras dan telur. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
13: Pemerintah Kabupaten Sidenren Rappang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memperluas pemasaran komoditas unggulan daerah, khususnya beras dan telur. Penandatanganan naskah kesepakatan bersama dilakukan Bupati Sidrap Sarudin Alrib dan Bupati Luwu Timur Irwan Bahrisam di Taman Antara Bangsa Surwako, Jumat malam 9 Oktober 2026. Acara berlangsung dalam kerangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional dan disaksikan Wakil Bupati Sidrap Nur Kana serta jajaran perangkat daerah. Pemkat Luwu Timur juga menjalin kesepakatan serupa dengan Kabupaten Nrekang. Bupati Sidrap Sarudin Alder menyebut kerjasama ini langkah strategis membuka akses pasar yang lebih luas. Dikatakan bahwa Luhut Timur merupakan daerah pertambangan yang memiliki kebutuhan terhadap komoditas pangan.
14: Tak ada kerjasama antar daerah, pemerintah Kabupaten Sidrap dan Luhut Timur untuk memperkuat akses dan memperlancar perdagangan beras dan telur. Karena di Luhut Timur, daerah industri pertambangan, tentu membutuhkan beras sama telur.
13: Sidrap dikenal sebagai lumbung padi sekaligus memiliki potensi peternakan telur yang besar. Kemitraan ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak, menjaga ketersediaan pangan di Luhut Timur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menggantungkan kedua daerah. Demikian, Hairudin Burahim melaporkan.
3: Jelang Porprov Sulawesi Selatan 2026, pemerintah Kabupaten Bone gencar melakukan renovasi Stadion Lapatau Watampone. Laporan Suryani Arifin.
15: Guna menyambut pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 di Kabupaten Bone, pemerintah Kabupaten Bone terus mengebut pengerjaan renovasi Stadion Lapatau Watampone agar dapat rampung pada awal November mendatang. Stadion Lapatau yang berlokasi di Kecamatan Taneteriatang Barat ini dipersiapkan secara khusus sebagai lokasi utama perhelatan akbar tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026. Selain pembenahan fasilitas utama lapangan, fokus pengerjaan saat ini diprioritaskan pada penataan area PIP untuk menyambut para tamu undangan dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa pihaknya rutin memantau langsung progres di lapangan agar seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu.
16: Terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu Tribun Barat maupun Tribun Timur. Dan insya Allah akan ada dibangun VIP, nanti akan diberikan kursi VIP, ada khusus untuk kursi VIP. Dan itu bukan kursi beton, tapi ada kursi memang lipat yang disiapkan oleh pengembang.
15: Stadion Lapatau sendiri menurut Andi Akbar memiliki kapasitas daya tampung sekitar 7.000 penonton yang terbagi di tribun bagian barat dan timur. Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh proses renovasi tuntas tanpa kendala, sehingga pembukaan Porprov Sulsel ke-18 dapat berjalan lancar, sukses, dan membanggakan.
3: Perser Rossi Kota Makassar sampaikan kesiapannya menghadapi penyelenggaraan eksebisi cabur sepatu roda pada Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan Zainal Abidin.
17: Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perser Rossi Kota Makassar menyampaikan kesiapannya dalam menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan Ketua Umum Perser Rossi Kota Makassar Firman Setiawan saat diwawancara RRI pada Jumat kemarin. Firman mengatakan pihaknya telah siap 100% menghadapi ajang Porprov Sulsel mendatang, di mana cabang olahraga sepatu roda menjadi salah satu cabur eksebisi yang akan dipertandingkan di Kota Makassar. Ia juga menyampaikan kesiapan pihaknya sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan eksebisi Porprov mendatang tersebut.
18: Kalau dari Kota Makassar, alhamdulillah sudah siap 100% menyambut Porprov 2026, di mana untuk kompetisi Porprov sendiri itu sepatu roda masih eksebisi, dan insya Allah Kota Makassar siap untuk mengambil bagian dari pagelaran eksebisi Porprov 2026.
19: Kamu dari kabupaten lain, bagaimana, apakah ada persiapan khusus yang dilakukan?
18: Kalau untuk penyelenggaraan kegiatan kan dari Perserosi Sulsel. Kota Makassar siap untuk mendukung Perserosi Sulsel untuk menjalankan ataupun menjadi tuan rumah yang baik untuk para tamu-tamu yang akan datang di Kota Makassar.
17: Firman menambahkan, pihaknya masih akan menyelenggarakan sejumlah event kejuaraan sebagai bagian program sosialisasi olahraga sepatu roda kepada masyarakat, khusus di Kota Makassar. Ia berharap para atlet yang tampil dalam ajang eksebisi Porprov mendatang dapat menunjukkan performa terbaiknya, sehingga bisa menjadi pemicu semangat bagi para atlet muda yang saat ini terus dibina dan dikembangkan melalui sejumlah klub sepatu roda resmi di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini kualitas udaranya Makassar lagi nggak baik-baik saja. Nah, katanya sih yang bikin kita udaranya buruk itu karena terdampak dari karhutla dari luar pulau ya, ada yang dari Papua dan juga ada yang dari Pulau Kalimantan, pendengar. Nah, ini yang akan jadi topik pembicaranya Irsan nih. Nah, gimana, apakah Anda merasakan hal yang sama dari dampak karhutla tersebut? Apakah mungkin Anda lihat emang pagi-pagi tuh lebih berkabut Irsan? Atau mungkin jalanannya kurang jelas Irsan? Atau seperti apa? Karena jujur di matanya Irsan kayaknya kok sama-sama aja ya. Emang matanya Irsan udah pakai kacamata masih aja susah liatnya ya. Minusnya udah terlalu tinggi nih kayaknya. Anda dapat mendaringkan line telepon kami di 0821-3333-9440 dan memilih antara 3 lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Lagunya Judika, Mama Papa Larang, terus juga ada lagunya Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati, dan lagunya Noah dengan Separuh Aku. Ada siapa di ujung telepon sana? Saya ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Irsan.
1: Dengan siapa ini di mana? Aulia di Nrekang. Bagaimana kabarnya Kak Aulia? Sehat-sehat Ciki?
2: Sehat. Di sini juga nggak tahu tuh di bagian sana di Nrekang kota kayak asap itu kabut apakah?
1: Jadi kalau kita juga lihat ya, adanya perbedaan memang ya.
2: Iya, memang Kak.
1: Apa yang kita rasakan?
2: Perbedaan. Kayak gimana ya, aduh. Beda dengan tahun yang lalu. Barangnya kayak gimana, berdebu.
1: Iya. Yeah.
2: Baru kayak ini, kabut-kabut juga. Saya nggak tahu siapa ya. Asap kah?
1: Nah itu, oh berarti memang agak ini ya, agak burem-burem gitu penglihatannya ya. Tapi bukan. Iya, tapi bukan sih karena ini tuh kacamatanya belum dilap mungkin. Itu kayaknya Irsan itu deh kalau begitu deh. Kak Aulia. Semoga cepat ini ya, cepat berlalu ya ini.
2: Saya kira itu dari mana? Dari pinggang, Kak.
1: Berdasarkan informasinya, ini berdasarkan pemberitaan, memang kita dapat ini hembusan angin dari arah Kalimantan dan juga dari Papua, sehingga asap karhutla yang dari sana itu terbawa oleh angin hingga ke wilayah Sulawesi Selatan.
2: Iya.
1: Jadi kita agak terdampak sedikit gara-gara itu. Kau lihat lagunya siapa nih, Irsan, putarkan biar sedikit menghibur.
2: Lagunya apa ya, Kak? Enggak sempat dengar.
1: Oke deh, Irsan coba bacain ya. Ada lagunya Judika dengan Mama Papa Larang, ada Bunga Citra Lestari Cinta Sejati, dan lagunya Noah Separuh Aku.
2: BCL.
1: BCL aja.
2: Ini, Kak Irsan.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Apa itu?
2: Suaranya di sini enggak ada lagi, Kak.
1: Hilang lagi, berarti habis mati lampu lagi.
2: Enggak tahu, saya monitor tadi pagi tuh udah enggak ada.
1: Ah, tadi pagi pas monitor udah enggak ada.
2: Iya.
1: Ah, oke deh kalau gitu.
2: Pas mendengar akun publik udah enggak ada.
1: Oke, langsung Irsan sampaikan ke tim TMB-nya Irsan deh. Iya, tim tekniknya ya. Biar segera bisa dipantau-pantau dulu. Oke deh Kak Uli ya, menyapa buat siapa ini?
2: Buat semuanya aja tempat terkecuali yang kami gabung, selamat siang dan selamat beristirahat.
1: Iya.
2: Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Semoga buat sehat, karena cuaca lagi buruk memang.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Oke deh Kak Uli ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Aulia, berikutnya kita ke WhatsApp dulu, ada siapa ya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya terputus nih teleponnya ya, di WhatsApp. Boleh dicoba kembali 0821-3333-9440. Kalau di WhatsApp, Irsan angkat teleponnya. di ini ya, dinantikan ya, sampai nanti Irsan panggil lagi ya, karena kita ganti-gantian angkatnya. Saya coba kembali ke WhatsApp dulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Nah, kan gak bisa keangkat, sepertinya agak bermasalah lagi nih ininya Irsan nih. Tunggu sebentar ya, Irsan coba membenahi WhatsApp-nya Irsan dulu. Ini ada yang, apakah udah bisa lebih baik? Semoga bisa lebih baik. Saya ke WhatsApp dulu kembali. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Nah, sudah bagus.
3: Selamat siang,
1: Pak Iksan. Dengan siapa, di mana ini?
3: Ada Z.
1: Z di mana?
3: Di Mamasa, Kak Inim.
1: Oh, di Mamasa,
3: Kak Inim.
1: Bang Z, di Mamasa bagaimana? Anu juga, Kak, kabut-kabut juga karena asap atau bagaimana itu di sana?
3: Kalau di sini memang... bukan mungkin asap dari Kalimantan.
1: Ah, memang
3: kan asap dari sini sendiri, Ji.
1: Oh, ada kebakaran juga kebakaran di sana.
3: Iya.
1: Ah, innalillah.
3: Ini kan Mamasa, kalau boleh kita gambarkan, saya gambarkan itu kan di afit kiri kanannya hutan, pegunungan.
1: Iya, betul.
3: Jadi yang tempatnya penduduk warga itu kan di sepanjang sungai saja. Ceritanya ini kan ada sungai di tengah.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau di Mamasa begitu, Bang Isanto dengan teman-teman pendengar RRI, saya gambarkan itu Mamasa. Jadi praktis di sepanjang pinggir sungai itu kampung,
1: toh? Iya, betul.
3: Nah, di kampung itu, di atasnya kampung itu ada gunung, ada hutan.
1: Iya.
3: Ada itu yang namanya hutan mambu liling, hutan kandang dewata. Nah, itu orang berkebun. Jadi kalau bukan jikayaknya asap dari Kalimantan dengan Papua yang bikin buram-buram ini
1: di Mamasa,
3: cuaca di tempatku karena memang iya banyak titik-titik api.
1: Oh, berarti banyak titik api di sana ya?
3: Banyak. Nah, setiap hari tuh lewat itu damkar.
1: Damkar. Kodong.
3: Damkar ini ngatasi paling tidak yang di sepanjang jalan poros kato.
1: Iya.
3: Yang bisa najangkau itu kampung, paling tidak kampung najagai.
1: Oh, begitu.
3: Ya seperti itu.
1: Berarti memang lumayan tinggi kasusnya di sana, deh, kebakaran lahan, deh.
3: Lumayan tinggi sebetulnya. Karhutlah.
1: Oh, iya.
3: Karhutlah. Jadi mungkin ada yang mungkin sengaja atau bagaimana. Ada juga katanya biasa apinya orang tua bakar-bakaran di kebunnya begitu. Lolos di apinya, tidak puan aja gaya. Kenapa pergi membakar?
1: Iya.
3: Jadi hampir setiap hari itu ada kasus di sepanjang ini tempatku di wilayah Mamasa, Bang Sania. Seperti itu gambarannya.
1: Semoga cepat aman-aman di sana, di Bang Z.
3: Iya, semoga.
1: Amin.
3: Semoga, iya.
1: Kapan ke Makassar lagi nih, Bang Z? Darat lagi agenda tak?
3: Libur pak lagi.
1: Oh,
3: lagi sekolah tuh. Kan sebetulnya kan saya mengajar mengajar di sini di Mamasa. Itu hari saya di Makassar karena pasca liburan.
1: Oh, pasca liburan. Iya.
3: Makanya pasca ikuti itu hari ya, mendaftar dari Makassar mereka.
1: Iya.
3: Iya, seperti itu ya. Oke.
1: Bang Z,
3: lagu saja di sembarang lagu.
1: Iya. Sembarang lagu, mau menyapa kayak dulu kalau begitu.
3: Tadi yang dari Andre Kang, kemudian.
1: Iya.
3: Penerbangan pertama, kemudian yang di tetangga kabupatenku di Mandar, Pak Bobi.
1: Iya.
3: Kemudian yang di Kumbrang ada Puan Datu. Kemudian yang ke Pare-Pare ada Tantri, kemudian banyak sekali mau disebut satu-satu deh.
1: Semua-semuanya, Midi.
3: Selamat siang semua, selamat siang semua teman-teman pendengar, penggemar 100% Indonesia. Mari Ki.
1: Oke, mari Ki Bang Z. Ada Bang Z baru bergabung, kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo,
1: menjelang sore.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tadi saya lihat nomor tak ada di WhatsApp.
4: Iya, tapi memanggil kan.
1: Iya, ini karena bersusun-susun.
4: Iya, tidak berdering memanggil terus.
1: Iya, nanti kalau ada yang tembus nih, kayak sekarang tembus teleponnya Bunda Sopi, Irsan tahan dulu, nanti baru dibicara kalau sudah selesai dari sini. Katika?
4: Yeay.
1: Bagaimana tadi ini tentang dampak kebakaran hutan ini yang dari Kalimantan dan juga dari Papua. Nah, apakah Kak Tika juga merasakan hal yang sama atau justru tidak di daerah Sabang ini?
4: Kalau pagi itu kayak mendung, kayak tapi enggak ada sih kabut, mendung biasa aja.
1: Oh, kayak kayak enggak cerah begitu langitnya.
4: Iya, yeah, kayak enggak cerah, kayak redup-redup kayak begitu. Orang bilang pertanda-tanda masuk musim hujan, mudah-mudahan amin.
1: Oh, amin. Amin amin amin. Semoga ya. Tapi tidak ada yang kayak kabut begitu kita rasa di Sabang, Di?
4: Tidak ada, Ji.
1: Ay, syukur mi kalau begitu. Kak Tika?
4: Yeay.
1: Lagunya siapa diputarkan ke siang-siang ya?
4: Kayaknya, kalau saya amati, ki, kalau masuk, ki, menyiap tuh,
1: mm-hmm.
4: Lagu itu lagu usia-usia tertentu.
1: lagu angkatan kita ya?
4: Iya, kalau saya amati, Irsan tahu kayak lagunya itu groovy, kayak lagunya Yofi and the Nunu, yang jaman-jamannya.
1: Kayaknya disesuaikan ini deh sama Bang Arfan deh ini.
4: Iya, kayak ini di daftar sekarang.
1: Iya.
4: Kayak lagu-lagu.
1: Lagunya BCL, lagunya Noah sama Judika.
4: Ya, ikut Kak di lagunya ini Mama Papa Larang.
1: Oke deh Irsan, siapkan. Menyapa Ki dulu.
4: Buat yang baru lewat siapa ya? Set.
1: Bang Zet, iya di Mamasa.
4: Zet, salam kenal, ada Aulia tadi, ada Sul, ada Bunda Sofi, ada Pak Belas Sewang, ada Kak Tantri, Kak Hesti, ada di Timur lagi ramai kayaknya ya, ada postingannya temanku.
1: Lagi acara apa itu di Timur?
4: Ada ini apa, memperingati Hari Koperasi Nasional.
1: Oh iya, di sana pelaksanaannya.
4: Rindu Kak juga, mau Kak pulang, mau Kak jalan-jalan, kapan-kapan waktu jalan-jalan ke tanah kelahiranku.
1: Iya, mari Ki jalan-jalan lagi. Iya, enggak apa-apa kan sesekali.
4: Iya, enggak apa-apa, masalahnya kita tumbuh kecil di sana dulu.
1: Nah, iya betul.
4: Siapa lagi ya buat ini
1: Ayo, ya, siapa lagi?
4: Indonesia, ada Ibu Anissa, ada siapa lagi? Ada pokoknya semuanya dia tempat terkejali.
1: Semuanya, Mali.
4: Semua sehat selalu.
1: Oke.
4: Blengkak gara-gara lagunya Irsan.
1: Oke deh Kak Tika, nanti Irsan putar ya lagunya ya.
4: Sehat selalu.
1: Amin, kita juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melipir ke WhatsApp dulu deh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tadi di awal Irsan sudah angkat teleponnya. Kenapa tiba-tiba menghilang?
5: Iya, karena tidak bersuara.
1: Karena tidak bersuara?
5: Tidak ada suara.
1: Oh, tidak ada suara. Tidak
5: kayak yang sekarang ini. Begitu dipencet sama Irsan langsung kedengaran suara.
1: Oh, berarti memang agak terkendala tadi kayaknya.
5: Iya, yang tadi memang tidak kedengaran suara.
1: Oh, iya cocok kalau begitu. Bunda, ini katanya kualitas udaranya Makassar lagi tidak bagus, terdampak dari asap karhutla di Kalimantan dan juga Papua. Nah, kalau Bunda rasa-rasa juga kah atau tidak?
5: Ya rasa sih, karena langit itu tidak kelihatan birunya.
1: Oh iya, Paul biasa kan terang sekali ya?
5: Iya, terang dan kelihatan langitnya biru.
1: Betul.
5: Ini kan yang kelihatan itu kabut di atas.
1: Abu-abu ya lihatnya ya?
5: Abu-abu, iya. Jadi memang mungkin ada dampak dari dua daerah itu, dua wilayah ya. Sehingga kita di Sulawesi Selatan merasakan.
1: Iya. Yeah.
5: Karena ini biasanya kan kalau jam-jam begini itu sangat terik ya.
1: Betul.
5: Ini tidak terlalu terik, ini agak sepertinya mendung. Iya, kalau kita menengok ke atas langit itu tidak sama sekali tidak kelihatan birunya langit.
1: Oh iya.
5: Tidak kelihatan dari tadi pagi itu memang seperti itu.
1: Tapi Bunda tidak ini Ji.
5: Mudah-mudahan jangan berlangsung lama deh. Mudah-mudahan ini kelihatan ini karena pertanda akan turun hujan.
1: Amin amin ya robbal alamin. Iya. Insya Allah kalau turun hujan semoga jauh lebih baik Di.
5: Amin. Amin. Itu yang kita harapkan semua ya.
1: Iya mudah-mudahan. Bunda, ya, lagunya ya. Siapa nih Irsan ikutkan?
5: Ada BCL.
1: Ada dong. Irsan siapkan ya BCL ya.
5: Iya, oke. Okay.
1: Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
5: Iya, ada Atika ya yang baru lewat.
1: Iya. Yeah.
5: Ada Audia. Meskipun Audia itu jarang menyapa ya, ada untuk semua. Dengan yang di Mamasa tadi siapa?
1: Jake. Z, siapa? Iya Z.
5: Z yang di Mamasa. Kemudian tak lupa juga saya menyapa buat Andi Anissa bersama Pak Hakimnya. Ada Pak Bobby bersama Pak Hendro di Polman. Ada Asri di Wotu. Kemudian Atantri di Pare-Pare. Ada Sinta di MU. Ahmad Dhani Tasmu bersama Nurmina M. Nur. Ada Samsia Maisar, Wahida Martawati. Ada Pak Abdullah Sewang, ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar.
1: Iya.
5: Tak lupa juga saya menyapa buat warganya Kabupaten Bone. Ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, Dara Biru, Asmarita. Semua pendengarnya RRI Pro 1 di Kabupaten Bone.
1: Iya.
5: Terakhir buat Rutan Prahara di Kabupaten Nderekang. Okay. Semuanya pendengarnya Pro 1 tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat beristirahat.
1: Iya.
5: Bang Irsan, dilanjut tugasnya ya.
1: Terima kasih Bunda.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar ya, dari telepon biasa kita. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Banggakan karya.
1: Ekspresikan karya.
6: Banggakan Indonesia.
1: Halo Mbak Tantri, baru terdengar lagi suaranya ini. Baik-baik Jiki. Ya,
6: baru terdengar karena lagi berduka.
1: Ah, innalillah. Yang sama tante yang itu hari dicerita.
6: Iya, tante sudah pergi.
1: Ah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Jadi masih di rumahnya tante. Mm-hmm. Lahir 7 harinya.
1: Oh begitu. Iya yeah. Iya. Yeah. Bagaimana Mi?
6: Kenapa?
1: Halo Mbak Tantri.
6: Halo.
1: Ah terdengar Ji.
6: Ya.
1: Yeah. Mbak Tantri di Pare-Pare ini kelihatan kah juga ini kabut-kabut asap kita rasa atau bagaimana? Yeah.
6: Kabut-kabut juga di sini.
1: Oh begitu.
6: Iya. Yeah. Kayak mendung-mendung begitu.
1: Iya. Yeah. Tapi kayak tidak hujan-hujan.
6: Tanda-tanda mau hujan mungkin.
1: Tapi tidak hujan.
6: Tapi tidak hujan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, iya.
6: Iya, betul.
1: Oke, okay, kalau begitu. Mbak Tantri.
6: Iya. Yeah.
1: Lagunya yeah. Tinggal ikutan aja, nggak apa-apa ya?
6: Iya, yeah, tidak apa-apa.
1: Oke, okay, menyapa yeah. Dong, kalau begitu.
6: Monitor ini.
1: Iya. Yeah. Yeah,
6: ya, begitulah kalau dalam... Masih suasana ini.
1: Iya, masih berduka ya.
6: Iya.
1: Kalau gitu menyapa Miki dulu untuk siapa saja mungkin yang sempat disapa.
6: Ada Bunda Sofi, di BTN Kau sana. Terima kasih sapanya Bunda. Ada Tika, ada Uria, ada Seb, di Mamasa.
1: Iya.
6: Ada Pak Bila Sewang, ada Pak Bobi, ada Asli Diwoti. Ada Cepologi, ada Ama, Mak Rita, ada Bu Ostiana, terus ada Buan Yanita, ada Kesti. Pokoknya buat semuanya.
1: Buat semuanya aja ya.
6: Iya.
1: Yeah.
6: Oke, okay. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini karena sudah lengkap 5 penelpon yang udah Irsan angkat. Nanti telepon-telepon berikutnya akan diangkat oleh rekan saya ya. Ada pengganti saya nanti, ada Risna Supraptio SIKOM ya, yang sudah menanti di sana. Ya udah senyum-senyum itu tadi. Udah siap dengan ininya ya, kerongkongan S-nya. Ini udah disiapin semua. Kalau gitu Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?

0: apa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 100% Indonesia.
1: Gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok. Tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah tadi ada rekan kami Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Selanjutnya bersama dengan saya Rizna Supratyo, kita akan membahas apakah Anda juga merasakan dan juga dapat melihat kabut asap. Benar ya rekan Irsan pembahasannya ya mengenai kabut asap. Karena kalau Rizna sendiri ini baru saja semalam, ini saya berterima kasih sama rekan Irsan karena mengangkat topik ini. Kita rasakan dampaknya semalam Rizna pun, padahal malam hari dengan kondisi pada tengah malam, intensitas kendaraan di jalan juga tidak terlalu tinggi, Rizna bisa melihat ada kabut-kabut tipis yang membuat pandangan juga ini mulai berkurang ketika berkendara. Dicek per cek ternyata memang Makassar pun sudah terdampak dari asap kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita jauh lebih mawas diri, menjaga diri kita, menjaga kesehatan tubuh kita. Gunakan masker, perbanyak minum air putih, minum vitamin, perbanyak berolahraga. Olahraganya juga kalau bisa jangan terlalu sering di luar ruangan ya. Di dalam ruangan juga boleh workout ataupun juga stretching di rumah aja. Boleh banget ini demi menjaga kesehatan tubuh kita. Karena efeknya tuh bisa influenza, bisa batuk, radang tenggorokan, dan pokoknya permasalahan pernafasan lah ya. Di 0821-3333-9440 silakan bagi Anda bergabung bersama kami pada sore hari ini pendengar. Kita terima dulu ada Pak Fajar di Palopo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizna.
1: Iya, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Lagi apa Ki ini?
2: Lagi duduk-duduk di depan rumah ini di
1: Empang. Di Empang. Oh, jadi Empangnya di depan rumah.
2: Enggak ada, saya punya gubuk-gubuk dari tadi depan Empang. Tempat kisah.
1: Oh,
2: apa
1: gitu.
2: Sehat-sehat?
1: Saya kabarku sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana kabar tak? Ya.
2: Kalau saya alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kalau di Palopo bagaimana ini, Pak Fajar? Ada kita lihat kabut asap.
2: Alhamdulillah kalau di Palopo itu deh tidak ada kabut asap. Cerah sekali di Palopo. Sudah 4 bulan dah hujan.
1: 4 bulan di dah hujan. Berarti banyak lahan
2: juga, Pak.
1: Banyak lahan-lahan kering di sana, Di.
2: Di sini alhamdulillah betul dah hujan. Ada 4 bulan ini, ya, tapi petani juga bertani karena pengerannya masih bisa diairi air. Jadi
1: Kalau dari segi dampaknya belum begitu terasa ya, karena masih dapat teraliri air juga, pertanian juga masih berjalan begitu.
2: Ya, alhamdulillah. Hanya harga beras ini kan.
1: Oke. Tapi kalau di Palopo sendiri, sejauh ini selama 4 bulan tidak turun hujan, alhamdulillah tidak terjadi kebakaran juga, kebakaran lahan begitu.
2: Oh, alhamdulillah tidak pernah terjadi kebakaran, mudah-mudahan tidak ya.
1: Alhamdulillah iya.
2: Ya, ada.
1: Terhindar.
2: Iya, yeah, betul.
1: Baik. Request lagu dulu. Pak Fajar, mau lagu siapa nih? Ada Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih, Di Dadaku Ada Kamu dari Ratu, Bukan Cinta Biasa Afgan, Jangan Pisahkan Aku Nia Zulkarnain, Terlanjur Sayang Memes, Terlalu dari Kirei, Tak Bisa Kelain Hati Club Project, dan Sampai Nanti dari Kahit. Nah, mau kia mana?
2: Rosa saja deh, Rosa.
1: Rosa. Wanita Yang Kupilih. Wow, siapakah yang dipilih? Menyapa dulu Pak Fajar, silakan.
2: Oke, buat Ibu Dewi di Takalar, buat Tewang di Makassar, buat Bunda Sopi, buat Ibu Santri di Parepare, buat Ibu Ros di Maros, Kurniati di Maros, buat Andi Nisa di Bantaeng. Apalagi itu yang diserah ya, Ardi?
1: Pak Arfa.
2: Ya, buat Pak Arfa di Selayar. Dan semua misa aja terdengar Radio RR Makassar. Semoga Dek Krisna sehat selalu menyiar ya.
1: Amin, kita juga.
2: Ya, Ade.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Fajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah ya, di Palopo ini tidak terdampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dan tadi juga dari penuturan Pak Fajar, beliau menjelaskan selama 4 bulan tidak diguyur hujan, Palopo pun sejauh ini masih aman ya, belum ada terjadi dan jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Palopo. Kita menerima telepon studio kami berikut ini. Ada siapa di seberang sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risna.
1: Iya, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Banggakan Indonesia, iya.
1: Lagi apa kini Pak Sewang?
3: Santai-santai dong.
1: Santai-santai dong. Bagaimana kita rasa hari ini hawanya?
3: Ya, masih panas-panas.
1: Masih panas-panas?
3: Iya.
1: Tidak lain-lain kita rasa panasnya atau sama, Ji?
3: Sama, Ji.
1: Sama, Ji. Bagaimana ini kalau kita lihat di Makassar ini mulai terlihat kabut-kabut atau kita sendiri sudah terkena dampaknya atau bagaimana?
3: Iya, karena saya ada ini sudah beberapa hari ini ada batu-batu juga.
1: Deko dong, batu-batu, Ki.
3: Batu ada, iya.
1: Sejak berapa hari? Berapa hari ini?
3: Saya lihat ini hujan bami datang ini karena kalau sore ada yang mendung.
1: Oh iya,
3: dan matahari ke selatan saya lihat. Sudah memang sudah memang waktunya hujan ini. Bulan-bulan yang lalu itu biar bagaimana tidak ada di hujannya itu.
1: Mm-mm.
3: Karena kita lihat fenomena dengan pengalaman saya yang biasa, kalau matahari ke selatan itu baru mulai itu hujan mau turun. Kalau belum ke selatan, biar bagaimana kita berjalan tidak bisa itu hujan.
1: Oh, begitu di analisis ya Pak Belas Sewang ini yang melihat arah matahari.
3: Iya, arah matahari. Jadi kita tuh mau memaksakan kehendak, tapi belum waktunya mendingin kecewa ya kita.
1: Tapi kalau dari analisis tak ini mau mi di musim penghujan
3: mau
1: ini.
3: Mau mi, iya. Kemarin sudah ada mendung di barat sudah ada.
1: Iya.
3: Iya.
1: Request lagu dulu Pak Sewang, mau lagunya siapa?
3: Coba beri ulangi kembali apa itu lagunya?
1: Ada Wanita Yang Kau Pilih dari Rosa. Kemudian Di Dadaku Ada Kamu Ratu, Bukan Cinta Biasa Afgan, Jangan Pisahkan Aku Nia Zulkarnain, Terlanjur Sayang Memes, Terlalu dari Kirei, Tak Bisa Kelain Hati Club Project, dan Sampai Nanti dari Kahit.
3: Tak bisa kelain hati.
1: Tak bisa kelain hati.
3: Iya.
1: Ya tawa setianya mi. Satu hati cukup ya.
3: Satu saja sudah cukup nih berteman sepanjang jalan kenangan.
1: Waduh, sepanjang jalan kenangan, siapakah gerangan? Menyapa Ki dulu, silakan.
3: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Manwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bodi, semuanya di Polman, Astri di Wotu, Junaidi, Jika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Adjabal, Pak Radin, semuanya di Kepertahan, Pertahan, Sidan, Basia, Pak Fajar, sama-sama siapa Hibar, Ibu Dewi, Ibu Kunyi, Rita di Takala.
1: Iya.
3: Iya, sama Sumi dari Lumo tadi ke pabrik. Semoga sukses semua.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Warisna, sukses selalu lanjut tugas.
1: Iya, kita juga.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Blasewang ya. Segera membaik ini. Semoga tidak menjadi lebih parah lagi efek dari asap yang sudah sampai ke Makassar ini ya. Di 08213333944. Nah, kita sapa dulu ada warga Sopeng. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arisna.
1: Iya, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Lagi apa kini Pak Yani?
4: Lagi duduk-duduk sih.
1: Duduk-duduk.
4: Di ruangan ini.
1: Di ruangan. Iya. Kalau di luar ruangan bagaimana kita lihat di Sopeng? Ada kabut-kabut asap.
4: Agak mendung sih, mendung-mendung.
1: Oh, mendung Mi.
4: Tadi pagi mendung, ada hujan sedikit.
1: Alhamdulillah.
4: Tadi pagi.
1: Tanda-tanda Mi itu mau hujan. Ji. Oh iya tahu.
4: Mendung selia ini di luar ya?
1: Iya. Tapi Sopeng sejauh ini aman ya?
4: Aman sih.
1: Selama musim kemarau juga ada kasus kebakaran kalau di Sopeng ini Pak Yani atau enggak ada? Yang ada, kita tahu.
4: Tahu ini juga ini. Enggak ada saya tahu ini.
1: Oh, iya. Kita sekeluarga sehat, tidak ada Ji sakit tenggorokan apa?
4: Enggak Ji. Enggak ada Ji.
1: Alhamdulillah. Masih dilindungi, Masya Allah.
4: Iya.
1: Request lagu dulu Pak Yani, mau lagunya siapa?
4: Kahitna.
1: Kahitna, sampai nanti. Menyapanya, iya. Mau buat siapa?
4: Buat Bunda Sofi, ada Tika, ada Ama Marita, ada Pak Gapur, Pak Alupus,
1: yeah.
4: Sakir di Bone, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Arading, ada Bobby, ada Rosdiana Yasir, Yang Indrawa, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Nuri Barus, Bunda Sofi, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Asri Diotu, Aldi Daya, ada Aulia, Stam Prahara,
1: iya.
4: Ada Arpa di Selayar, ada Pak Sakir di Bone, dan semua-semuanya Mbak Arisna. Ada Indah di Sopeng, dan semua-semuanya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita akan jeda terlebih dahulu menghadirkan lagu yang telah Anda request pada sore hari ini dengan masih membahas dampak dari asap kebakaran lahan dan juga hutan. Apakah Anda rasakan atau seperti apa? Kalau di Makassar tadi ada Pak Blasewa yang mengatakan iya, beliau merasakan dampaknya, Risna juga merasakan dampaknya. Kalau dari kabupaten lain tadi Pak Yani di Sopeng, Pak Fajar di Palopo, sejauh ini masih aman dan semoga aman terus ya ke depannya. Kami hadirkan lagu dari Rosa, Wanita Yang Kau Pilih berikut ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali menerima telepon yang telah bergabung bersama kami ya. Sudah mendaringkan telepon, tut tut tut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
1: Ekspresikan karyamu.
0: Banggakan Indonesia. Bagaimana Pak Aldi, ada update seperti apa ini di Pinrang? Apakah juga terlihat jelas dan nampak nyata efek dari asap kebakaran lahan dan hutan ini untuk wilayah Pinrang? Tapi kayaknya memang Pinrang sendiri kemarin dilaporkan ada ya. Apakah masih terjadi atau sudah padam ini kebakaran lahannya?
1: Di daerah saya ini, di Kecamatan Lembang ini, masih banyak asap di bukit-bukit itu.
0: Wah.
1: Sampai kalau dipandang dari jauh tidak kelihatan bukitnya. Langitnya pun sudah berubah, tidak biru lagi seperti dulu. Dan masih ada yang menyala.
0: Jadi dia sudah abu-abu gitu ya warna langitnya ya?
1: Lahan-lahan itu yang terbakar ya. Seperti tanaman kakao, tanaman rambutan, dan sebagainya.
0: Tapi kalau kita sendiri Pak Aldi, bagaimana sejauh ini kesehatannya, masih aman jadi atau mulai-mulai mi flu-flu, batuk-batuk?
1: Alhamdulillah pakai masker ya.
0: Oh iya, betul.
1: Alhamdulillah masih aman. Cuman ini yang masalah ini.
0: Apa itu?
1: Siaran manualnya Pro 1 tidak sampai.
0: Oh, siaran manualnya Pro 1 tidak sampai ya?
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Aldi untuk laporannya.
1: Jadi saya pakai radio digital sembari monitor juga Pro 4. Ada tanduk di sana.
0: Iya. Baik. Pak Adi, request lagunya, mau lagu siapa ini?
1: Iya. Yang ada.
0: Di dadaku ada kamu ratu, bukan cinta biasa Afgan, jangan pisahkan aku Nia Zulkarnain, terlanjur sayang memes, terlalu dari kire dan sampai nanti dari kahitna.
1: Kire.
0: Terlalu.
1: Iya. Yeah.
0: Mau menyapa siapa?
1: Ya, untuk Gai Ngambo, Aisyanur. Terus untuk Inani Selayar, Pak Arpa, Ani, Pak Yani, Sinta Hesti. Terus kita, Pak Yani, Pak Rina, Bu Nisa, Amir, Siana, Fida,
0: Oka,
1: Nur, Pak Rusan, Anaska, Pak Taeng, Pak Pajar, Pak Kinda, dan semua-semuanya ya, teman-teman juga yang ada di Polman. Ini benahi dong.
0: Baik.
1: Manual yang tidak bisa hilang ya.
0: Iya, ini sementara kami koordinasikan ya laporannya. Saya cek ya, ternyata Anda kirimkan pesan juga melalui WhatsApp. Jadi langsung kami teruskan di bagian teknisi.
1: Wah, tidak tempat di tidak tempat ya. Kan monitornya pakai radio, pakai digital.
0: Baik. Terima kasih.
1: Sampaikan sajalah. Dari tadi nih sejak jam 2 sampai sekarang. Oke, ya lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di 0821-3333-9440 kita sapa ada Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Risna.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Lagi apa Ki ini?
2: Duduk-duduk.
0: Duduk-duduk. Lagi bersantai.
2: Karena ya, tunggu-tunggu pembeli.
0: Iya. Pak Radin, bagaimana kondisinya di Maros? Karena ini dari berita-berita yang beredar.
2: Saya lihat itu ada kamu-kamu asap itu tipis. Iya, di gunung ini.
0: Kita lihat di kelihatan.
2: Kelihatan kemarin lagi itu sore itu.
0: Iya.
2: Ada begitu ya, putih-putih ya. Asap.
0: Terus kalau kita ini masih aman, Ji?
2: Iya, aman. Tapi kalau malang ada sedikit batuk-batuk.
0: Kodong, ada sedikit kalau batuk-batuk. Iya. Minum air putih yang banyak,
2: minum vitamin. Terus ini.
0: Iya. Request lagu dulu Pak Radin, lagunya siapa?
2: Lagunya apa di sini?
0: Ada lagu dari Ratu, di dadaku ada kamu, bukan cinta biasa.
2: Lagunya Ratu, apa Ratu?
0: Ratu apa? Ratu semut? Bukan, ratu saja.
2: Ratu, ya itu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Menyapa dulu.
2: Ada Abdul Sewang, ada Menyadita semua di Sopeng, ada Indah juga di Sopeng. Ada Pak Gapur, Sir Sinta MU, Dewi di Bunyi Takalar, terus Diani Yasir, Kak Uki, Kastalara, ada Aldi, ada Tika, sama semuanya mi, Kamori.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda kembali pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, langkah sudah perjumpaan kita di 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Dan dari topik kita serta pembahasan pada sore hari ini, menjadi reminder atau pengingat bahwasanya memang kehidupan yang sehat dan juga lingkungan yang sehat ini merupakan sebuah anugerah ya. Apalagi kalau misal kondisinya seperti saat ini, aktivitas kita juga terganggu, kesehatan kita terganggu, dan semoga ini semua segera berakhir. Kebakaran hutan dan lahan juga, baik itu di Kalimantan atau juga yang terjadi untuk wilayah Sulawesi Selatan, segera mereda, semuanya bisa teratasi dengan baik dan tidak ada lagi menjadi korban jiwa, dan kita hidup bisa kembali normal menghirup udara segar. Apalagi udara ini merupakan hal yang gratis gitu kan. Kalau misal harus ditebus dengan rasa sakit juga, hak kita sebagai warga negara ini patut dipertanyakan. Jadi kedepannya juga harus lebih bijaksana menjaga lingkungan, dan terus ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,5%

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Raka, sini antriannya di belakang.
1: Loh, aku kan cuma beli satu barang. Sebentar aja.
0: Yang di depan juga mungkin cuma beli satu barang.
1: Tapi, aku kan buru-buru.
0: Kalau semua orang buru-buru, terus siapa yang mau antri?
1: Ya, masuk akal juga. Tapi antri begini lama banget ya.
0: Namanya juga antri, Raka, bukan balapan.
1: Kalau ada yang nyelonong bagaimana?
0: Ya, jangan ditiru.
1: Berarti kalau kita sabar sedikit,
0: orang lain juga merasa dihargai.
1: Selama aja tuh.
0: Tuh kan, gak selama yang kamu kira.
1: Iya juga, ternyata yang bikin lama kadang bukan antriannya,
0: tapi orang yang gak mau antri.
1: Satu orang nyelonong mungkin kelihatannya sepele,
0: tapi kalau semua melakukan hal yang sama, antriannya gak akan pernah tertib.
1: Jadi, kalau datang belakangan,
0: ya antri dari belakang lah. Antri itu bukan balapan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini masih bersama dengan saya Rizna Supratio menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Ekonomi Digital edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat topik mengubah skill menjadi nilai di era ekonomi digital, teknologi, kreasi konten, dan peluang bisnis di era AI. Nantinya Anda dapat bergabung bersama kami jika Anda ingin menanyakan seputar topik kita pada sore hari ini di 0821-3333-9440. Ini menjadi pembahasan yang sangat menarik dan krusial karena kita merasakan dan memang menyadari telah berada dalam dunia digital yang sangat canggih, ditambah dengan ada artificial intelligence atau kecerdasan AI. Saya tidak akan sendiri, telah terhubung bersama kami melalui line Zoom pada sore hari ini. Narasumber kita ada Insinyur Fitriani Eskom MT. Beliau ini merupakan dosen Universitas Dipa Makassar sekaligus praktisi konten digital. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita sambut terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, Ibu Fitri.
3: Waalaikumsalam, Kak.
2: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Luar biasa, sebelumnya terima kasih banyak ya telah berkenan untuk berbincang bersama kami membahas topik yang sangat menarik, mengubah skill menjadi nilai di era digital, di era ekonomi digital, teknologi, kreasi konten, dan peluang bisnis di era AI. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh terlebih dahulu Ibu Fitri memperkenalkan kembali dirinya, kemudian juga pengalamannya di dunia akademisi ini seperti apa? Silakan.
3: Halo teman-teman para pendengar semuanya. Kenalin, saya biasa dipanggil Bu Fitri di kampus. Teman-teman boleh sapa dengan Kakak Fitri. Sebelumnya saya seorang akademisi, dosen di salah satu kampus IT di Makassar, yaitu tepatnya di Universitas Dipa Makassar. Kemudian aktif juga menjadi praktisi konten digital. Lalu saat ini teman-teman juga masih aktif sebagai konten kreator juga.
2: Wow, konten creator, menarik sekali. Mengangkat konten apa, Ibu Fitri, kalau boleh tahu?
3: Untuk platform Instagram, jadi saya fokusnya itu pada karir dan juga sebagai talent connector lebih tepatnya. Jadi saya memang sangat tertarik untuk mempertemukan teman-teman yang punya skill dengan brand-brand yang sedang mencari skill tersebut, kayak gitu.
2: Oh gitu ya, jadi sangat recommended untuk kita generasi muda utamanya, ataupun juga yang tertarik dengan dunia karir gitu, ingin berkarir, bisa ya mengunjungi platform Instagramnya Ibu Fitri. Bisa lah
3: pasti. Iya benar
2: Pak. Baik, kembali pada topik kita pada sore hari ini ya. Ini kan di era ekonomi digital seperti saat ini senantiasa dibahas ekonomi digital gitu. Terus ada yang juga membahas mengenai skill monetization. Nah, menurut Ibu Fitri sendiri, apa sebenarnya yang membedakan skill biasa dengan skill yang bisa dikonversikan atau mengandung nilai ekonomi itu sendiri?
3: Ah, pertanyaannya bagus banget, Karisna. Jadi saya tuh sering melihat seseorang sebenarnya punya kemampuan ya, terutama di dunia kampus. Banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan, tetapi mereka hanya berhenti, misalnya nih, kemampuannya ngedit video, tapi berhenti sampai pada tahap ngedit video aja. Nah, mereka belum punya kemampuan untuk bagaimana menghasilkan pendapatan dari skill tersebut. Nah, ini yang kemudian membedakan skillnya yang biasa nih dengan skill yang termonetisasi. Kayak gitu.
2: Oke, skill biasa dengan skill termonetisasi. Tapi kalau kita ngomongin soal skill termonetisasi ini, semua skill sebenarnya bisa ya, tinggal apa yang perlu dipersiapkan supaya bisa termonetisasi?
3: Benar. Jadi kalau kita sebutnya skill ini bisa di menghasilkan sebenarnya tinggal bagaimana termonetisasi. Kebanyakan kasus atau orang-orang di sekitar saya itu keluhannya adalah ketika mereka punya kemampuan karisma tapi tidak sampai pada mampu menjual diri lah istilahnya.
2: Iya, dalam tanda kutip gitu ya. Betul, paham-paham.
3: Dalam tanda kutip teman-teman pendengar. Jadi kayak gitu. Mereka punya skill, tapi kembali lagi, tidak semua orang punya kemampuan untuk menawarkan ke orang lain skill tersebut. Kayak gitu. Jadi, contoh kecil karena saya backgroundnya kampus IT, teman-teman yang ada di sekitar saya itu misalnya punya kemampuan seperti desain atau pemrograman, bahkan editing video, tapi hari ini mereka simpan kemampuan itu stop cuman sampai sekedar ngedit atau mungkin desain atau mungkin pemrograman, tetapi tidak sampai pada tahapan mereka mampu menawarkan kepada orang di sekitarnya, memperkenalkan dirinya atau mengkomunikasikan kemampuan yang mereka punya. Kayak gitu.
2: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang masih menjadi tantangan lainnya itu apa sebenarnya? Selain dari faktor internal ya, mungkin ada rasa belum percaya diri untuk bisa mempromote dan meng-announce ke lebih banyak orang lagi bahwa saya dia punya low skill seperti ini, tapi faktor-faktor lainnya apa sebenarnya?
3: Kalau eksternal, selain sebagai saya juga pernah berada di posisi tersebut. Saya juga pernah berada di posisi pihak brand. Karena saat ini jujur saja nih Karisna, lagi saya saat ini sedang memegang beberapa brand yang menjalankan di bidang marketingnya atau salesnya juga. Kesulitan kita di pihak brand adalah menemukan orang yang tepat skillnya dengan kebutuhan brand kita. Jadi kadang tuh faktor internalnya tadi kan kita sendiri sebagai orang yang punya kemampuan kurang mampu menawarkan diri. Sedangkan untuk eksternalnya adalah brand tersebut itu tidak bisa langsung percaya kepada orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak percaya diri untuk menawarkan kemampuan tersebut atau jasanya. Yang kedua, kemudian kita sebagai pihak brand misalnya tuh kita percaya pada orang-orang yang tentunya saja punya portofolio minimal.
2: Nah,
3: kan ya.
2: Oke, betul-betul.
3: Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman mungkin yang punya kemampuan tersebut itu bingung mau mulai dari mana untuk membangun portofolionya kayak gitu.
2: Iya, ini kalau kita ngomongin soal trust atau kepercayaan dari pihak yang membutuhkan jasa itu sendiri, memang kalau dilihat pasti yang jadi pertimbangan ini adalah pengalamannya, portofolionya seperti apa. Lalu kalau dari sisi teman-teman yang baru merintis, yang baru ingin mengembangkan skill tersebut, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan Ibu Fitri? Apakah perlu dengan mengekspos dengan sering di sosial medianya atau ada cara-cara lain gitu?
3: Oke, pertanyaannya bagus sekali Kak ya. Karena saya selain dosen juga praktisi, mungkin kita langsung ke langkah konkret Kak ya.
2: Betul-betul.
3: Apa yang paling bisa lah dilakukan langsung step by step-nya. Jadi langkah pertama, jadi teman-teman yang bisa kalian lakukan, langkah konkretnya adalah pilih salah satu keterampilan yang ingin misalnya kita kuasai. Jadi kita paling tertarik di bidang apa, misalnya kita tertarik di bidang pemrograman atau mungkin desain grafis, penyuntingan video. Jadi kita kerucutkan atau spesifikkan lah, sehingga belajar kita itu tidak loncat-loncat kayak gitu. Jadi pilih satu keterampilan yang paling mau kita kuasai. Yang kedua adalah buat portofolio. Jadi bukan hanya kita mengumpulkan sertifikat.
2: Yeah.
3: Nah, biasanya tuh orang-orang di sekitar yang lagi membangun portofolio, langkah awalnya yang keliru adalah fokus mengumpulkan sertifikat tapi tidak merapikan portofolionya, Kak. Nah, biasanya kalau kita membangun portofolio, contoh kecil, kalau misalnya kita belum punya pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan besar, biasanya kan kalau orang bicara ekonomi digital di kepalanya adalah perusahaan teknologi besar.
2: Iya, betul.
3: Benar-benar. Padahal kan ekonomi digital itu tidak seperti itu, kayak tidaknya seperti itu, tapi
2: luas,
3: dekat cakupnya dengan kehidupan sehari-hari juga. Misalnya kita buat aplikasi sederhana dulu, kemudian misalnya kita bikin desain untuk bisnis yang fiktif bahkan, atau mungkin teman-teman ketika memang mau lebih berani langsung menawarkan sebuah UMKM misalnya, kita untuk menawarkan misalnya kita menawarkan jasa atau produk, itu kan tidak masalah ya. Kalau misalnya di awal-awal kita tidak bisa langsung berpikir bahwa ketika saya menawarkan jasa saya harus dihargai dalam bentuk materi. Ini ini berlaku untuk yang pertama kali, Kak, ya. Jadi kan kita mau ngumpul atau bangun portofolio, jadi kita tidak bisa langsung berpikiran materi dulu. Kita bangun dulu yang namanya jejak digital kayak gitu. Nah, tadi selain pilih satu keterampilan buat portofolio, yang ketiga adalah cari masalah yang nyata untuk diselesaikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini berada di lingkungan manapun, cari masalah di sekitarnya saja yang paling bisa teman-teman selesaikan. Kembali lagi tadi yang ke skill. Skill itu kan ketika teman-teman punya kemampuan tapi berhenti sampai di kemampuan tersebut. Nah, ketika skill sudah melangkah kepada penyelesaian masalah lalu menemukan solusi, itulah baru dinamakan nilai ekonomi ya. Makanya ekonomi digital disitulah mulai menarik, Kak. Jadi yang ketiga adalah cari masalah nyata untuk diselesaikan. Kemudian langkah konkret yang keempat, saya bisa sampaikan bahwa poin keempat adalah evaluasi dan juga tingkatkan kualitas tentunya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ketika kita mau menjadi seorang yang ahli itu teman-teman langsung mau jadi ahlinya. Pelan-pelan aja,
2: step
3: bertahap
2: by step,
3: aja teman-teman. Benar gak ya, bertahap ya?
2: Betul, setuju.
3: Mie instan pun yang kadang ada kata instannya, kita butuh usaha untuk merobek
2: bungkusnya. Gak serta-merta instan langsung jadi.
3: Iya, bener,
2: betul, masih ada prosesnya.
3: Apalagi kalau kemampuan kita mau jadi tahapan ahli itu pelan-pelan. Jadi tadi ada beberapa langkah mungkin yang teman-teman bisa catat, ada 4 poin. Jadi pertama, teman-teman pilih satu keterampilan yang paling mau dikuasai. Yang kedua, kemudian buat portofolionya dan bukan hanya mengumpulkan sertifikat. Yang ketiga, cari masalah nyata, apa yang teman-teman paling bisa selesaikan di sekitarnya. Kemudian yang keempat, evaluasi dan tingkatkan kualitas tentunya. Jadi minta umpan balik. Begitu kita sudah memberikan tadi solusi kepada masalah yang kita temukan di sekitar kita, kita memberikan kemudian mereka umpan balik,
2: umpan
3: ya.
2: Balik.
3: Jadi ada ukuran hasil dari kinerja kita kayak gitu. Jadi selalu menerima, terbuka terhadap kritikan kayak gitu.
2: Ini menarik ya, dari penjelasan di awal tadi juga bahwasannya memang ketika ingin membangun dan juga merapikan portofolio itu, tolong dikesampaikan dulu nih keinginan untuk langsung dikenal secara luas, tapi ya mulainya sedikit demi sedikit, bahkan lebih loyal lagi mungkin kalau misal dengan kerjasama-kerjasama yang belum ada invoice atau fee-nya begitu ya. Yang penting ini ada pengalamannya dulu, dan yang penting lagi juga adalah dapat feedback dari kerjasama tersebut. Begitu ya, Ibu Fitri ya?
3: Benar, Kak.
2: Oke. Ini menarik. Kalau dari pembahasan ini saya langsung terbayang dengan kondisi teman-teman saya, karena teman-teman saya juga banyak yang bergerak di bidang kreatif, kemudian juga mereka berbisnis, dan di situ melihat memang orang-orang yang membangun branding dirinya, menawarkan jasa, baik itu jasa editing, jasa fotografi, jasa-jasa lainnya, bahkan tidak pernah terpikir sebelumnya, itu adalah orang-orang yang prosesnya itu emang panjang, gak yang serta-merta dia langsung bisa dapet branding akan dirinya, dan juga menjaring banyak customer ataupun menjalin banyak kerjasama. Berarti kan di sini juga butuh proses belajar. Yang perlu difahami juga harus bisa menguasai teknologi yang ada. Apa saja sih Bu Fitri yang harus dikuasai, utamanya bagi kita-kita ini yang mau masuk bisnis digital, tools-tools apa aja nih yang jadi dasar banget gitu supaya bisa berkembang ke depannya?
3: Terkait tools-tools apa aja, kalau saya lebih suka sharing pengalaman langsung Kak ya.
2: Iya.
3: Sebenarnya untuk konten digital atau teman-teman mau terjun ke ekonomi digital, saya pribadi kemarin juga itu benar-benar kosong Kak ya. Jadi apa yang saya pelajari pertama adalah mungkin lebih kepada kepribadian dulu. Saya selalu terbuka untuk menerima masukan dari orang-orang siapapun itu. Misalnya nih, background saya mungkin sebagai dosen, tetapi ada orang yang berbicara di depan saya yang mungkin masih mahasiswa atau mungkin bahkan tidak berkuliah tetapi sudah terjun. Itu saya terbuka dulu untuk menerima masukan-masukannya. Jadi tidak menutup informasi ataupun juga pengetahuan baru itu dari siapapun. Dan yang kedua adalah saya perluas dulu jaringan Kak ya. Saya memperluas dulu jaringan, bagaimana kemudian mencari orang-orang yang punya pengetahuan lebih di bidang itu. Saya terjun ke wadah tersebut yang saat ini masih aktif di wadah tersebut juga. Jadi belajar dari orang-orang yang aktif di konten digital. Kemudian dari sana saya kemudian belajar, oh ternyata saya bisanya di bidang apa. Misalnya nih, kan tadi yang ditanyakan tools apa nih yang harus disiapkan.
2: Betul.
3: Kembali dulu nih Kak, saya sebenarnya tahapan awalnya adalah cari passion saya dulu. Saya tertarik di konten digital, tetapi pada saat saya terjun, mungkin ada teman saya passionnya berbeda dengan saya. Kemudian saya menyadari bahwa saya tertarik di bidang editing, misalnya editing video. Nah, saya fokusnya mempelajari tools-tools untuk ngedit dulu. Jadi kembali dulu ke kita sendiri, kita ini tertariknya di bidang apa, baru kita fokus tools-toolsnya ini kita mau kemana nih. Karena jangan sampai ada yang tertarik selain editing video atau desain grafis, maka teman-teman harusnya lebih pada tools-tools desain kayak gitu. Jadi kembali dulu, cari dulu passion kita di mana, baru kita bisa kerucutkan toolsnya kita mau belajar apa. Kayak gitu Kak ya. Kalau misalnya di editing video, paling sederhana yang teman-teman bisa temukan adalah teman-teman bisa ngedit video dengan menggunakan aplikasi CapCut atau CapCut yang bisa teman-teman.
2: Itu favorit.
3: Itu sederhana
2: betul,
3: kan,
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Yeah. Teman-teman bahkan yang ibu rumah tangga, teman-teman saya banyak juga dari latar belakang ibu rumah tangga. Mereka juga aktif menggunakan aplikasi tersebut. Ini kita berbicara ketika saya misalnya tertarik pada bidang editing video atau penyajian video. Nah, tools itu yang kemudian saya akan pelajari di awal. Tapi beda lagi ketika teman-teman tertarik di bidang apa. Karena ekonomi digital ini kan luas kayak.
2: Betul.
3: Jadi seluruh aktivitas yang berada pada ekonomi digital itu masuk dalam kategori ekonomi digital kayak gitu.
2: Jadi sebelum memutuskan ingin menggunakan tools apa, ini harus ditentukan dulu skillnya itu di bidang apa. Kalau tadi contohnya adalah editing, ya berarti memang nanti tools yang dipakai pun juga editing video, misalnya dengan CapCut, ada Filmora juga, ada InShot. Kalau misalnya mau naik kelas lagi, mungkin juga mulai masuk ke ranah-ranah Adobe gitu ya. Baik.
3: Benar. Jadi kembali lagi ke tertarikannya di mana dulu,
2: Arisna. Betul. Terus ini menariknya lagi adalah dari yang saya lihat, sependek pemahaman saya ya Ibu Fitri, mengenai kan kalau ekonomi digital nih yang saya lihat, tapi mungkin lebih banyak lagi sebenarnya di luar sana, ini bergeraknya kan di bidang kreatif ya. Entah itu pokoknya segala jenis editing lah ya yang menggunakan teknologi dan juga aplikasi-aplikasi terkini gitu. Kalau di Makassar sendiri, sebenarnya yang paling potensial untuk ekonomi digital itu di bidang apa yang Ibu Fitri lihat?
3: Oke, wilayah Makassar, Kak, ya. Kita bicara wilayah Makassar. Kalau ekonomi digital yang paling berpotensi saat ini adalah teman-teman yang saya lihat di sekitar itu banyak sekali brand yang sangat-sangat membutuhkan promosi atau pengiklanan lewat sosial media, khususnya platform Instagram dengan TikTok. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak juga owner yang mau promosi atau iklan yang ketika misalnya satu kali viral, langsung mau penjualannya meningkat, kayak gitu.
2: Nah,
3: yang dibutuhkan adalah, yang paling banyak dibutuhkan sekarang adalah orang-orang yang punya kemampuan, kemampuannya itu di bidang sosial media spesialis. Dan mampu untuk mengedukasi misalnya para pemilik brand bahwa ketika kita masuk pada pengiklanan khususnya di Instagram atau TikTok, ada beberapa strategi dan punya tahapan-tahapan. Jadi ketika misalnya teman-teman menggunakan jasa sosial media spesialis, mereka itu tidak langsung serta-merta kita menggunakan jasanya satu bulan langsung viral, langsung penjualan meningkat. Tidak seperti itu, karena kondisi setiap brand pun juga beda-beda, Kak, ya. Ada mungkin brand yang sudah di tahapan, dia sudah pernah viral, jadi sekarang tahapannya sudah pada lebih mempertahankan penjualan, bahkan meningkatkan. Ada mungkin tahapan-tahapan juga brand yang baru memperkenalkan brandnya. Nah, kebutuhan untuk sosial media spesialis itu sangat tinggi sekarang, Kak, ya. Seperti itu. Mungkin itu untuk wilayah Makassar,
2: Makassar,
3: ya.
2: Betul, media spesialis. Benar sih, kalau dilihat dari misal ada open hiring atau ada lowongan, pasti di situ, oh, media sosial spesialis. Jadi memang harus ini, ya, kalau misal tertarik juga terhadap dunia itu, ya kita pelajari juga. Kalau memang ada skillnya, ya kita tingkatkan lagi. Dan bagi para pelaku usaha yang membutuhkan media spesialis, tetap ini, ya, yang realistis aja gitu.
3: Jangan keterbukaan untuk menerima perubahan kali, Karisa, ya.
2: Oh iya sih, benar-benar. Baiklah, ya. Ini kalau ngomongin soal teknologi juga, ternyata ada nih, entah menjadi tantangan atau malah menjadi ancaman dengan hadirnya artificial intelligence yang katanya bisa menggantikan pekerjaan, beberapa pekerjaan. Kalau dari Bu Fitri sendiri, apakah memang hal itu terbukti atau gimana nih?
3: Benar. Ini selalu jadi pertanyaan dari teman-teman. Bahkan tuh kalau kita lagi live-live, kadang ada yang tahu kita dosen ditanyakan, oh, ini dosen di kampus IT, ini yang akan terancam tutup, ya, katanya, karena akan tergantikan dengan AI. Nah, sekarang kan kita masuk ke era AI nih, Kak, ya. Jadi tidak menutup bahwa ada kekhawatiran bahwa AI kemudian akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, menurut saya pribadi, kekhawatiran itu sebenarnya perlu kita respon dengan yang namanya kesiapan untuk belajar. Jadi hadirnya AI ini bukan malah menggantikan pekerjaan manusia, tapi justru kita bisa berkesinambungan dengan AI. Nah, misalnya nih, dalam pembuatan konten, jadi kan AI bisa membantu kita mencari ide sebenarnya.
2: Iya,
3: mencari
2: betul-betul
3: ide, kemudian misalnya kita menyusun beberapa alternatif naskah, ya. Kebutuhan saat ini sebuah brand misalnya, ada yang bahkan menuntut kita harus punya 30 konten dalam sebulan. Nah, setiap hari itu harus berbeda nih, 30 konten dalam sebulan. Ketika kita mau berpikir sendiri, itu sangat-sangat menguras energi, Kak Aris. Nah,
2: betul-betul.
3: Tapi dengan hadirnya AI, itu akan mempermudah kita mencari ide.
2: Iya.
3: Tetapi itu sebatas ide, kembali lagi kepada kita bagaimana kemampuan kita untuk mengembangkan seperti
2: yes,
3: itu.
2: Betul.
3: Jadi sebenarnya bukan menggantikan tapi membantu lebih tepatnya, Kak, ya.
2: Iya.
3: Dan juga mempercepat dan mengefisienkan waktu tentunya kita dalam bekerja seperti itu. Jadi kekhawatiran itu perlu direspon dengan kesiapan kita untuk belajar, menyambut teknologi, karena kan teknologi selalu berbeda, Kak, ya. Mungkin hari ini kita belajar AI dan besok-besok ada lagi teknologi yang terbaru yang lebih mempermudah pekerjaan kita. Jadi saat ini yang kita butuhkan itu bukan sekedar AI, bukan cuma sekedar AI saja, tapi orang yang sebenarnya adalah paham bidangnya, kemudian tahu bagaimana menggunakan AI itu secara tepat. Mungkin seperti itu, Kak Risna.
2: Iya. Ini juga saya sepemahaman ya, bahwasanya dengan hadirnya artificial intelligence atau AI ini bukan menjadi ancaman sebenarnya. Ini harus dibarengi dengan kesiapan kita beradaptasi, kita yang mengendalikan si AI tersebut. Toh juga AI ini memberikan kita referensi, kita bisa ajak brainstorming, memunculkan ide-ide. Nantinya pun setelah ada ide tersebut, yang mengeksekusi juga masih kita, begitu manusianya. Jadi dijadikan sebagai teman saja, teman berdiskusi saja, dan jangan pernah ada perasaan takut yang berlebih bahwasanya pekerjaan akan digantikan oleh AI. Karena tetap aja dari segi kualitas pun beda, dan tentu masih akan ada kelebihan-kelebihan lain ketika manusia sendiri yang mengerjakan. Seperti itu. Saya sepakat sih. Saya sepakat
3: karena,
2: dengan itu.
3: Teknologi kan bisa membantu mempercepat pekerjaan kita ya, tetapi betul, kita kan tetap harus mampu untuk misalnya menilai apakah hasilnya benar atau mungkin relevan, aman atau bahkan bermanfaat. Itu harus manusia yang menilai di situ.
2: Betul, betul. Apalagi sekarang juga kan banyak ya yang menyuarakan kayak di social media, di threads, di Instagram juga ada mulai apa ya, kalau ada banner-banner rumah makan misalnya atau banner-banner UMKM yang pure gambarnya dibuat sama AI, itu banyak yang memberikan respon kalau mereka tidak nyaman melihatnya, mereka tidak otentik gitu. Itu kan salah satu gambaran bahwa saya memang tidak serta-merta AI ini bisa benar-benar mengubah kehidupan sebegitunya. Itu lagi-lagi manusia juga yang bisa mengontrol. Seperti itu menurut saya ya. Baik. Kemudian ini juga mengenai peran kampus. Kalau dari Ibu Fitri sendiri ya, sebagai akademisi, bagaimana mempersiapkan mahasiswa dan juga mahasiswinya ini untuk siap kedepannya masuk ke dalam bisnis digital, menghadapi dinamika teknologi yang akan selalu maju dan akan lebih maju lagi?
3: Okay. Kalau bicara tentang keterampilan digital, Kak, ya, tentu kita juga perlu bicara tentang yang namanya bagaimana keterampilan itu dibangun. Jadi belajar secara mandiri dari internet sekarang itu sangat-sangat memungkinkan. Akses informasi itu sangat terbuka luas sekarang. Beda kalau dulu kita setengah mati belajarnya, paling dari YouTube dan itu pun terbatas. Nah, tapi perlu kita tekankan bahwa belajar yang terarah itu sangat penting, teman-teman. Kita juga perlu namanya memahami dasar-dasar dari berlatih menyelesaikan masalah. Kemudian kita harus yang namanya mendapatkan umpan balik. Lalu kita juga perlu membangun cara berpikir yang sistematis. Jadi itu adalah salah satu hal yang saya selalu tekankan di dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang teknologi informasi, Kak Risna. Jadi mahasiswa itu tidak hanya cukup sampai mengetahui teori saja atau menghafal misalnya sintaks program, kayak gitu. Jadi mereka perlu paham yang namanya sebuah solusi yang dibuat, kemudian masalah apa yang perlu diselesaikan. Jadi kalau di dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak ataupun juga pengenalan pemrograman, selalu saya sampaikan bahwa teman-teman yang menjadi inti ketika teman-teman mau pertama kali belajar pemrograman itu tidak langsung menghafal kode. Tetapi kita perlu tahu algoritma dari masalah yang kita mau pecahkan, baru kemudian kita tafsirkan atau kita terjemahkan ke dalam bahasa program. Nah, itu yang kemudian saya tarik. Misalnya kalau kita mau belajar itu, meskipun ada AI, itu tetap kita yang menerjemahkan juga, karena kita yang paling paham apa yang akan kita buat. Jadi dunia kerja itu sebenarnya kan tidak hanya butuh namanya orang yang tahu banyak hal, tetapi lebih butuh orang yang mampu menerapkan pengetahuannya, Kak. Kita tahu banyak hal, tapi kalau kita tidak mampu menerapkan, dunia kerja juga tidak akan menyerap orang-orang seperti itu.
2: Betul.
3: Kita lebih menyerap orang-orang yang punya pengetahuan dan mampu menerapkan. Mungkin seperti itu, Kak, ya. Jadi
2: sepakat.
3: Baiknya ketika kita punya pengetahuan, ada tahapan implementasi juga. Makanya di kampus sekarang itu, selain ada KKL, kuliah kerja lapangan, ada juga yang namanya magang, magang industri, supaya teman-teman mahasiswa juga itu langsung terjun ke dunia kerja, kayak gitu. Mungkin selaras dengan apa yang saya bilang tadi, Kak.
2: Iya, ini lagi-lagi menarik pembahasannya dan juga penjelasan dari Ibu Fitri ini menyadarkan kembali bahwasanya memang ketika kita menempuh pendidikan, apalagi di bangku perkuliahan itu ya, ilmu yang kita dapat itu harus diimplementasikan gitu. Supaya orang juga tahu, terus nanti orang bisa melihat peluang, oh iya ini bisa diajak kerjasama nih ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dari kondisi yang seperti itu, terkadang ini muncul persoalan ya. Mungkin ada yang merasakan atau juga malah ada yang tidak pernah merasakan hal ini, yaitu perasaan dalam diri yang ada rasa takut, Ibu Fitri. Rasa takut untuk mencoba mengimplementasikan keilmuannya. Jadi memang pure nih, belajar aja ilmunya. Kapan mau di-share ke orang lain belum tahu, karena dia belum paham melalui channel apa, bagaimana konsep untuk menyampaikan dan juga mengimplementasikannya. Kalau persoalannya seperti itu, gimana nih memulainya?
3: Nah, ini sangat-sangat sering saya temukan di kalangan mahasiswa. Langkah apa yang harus dilakukan ketika kita misalnya sangat-sangat takut dan tidak punya pengetahuan, kita harus mulai dari mana?
2: Yes.
3: Jadi selalu saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ketika kita ingin memulai sesuatu, selalu kita sadari bahwa tidak ada yang instan, semuanya pasti bertahap. Jadi kebiasaan yang dibangun di dalam kelas saya pribadi adalah teman-teman berani menyampaikan pendapat meskipun itu belum tepat, belum seperti apa yang saya mau. Minimal teman-teman adalah menyampaikan pendapat, karena yang mau dibangun adalah kemampuan dulu untuk mencoba mengeluarkan apa yang ada di pikirannya itu. Jadi yang kedua tahapannya, ketika mereka sudah terbangun kebiasaan untuk menyampaikan pendapat meskipun belum tepat, mereka sudah mulai merasa, oh saya dianggap ada, kayak gitu Kak ya. Jadi lingkungan juga sangat mendukung sebenarnya. Ketika kita misalnya mau memulai sesuatu, pastikan kita berada di lingkungan yang mendukung. Karena biasanya seperti ini Kak, ada orang yang sangat lama mengumpulkan keberanian, tetapi begitu mencoba untuk melakukan sesuatu, lingkungannya justru tidak support. Kalau kita bilang seperti itu, tidak support. Jadi ketika kita sudah punya ketakutan tersebut, mencoba melakukan sesuatu, lingkungan kita malah membuat kita down, itu yang kemudian menjadikan kita malah takut melakukan hal-hal yang lebih. Jadi yang pertama, teman-teman, latih kemampuan untuk menyampaikan apapun yang ada di pikirannya, berkomunikasi yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, ketika teman-teman sudah punya kemampuan komunikasi, coba explore sesuatu hal yang teman-teman minati. Tidak ada salahnya teman-teman belajar. Karena kalau sudah cerdas banget kan tidak perlu kuliah lagi kayak gitu. Jadi kita berbicara di dalam lingkup kuliah Kak ya. Kemudian setelah teman-teman sudah bangun kemampuan komunikasi, kemudian kepercayaan terhadap lingkungan yang support, lalu kemudian mengeksplor hal-hal yang teman-teman minati. Dan yang perlu saya tekankan kepada orang-orang, saya biasanya melakukan sosial eksperimen Kak ya.
2: Seperti apa itu?
3: Contohnya saya datang ke mall, saya melakukan pengambilan video, saya bicara sendiri sambil jalan. Orang-orang tuh kalau ngelihat kita, dia cuma lihat kita 1-2 detik. Setelah itu mereka tidak ingat siapa saya dan tidak mau tahu juga urusan saya. Jadi kita tidak sepenting itu teman-teman di hidup orang lain, ya.
2: Betul,
3: jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu, ya udah lepasin aja, tidak perlu saya malu kayaknya yang melakukan hal ini. Jadi itu bisa teman-teman terapkan di apapun itu yang teman-teman mau coba. Mungkin kalau kita berbicara terkait teman-teman mau mengeksplor diri untuk berbicara di depan umum, silahkan coba hal-hal seperti itu. Yang kedua misalnya kalau memang di dalam lingkup pemrograman dan yang lain, buat hal-hal sederhana, misalnya aplikasi sederhana, kemudian berikan tawaran kepada UMKM. Kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan tentunya di situ Kak ya. Mungkin seperti itu Kak ya. Jadi saya selalu berbicara pengalaman karena saya lebih nyaman untuk membagikan langkah praktis Kak.
2: Betul, Karisna. Betul. Memang kalau kita berbicara mengenai ilmu begitu ya, paling mantapnya itu ketika ditambahkan dengan kenyataan kalau kita sudah pernah mengalami gitu. Jadi benar-benar kita bisa sharingnya tuh dengan percaya diri karena kita sudah pernah menjalani hal tersebut. Seperti tadi ya, social experiment, benar, saya juga setuju, sepakat ini pokoknya. Orang tuh gak sepeduli itu sama kita. Mungkin iya di notice semenit doang gitu, setelah itu ya sudah, itu akan berlalu begitu saja. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu Fitri, pendengar dan juga pemirsa, terus bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Ekonomi Digital pada sore hari ini, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
5: Salsa, lihat ini. Ada teman kita yang baru upload foto. Kayaknya seru deh kalau aku kasih komentar yang sedikit menyindir.
6: Fatiha, jangan. Komentar seperti itu bisa saja membuat dia tersinggung.
5: Ah, santai saja. Aku kan cuma bercanda. Lagi pula, itu hanya sebuah komentar.
6: Justru karena hanya komentar, kita sering lupa kalau ada perasaan seseorang di balik layar.
5: Memangnya, komentar seperti itu bisa berdampak besar ya baginya?
6: Tentu. Kata-kata yang kamu tulis di media sosial dapat dilihat banyak orang dan bisa membuat seseorang merasa malu, tertekan, atau kehilangan kepercayaan diri.
5: Tapi, aku tidak bermaksud untuk menyakitinya. Aku kan hanya bercanda.
6: Aku tahu, niat kamu mungkin bercanda, tetapi orang lain belum tentu menerimanya sebagai candaan. Bisa saja hatinya terluka hanya dengan membaca komentar yang kamu berikan.
5: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum berkomentar.
6: Benar. Sebelum mengetik, pikirkan terlebih dahulu apakah komentar tersebut pantas untuk disampaikan.
5: Ya sudahlah, aku hapus saja. Ternyata menggunakan media sosial juga harus punya etika ya.
6: Betul. Kita tetap boleh berpendapat, tetapi sampaikan dengan sopan dan bertanggung jawab.
7: Berpikir sebelum mengetik, bijak bermedia sosial.
8: Jempolmu, tanggung jawabmu.
9: Makassar sore ini.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Ekonomi Digital pada sore hari ini dan juga masih bersama dengan Ibu Fitri. Ya, tadi telah banyak membagikan ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semua, mulai dari bagaimana melihat peluang, kemudian juga seperti apa memberanikan diri, membangun branding dan juga image sebelum masuk ke dalam bisnis digital atau ekonomi digital. Terus yang paling penting juga adalah menentukan skill apa sih yang kita ingin geluti lebih lanjut, lebih jauh lagi. Dan setelah itu jangan lupa untuk menyusun dan merapikan portofolio. Itu memang saya juga pun merasakan itu sangat penting. Terakhir, Ibu Fitri, kita telah berada di penghujung perjumpaan ya pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas. Semoga nanti akan ada kesempatan lain ya kita berbincang lebih banyak lagi. Kalau di penghujung perjumpaan ini, Ibu sendiri, satu pesan yang bisa disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa pada saat ini yang ingin berkembang melalui ekonomi digital, apa yang paling penting untuk pendengar kita ingat, kemudian juga bagaimana agar ini kita bukan hanya sebagai pengguna ya, atau using dari teknologi, tapi juga mampu menciptakan peluang melalui teknologi.
3: Baik. Makasih Kak Risna, jadi sekarang sudah di penghujung Kak ya, terlalu kasihkan ngobrol nih. Mungkin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, jadi ekonomi digital itu bukan sekedar tentang siapa yang paling canggih menggunakan teknologi.
2: Iya.
3: Tetapi siapa yang mampu memanfaatkan keterampilannya untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan nilai. Nah, disitulah ekonomi digital sebenarnya kayak menjadi menarik. Oke, seperti itu Kak Risna.
2: Baik, berarti cukup ya Ibu Fitri ya untuk pesannya kepada pendengar, dan juga semoga dari obrolan kita tadi kedepannya semakin banyak yang memberanikan diri untuk mengimplementasikan keilmuannya dan juga memberitahukan ke ruang yang lebih luas lagi bahwasanya saya punya skill ini loh dan bisa menjadi peluang sehingga menjadi skill yang termonetisasi. Terima kasih banyak, sehat selalu, sukses selalu, dan semoga kita dapat dipertemukan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Bu Fitri.
3: Terima kasih Kak Risna.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi obrolan kita pada sore hari ini, menjadi obrolan yang memberikan banyak sekali pengetahuan baru. Bahkan saya pun belajar banyak bahwasanya memang ketika kita ingin masuk ke dalam bisnis digital atau ekonomi digital, ada hal-hal, ada 4 poin yang harus kita pahami. Pertama, tentukan skill apa yang ingin kita geluti. Kemudian juga jangan lupa untuk berproses membangun portofolio Anda, kemudian juga membranding diri Anda melalui media sosial, dan juga jangan lupa untuk minta feedback dengan pihak-pihak yang kita aja bekerja sama sebagai bentuk catatan untuk diri sendiri. Tadi juga dijelaskan bahwa saya melalui bangku pendidikan ini semua telah diajarkan bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan diri, dan yang paling penting juga adalah dengan kehadiran AI, ini bukan berarti akan menggantikan pekerjaan kita, namun menjadi teman kita untuk brainstorming dan juga bisa kita ajak sebagai teman diskusi, karena bagaimanapun hasil atau luaran dari apa yang ingin kita buat itu berdasarkan kontrol kita. Jadi kita perlu beradaptasi. Terima kasih, saya Risna Supratio beserta rekan Surahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
1: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
0: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
1: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
0: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
1: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
0: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
1: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
0: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
1: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
0: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
1: Jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
0: Oke deh, mulai sekarang, saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
1: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
0: Jadi, saring sebelum sharing.
1: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemba Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: saja dengan ubur-ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
1: Berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu. Kita sadar bahwa itu memang sudah

0: 6 bersama saya, Jasmine. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar, ada rekan Rizna. Assalamualaikum, selamat sore Rizna.
1: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine. Langsung saja.
0: Untuk hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Makassar, silakan.
1: Dari RRI Makassar ada informasi terkait Satgas BBM Parepare menemukan 7 temuan pelanggaran saat sidak di SPBU. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporan.
2: Satgas Pemantauan, Pengawasan, dan Penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak sidak di 2 SPBU imbas antrean truk mengganggu lalu lintas. Hasilnya, tim Satgas menemukan sejumlah sopir truk yang melakukan pengisian berulang dalam sehari. Sidak itu dilakukan di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3 baru-baru ini. Wakil Ketua Satgas BBM Kota Parepare, Andi Ardian, mengatakan pengawasan ketat itu dilakukan untuk menertibkan antrean kendaraan di SPBU. Petugas fokus menyasar pengemudi yang nekat berbuat curang demi mendapatkan pasokan solar berlebih.
3: Barcode, Pak. Ya. Tidak mencocokkan dengan SNK. Ini kami sudah sampaikan kepada penguasa pemilik SPBU untuk melakukan verifikasi secara ketat, mencocokkan antara barcode STNK dan plat yang terpasang. Kalau itu tidak sesuai, maka tidak akan dilayani.
4: Tadi ada berapa temuan, Pak?
3: Tadi berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya, yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu, dan akhirnya mereka tinggalkan tempat. Mereka sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
4: Rata-rata temuannya apa, Pak?
3: Termasuk tadi pengisian yang berulang. Mm-hmm. Ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari, kemudian ditampung di dalam jerken, kemudian kembali antri. Ini yang kami suruh tinggalkan tempat untuk dia tidak dilayani.
2: Andi Ardian menambahkan, para sopir sengaja mengulang pengisian karena khawatir kehabisan pasokan BBM di tengah jalan. BBM bersubsidi yang sudah diisi kemudian dipindahkan ke jergen sebagai cadangan menuju daerah tujuan. Aksi penampungan tersebut dinilai memicu panik buying di tengah masyarakat. Perilaku menyimpang itu berdampak langsung pada tergerusnya kuota harian solar bersubsidi di Parepare. Emi Wafada, RRI Makassar melaporkan.
1: Danilo, tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Surahman di meja operator mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Kendari, ada rekan Yuda. Selamat sore Yuda.
5: Selamat sore rekan Jasmine, sahabatku, apa kabar?
0: Salam sama rekan-rekan di RRI Kendari.
5: Baik.
0: Yuda, ada informasi apa yang dihadirkan dari RRI Kendari hari ini?
5: Baiklah, baik pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agromaritim untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mendatangkan pendapatan asli daerah. Berikut kita dengarkan laporan Heli Dewati Kadir.
6: Program unggulan agro-maritim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kekayaan kelautan dan perikanan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sumber pendapatan daerah. Potensi yang melimpah di perairan Sulawesi Tenggara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, melainkan diolah dan dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang mendatangkan manfaat langsung bagi warga dan pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Hikmawati, menjelaskan ekspor perdana ubur-ubur menjadi bukti awal keberhasilan arah kebijakan tersebut. Namun pencapaian ini tidak boleh berhenti pada satu jenis komoditas saja. Pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan ekspor ke produk unggulan lainnya, yaitu tuna, udang, dan rumput laut yang kesemuanya memiliki potensi besar dan pasar yang menanti di luar negeri.
7: Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi Tenggara kita bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya, dan kemudian pemerintah mendapatkan PAD dari ekspor ini, dan kami berharap bahwa ekspor ini tidak hanya berhenti di sini saja, tidak berhenti saja dengan ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
6: Ia menegaskan pengembangan beragam komoditas ini dilakukan agar manfaat

0: Ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan merata hingga ke nelayan dan pembudidaya di berbagai kabupaten kota.
1: Baik, demikianlah rekan Jasmine, informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar dari RRI Toli-Toli menghadirkan informasi mengenai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Singara, mendukung wacana siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027 demi memastikan penguasaan kompetensi belajar sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dari Kota Berkah Buol, Alfiansyah melaporkan.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara, menyatakan dukungan terhadap wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi pembelajaran sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Singara menilai, selama ini masih terdapat persoalan dalam proses kenaikan kelas, yakni siswa yang aktif belajar maupun yang kurang mengikuti pembelajaran tetap berpeluang naik kelas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kenaikan kelas tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga mencerminkan pencapaian kemampuan dan hasil belajar siswa.
4: Saya sangat sepakat dengan Menteri. Kenapa? Karena permasalahan kita, anak-anak kita ini, tahun-tahun kemarin, itu mau belajar atau tidak belajar, naik kelas. Misalnya dari SD, dia mau ke SMP, misalnya ya, kemudian dia tidak tahu membaca, terus masuk di SMP, mata pelajaran tidak sama dengan pelajaran SD ke SMP. Terus dari SD ke SMA, dia asal lulus atau asal naik kelas misalnya. Nah, kalau anak dibiarkan dia dengan apa adanya dia sampai kesana-kesananya, maka kalau menurut saya kita sedang zalim sama anak itu. Karena kasihan anak itu nanti kesulitan. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan terhenti dan berhenti sekolahnya.
3: Singara juga menyoroti pentingnya penguasaan kemampuan dasar, terutama membaca dan berhitung di tengah perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, siswa yang belum menguasai kemampuan tersebut tetapi tetap naik kelas berpotensi mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini juga dapat berdampak pada psikologi siswa, termasuk meningkatkan risiko menjadi sasaran perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
4: Seluruh sendi-sendi kehidupan itu hampir 90% itu bergantung di teknologi. Nah, kalau anak saja tidak bisa membaca, kemudian anak saja tidak bisa berhitung, anak kemudian tidak tahu apa-apa, langsung kita naikkan ke kelas. Secara psikologis kalau saya, ketika anak itu kita paksa, kemudian ada anak yang pintar, ada anak yang layak untuk memang naik kelas, lalu anak ini kita paksa, sampai di sana anak itu dia akan ketinggalan, bahkan boleh jadi secara psikologis dibully sama temannya, atau dia mulai tidak percaya diri. Ya, saya kira saya sangat sepakat sekali bahwa anak naik kelas itu seperti di zaman-zaman sebelumnya memang melalui kompetitif, sehingga dia naik kelas memang betul-betul dia sudah memenuhi syarat untuk naik kelas.
3: Harapannya, kebijakan kenaikan kelas yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dapat mendorong siswa belajar lebih optimal, sekaligus memastikan setiap anak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi tantangan pada jenjang pendidikan selanjutnya.
2: Baik, pendengar pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada rekan Syahribol. Selamat sore, rekan Syahribol.
5: Selamat sore, rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
2: Untuk hari ini, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau?
5: Silakan. Dari RRI Bau-Bau, sore hari ini menghadirkan wawancara. Perubahan desil menyebabkan sebagian masyarakat di Kota Bau-Bau tidak lagi menerima bantuan sosial. Dan untuk mengetahui penyebab perubahan data tersebut serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibo.
6: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibu.
7: Baik, Ibu Kadis, terkait ini kan lagi komplain masyarakat terkait perubahan desil yang seperti apa tindak lanjut dari Dinas Sosial?
8: Ya, terima kasih. Saya berangkat dari kenapa banyaknya terjadi sebenarnya penaikan desil, bukan penurunan desil. Jadi itu desil sebenarnya. data awalnya itu dari DTKS, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian menjadi dioleh-oleh BPS menjadi data SEN, data tunggal sosial ekonomi nasional yang dioleh-oleh BPS. Kemudian dari itu melahirkanlah desil. Desil itu mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dari desil 1 sampai 4 itu dianggap miskin rentan. Kemudian 5 sampai 6 itu dianggap miskin. Kemudian sampai ke desil 14 itu adalah yang sangat sangat kaya ya, yang sudah mempunyai kemampuan, atau sudah desil 10. Jadi dia desil 1 sampai 10. Kemudian bahwa naiknya desil ini karena ada beberapa indikator yang membuat masyarakat itu naik desilnya. Yang pertama bahwa ada masyarakat yang melakukan pinjaman secara online, ada judi online, melakukan pinjaman ke bank-bank, kemudian memiliki kendaraan karena desil ini, karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita. Jadi pengeluaran per kapitanya untuk Kota Bogor sendiri itu nilainya 416.000 per kapita per bulan, bukan dari sisi pendapatan. Sehingga kenapa ketika mereka melakukan transaksi pinjam uang di bank atau pinjaman online yang melebihi dari pengeluaran per bulannya, itu dianggap berarti mampu. Adi mampu, dan itu terekam secara jejak digitalnya karena terhubung dengan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi semua transaksi yang dilakukan, semua hal-hal yang mereka lakukan, mereka dalam hal ini menggunakan KTP ataupun nomor HP, itu terekam, jejak digitalnya terekam, dan itu terbaca di pusat. Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Pusdatinnya. Karena walaupun data ini dari BPS, tapi ini disandingkan juga dengan beberapa sumber-sumber data seperti data BKKBN. Kemudian ada data dari perbankan. Nah, karena makanya kenapa bisa terdeteksi bahwa dia meminjam. Nah, itu semua dilingkan. Jadi semua dilingkan oleh beberapa data-data yang terkoneksi di di Pusdatin. Jadi ketika masyarakat terjadi kenaikan desil, itu bisa mengajukan pembaharuan data namanya. Jadi sekarang ini kita dari Dinas Sosial secara tanggung jawab, kita punya tanggung jawab moral untuk mempermudah kepada masyarakat, kita turun lapangan jemput bola di 16 kelurahan yang hari ini kita sudah lakukan. Tapi awal dari bulan Mei itu saya sudah menyurat ke kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan terkait masyarakatnya yang membutuhkan untuk kita lakukan verifikasi validasi data. Dalam hal ini ketika masyarakat itu terjadi kenaikan desil. Jadi itu bisa kita usul dengan beberapa syarat. Yang pertama itu fotokopi KTP, KK, kemudian foto rumah, tampak depan, belakang, dan di dalam, sanitasinya, kemudian keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jadi itu kita usulkan ke pusat, ke Pusdatin. Tapi bukan berarti ketika kita usul saat itu juga turun lagi desilnya, belum, diproses lagi di pusat, karena masih ada rekam-rekam digital ini yang perlu penyesuaian untuk dihapus. Nah, tapi yang paling tidak ditoleransi oleh Kemensos itu ketika si penerima bansos ini melakukan judol online. Kan begini, bahwa percuma pemerintah memberikan bantuan kalau mereka melakukan judi. Nah, berarti bantuannya dianggap tidak memberikan manfaat nilai secara ekonomi. Kalau yang pemainnya pinjam uang di bank, mungkin dilihat dari sudah masa pinjamannya sudah selesai, sudah bisa diusulkan untuk penurunan desil. Dan memang yang dari kita usulkan sudah banyak juga
9: yang kembali.
8: Iya, yang turun desilnya. Kalau memang tidak ada jejak rekam digitalnya dan syarat-syarat yang dipenuhi itu tadi memenuhi syarat, itu bisa langsung turun desilnya. Jadi ada juga kan masyarakat yang belum terdata di data SEN, padahal dia sangat membutuhkan bantuan. Itu bisa langsung, iya, bisa langsung dia turun desilnya, bisa cepat, karena tidak ada rekam digital yang terekam di Pusdatin.
9: karena dia belum melakukan hal-hal yang melanggar daripada rambu-rambu itu, dan memang dia layak untuk mendapat bantuan.
7: Harapannya untuk masyarakat khususnya penerima bansos ini, jangan judul, jangan...
9: Kita sudah menghimbau dan menyampaikan, bahkan kita sudah memberikan satu pos, apa namanya, lembar statement untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
7: Berarti masih diberi
9: kelonggaran? Masih, gitu. Kita pelonggaran, jadi kita sertakan juga itu di Pusdatin, supaya menjadi pertimbangan kan. Jadi kan dia memang by system, jadi kita upload juga yang itu, bahwa dia berjanji untuk, dan memang di Bobau itu terindikasi paling banyak naik desinya gitu. Karena begini, judul itu kan ada main game-game online, nonton film-film Korea apa itu yang harus bukalah GoPay, Dana. Kalau sudah buka rekening, otomatis langsung naik desilnya. Berarti dia mampu, gitu.
7: Siap. Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibu dari Kota Bau-Bau. Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian telah kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, di sore hari ini untuk Gemas Saripati Maju. Dan kita kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik pendengar pemirsa se-Sulawesi, berikutnya kita menuju ke RRI Ampana, ada rekan Tito di sana. Selamat sore rekan Tito.
11: Selamat sore rekan Jasmine.
2: Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Ampana sore ini?
11: Baik, terima kasih dari RRI Ampana. Untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini, informasinya Sekolah Rakyat Tojonouna pastikan lulusnya siap kerja dan dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojonouna, Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga memastikan para lulusannya memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojonouna, Rahli Hafni, SPD MPD, menegaskan bahwa tidak ada anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat yang akan menjadi pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan bagi para siswa, baik melalui pembekalan keterampilan bagi yang memilih langsung bekerja maupun penyediaan beasiswa bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
13: Tidak ada pemetaan untuk misalnya setelah tamat SMA kamu maunya apa? Ada yang memilih untuk kuliah dan hampir rata-rata kami, anak-anak kami ini memilih untuk kuliah. Nah setelah tamat dari SMA itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalau mereka ingin bekerja, langsung bekerja, maka pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan tentunya sebelum mereka bekerja. Mereka akan diberikan bekal-bekal untuk bisa bekerja secara profesional. Nah kalau mereka mau memilih untuk terus melanjutkan pendidikan kuliah, maka pemerintah akan menyiapkan itu beasiswa untuk mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti cita-cita presiden bahwa mereka ini dipersiapkan untuk memutus rantai kemiskinan keluarganya.
12: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mampu mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi untuk Gemas Saripati Maju sore hari dari RRI Ampana. Saya Tito Lasangoli dan rekan teknik Agus Sungga. Kita kembali ke rekan Jasmine. Silakan, Jasmine.
2: Terima kasih Tito dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Mamuju, ada Nita Wahyuni. Selamat sore Nita.
14: Selamat sore rekan Jasmine.
2: Silakan informasi dari RRI Mamuju.
14: Sore. Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan sebanyak 721 atlet karate dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI tahun 2026. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
15: Sebanyak 721 atlet karate Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI 2026 yang digelar di Gor Manakara Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat kemarin. Turnamen yang diselenggarakan Kodam 23 Prakawira ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Pangdam 23 Prakawira, Mayjen TNI Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk membangun potensi atlet karate, khususnya di Sulawesi Barat. Menurutnya, potensi atlet karate di Sulawesi Barat perlu terus dikembangkan melalui penyelenggaraan kejuaraan secara rutin, sehingga para atlet muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
16: Kejuaraan karate Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Nah, khusus di Kodam 23 kita selenggarakan di Mamuju. Tadi bisa di apa kita simak tadi laporan dari ketua panitia ada 771 dari seluruh atlet Sulawesi di provinsi Sulawesi termasuk juga dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Ya, kita berharap nanti akan muncul nanti bibit-bibit baru khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya, anak-anak yang tadi tadi pertanding apa yang pertunjukan tadi kata bagus itu. Ya. Pikir itu mereka sudah bisa mewakili kita semua lah.
15: Dukungan terhadap kejuaraan tersebut juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka. Ia menilai olahraga karate tidak hanya melatih kemampuan fisik dan keterampilan bertanding, tetapi juga membentuk kedisiplinan, keberanian, serta semangat juang generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lanjutnya akan mendukung pengembangan potensi atlet daerah agar mampu bersaing dalam kejuaraan.
17: Ya, ini wujud pengabdian TNI ya dalam rangka memajukan prestasi atlet kita dan sekaligus juga menanamkan nilai-nilai dan pendalaman nilai karakter. Karakter kita ini perlu didorong, rasa juang ya. Anak muda kita harus memiliki nilai-nilai juang yang tinggi di tengah persaingan global yang semakin kencang. Nah, salah satu lewat karateka ini dan TNI sudah melakukan ini, tentu kita Pemprov mensupport ya semaksimal mungkin. Kemudian juga talenta Sulawesi Barat bisa menjurai ya, bisa mengambil piala TNI.
15: Melalui turnamen karate Panglima TNI 2026 ini diharapkan dapat lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
14: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili para kerabat kerja termasuk tim operator Ikhwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke rekan Jasmine.
2: Terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Eni Adnan. Selamat sore Eni.
18: Selamat sore rekan Jasmine.
2: Silakan informasi dari RRI Bone hari ini.
18: Informasi dari RRI Bone, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan jalan Porprov Sulsel 2026, Pemkab Bone ngebut renovasi Stadion Lapatau Watampone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
19: Guna menyambut pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 di Kabupaten Bone, pemerintah Kabupaten Bone terus mengebut pengerjaan renovasi Stadion Lapatau Watampone agar dapat rampung pada awal November mendatang. Stadion Lapatau yang berlokasi di Kecamatan Tanete Riatang Barat ini dipersiapkan secara khusus sebagai lokasi utama perhelatan akbar tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026. Selain pembenahan fasilitas utama lapangan, fokus pengerjaan saat ini diprioritaskan pada penataan area VIP untuk menyambut para tamu undangan dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa pihaknya rutin memantau langsung progres di lapangan agar seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu.
20: terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu tribun barat maupun tribun timur. Dan insya Allah akan ada dibangun VIP, nanti akan diberikan kursi VIP, ada kursi untuk kursi VIP. Dan itu bukan kursi beton, tapi ada kursi memang lipat yang disiapkan oleh pengembang.
19: Stadion Lopatau sendiri menurut Andi Akbar memiliki kapasitas daya tampung sekitar 7.000 penonton yang terbagi di tribun bagian barat dan timur. Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh proses renovasi tuntas tanpa kendala, sehingga pembukaan Porprov Sulsel ke-18 dapat berjalan lancar, sukses, dan membanggakan.
18: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine.
2: Terima kasih rekan ini dari RRI Bone. Sementara dari Kabupaten Toli-Toli, peringatan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk yang ditimbulkan. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
21: Pendengar dimanapun Anda berada, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian bersama, utamanya masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Puskesmas Dako Pemean Rahmat Pajri mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Selain itu, masyarakat diminta untuk menggunakan masker apabila terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.
22: Bagaimana masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, tidak terus membatasi kegiatan-kegiatan luar rumah yang dianggap tidak terlalu penting, kemudian bisa menggunakan masker. Kami sarankan tentunya maskernya juga harus yang masker bedah atau yang masker N95, kemudian perbanyak minum air putih, karena tentunya air putih kan bisa membantu mengeluarkan partikel-partikel yang terhirup.
21: Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan menerapkan pola hidup sehat selama kondisi kabut asap berlangsung. Kesadaran dan kerjasama semua pihak dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
2: Demikian pendengar pemirsa informasi dari Kabupaten Toli-Toli mengenai kabut asap. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu, ada Umi Kalsum. Assalamualaikum, selamat sore Umi.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan di Toli-Toli sore hari ini.
2: Silakan informasinya.
23: Baik, terima kasih. Dari RRI Palu, pendengar, kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Setetes Darah Menyelamatkan Kehidupan bersama dengan Iksan Setiadi.

0: Di ruang perawatan, kebutuhan darah bisa datang kapan saja. Kecelakaan, operasi, persalinan, hingga sejumlah kondisi medis membuat darah menjadi bagian penting dalam proses penanganan pasien. Namun, sebelum satu kantong darah sampai ke tubuh pasien, ada perjalanan yang harus dilalui. Perjalanan itu dimulai dari seseorang yang bersedia menyumbangkan darahnya. Di Sulawesi Tengah, kebutuhan terhadap darah terus berjalan. PMI mencatat pengumpulan darah yang sebelumnya berada di kisaran 1.500 kantong per bulan meningkat menjadi sekitar 1.600 kantong pada Januari hingga Juni dan mencapai sekitar 1.800 kantong pada Agustus. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang meluangkan waktu, duduk di kursi donor, lalu memberikan darahnya untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak pernah dikenalnya. Bagi Ketua PMI Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, donor darah bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi bentuk kepedulian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh orang lain.
1: Kita semua bahwa berdonor itu adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia ya, di mana selain kita bisa menolong orang, kita juga lagi menolong diri kita sendiri. Dan perlu diketahui bahwa dengan berdonor itu manfaatnya bagi kita sangat besar sekali untuk kesehatan kita. Dan kemudian dengan memberikan darah kepada orang lain itu betul-betul sangat membantu.
0: Setelah darah terkumpul, perjalanan belum selesai. Satu kantong darah tidak bisa langsung diberikan kepada pasien, meskipun golongan darahnya terlihat sama. Darah harus melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya. Golongan darah dan resus diperiksa. Kemudian dilakukan screening terhadap sejumlah penyakit menular, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Tahapan ini menjadi penting karena darah yang diberikan pasien harus dipastikan memenuhi standar keamanan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, barulah darah dapat diproses dan didistribusikan kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Ketua Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menjelaskan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dilewatkan dalam setiap proses pelayanan daerah.
2: Ya, jadi kalau kita ada seseorang yang kemudian mendonorkan darahnya, darah tersebut itu tidak bisa langsung diberikan kepada keluarga, walaupun memang darah itu segolongan ya. Nah, memang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama memang yang paling utama itu dia harus sama golongan darah. Kemudian ada yang disebut dengan resus positif atau resus negatif. Nah, itu pun harus dicocokkan. Kalau tidak sama resusnya, walaupun golongan darahnya sama, itu tidak bisa juga ditransfusikan.
0: Dari ruang pemeriksaan, darah kemudian masuk dalam sistem pelayanan. Di tahap ini, tantangannya bukan hanya memastikan darah tetap aman, tetapi juga memastikan ketersediaannya dapat diketahui dengan cepat. PMI mulai memperkuat pemanfaatan teknologi melalui sistem informasi donor darah. Data pendonor, informasi stok, hingga jadwal kegiatan donor dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Hal ini penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki 12 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi geografis yang berbeda. Saat ini 7 kabupaten dan kota telah memiliki unit donor darah. Sementara di sejumlah daerah lain, pelayanan darah juga dapat didukung melalui fasilitas kesehatan dan jejaring pelayanan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, informasi mengenai ketersediaan darah diharapkan dapat bergerak lebih cepat, sehingga kebutuhan pasien dapat segera direspon. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Niken, mengatakan, penguatan jejaring pelayanan darah juga diarahkan agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan, memperoleh kualitas pelayanan yang sama.
3: Dari pusat kami juga punya program namanya jejaring pelayanan darah. Jadi tadi seperti yang dari kepulauan pun bisa memiliki kualitas darah yang sama dengan melakukan pemeriksaan yang terpusat di salah satu UDD yang memang sudah memiliki atau terakui kualitasnya. Nah, maka dari itu kami sangat mendorong UDD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi pusat jejaring yang dapat juga nanti membina dan meningkatkan kualitas seluruh UDD PMI Kota Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya, perjalanan satu kantong darah mempertemukan banyak pihak. Ada pendonor yang memberikan darahnya, ada petugas yang memastikan darah tersebut aman, ada sistem yang membantu pengelola persediaan, ada sistem yang membantu mengelola persediaan, dan ada tenaga kesehatan yang menunggu darah itu untuk diberikan kepada pasien. Mereka mungkin tidak saling mengenal, namun satu kantong darah dapat menghubungkan mereka dalam satu tujuan, memberikan kepada seseorang untuk mendapatkan pertolongan ketika membutuhkannya. Karena itu, donor darah bukan hanya tentang memberikan sebagian darah dari tubuh kita. Lebih dari itu, donor adalah tentang memberikan kesempatan, memberikan harapan, dan memberikan waktu bagi seseorang untuk terus menjalani kehidupannya. Setetes darah mungkin berasal dari satu orang, tetapi ketika sampai kepada mereka yang membutuhkan, nilainya bisa berarti bagi sebuah kehidupan.

0: Demikianlah paket news feature yang dihadirkan oleh RRI Palu. Saya Umi Kalsum Jawas yang bertugas bersama dengan rekan teknik Anjas Pole. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke host kita di RRI Toli Toli.
1: Terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu dan terima kasih juga untuk rekan-rekan RRI Sekorwil Nusa Terempat sudah menghadirkan informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini. Peringatan pemirsa, akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Yasmin bersama rekan operator Rio mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, selanjutnya akan kita nantikan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 berikut ini.

Go. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ingat lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Makassar sore ini.
9: Relax time. Pro 1 RRI Makassar.

0: Vivaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Cinta. Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra. Maka.

saat proses pembuatan, anggota Noah telah menyiapkan 3 aransemen berbeda untuk lagu tersebut. Aransemen yang akhirnya mereka sepakati memiliki nada yang

Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda serangkaian renungan selepas menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya, jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dengan mengangkat topik pencegahan masalah kesehatan mental di masyarakat hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik krusial dan juga menarik tentunya mengenai kesehatan mental, lebih tepatnya adalah pencegahan masalah kesehatan mental di masyarakat. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak akan sendiri, telah hadir di studio Pro 1 pada malam hari ini narasumber kita yang siap untuk kita ajak ngobrol bersama, yakni ada Talita Shadia Shafi Escape yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya Talita, sehat?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini lancar ya?
3: Lancar, agak sedikit macet tadi.
2: Wajar, karena ini akhir pekan dan malam minggu, jadi banyak orang bepergian. Kita bahas mengenai pencegahan masalah kesehatan mental di masyarakat. Ini menjadi pembahasan yang sangat

sangat menarik. Nah, untuk di awal perjumpaan ini boleh terlebih dahulu begitu ya. Sebenarnya istilah stres, burnout, kemudian cemas, overthinking, ini kan merasa lelah secara emosional. Namun sebenarnya kapan kondisi tersebut masih menjadi respons yang wajar dan kapan kita perlu mencari bantuan? Itu gimana cara membedakannya?

0: Baik, jadi untuk pembahasan mengenai pencegahan masalah kesehatan mental di masyarakat ini kan kita perlu untuk aware, kita perlu untuk sadari bersama dan tidak boleh ada judgment ataupun labeling terhadap orang lain ketika kita mengetahui ternyata memiliki masalah kesehatan mental. Karena masih banyak juga di luar sana yang menganggap bahwasanya kalau kita memiliki masalah kesehatan mental itu, mental itu dapat dikatakan juga sebagai orang gila gitu, dalam tanda kutip. Padahal ini juga hampir sama dengan kondisi ketika kita mengalami sakit secara fisik begitu. Jadi untuk Talita ini sebenarnya gimana bisa membedakan ketika stres, burnout itu masih dapat dikatakan normal dengan ketika sudah membutuhkan bantuan?
1: Baik Kak, mungkin sebelum saya menjawab hal itu, yang pertama ingin saya singgung, yang pertama itu untuk kesehatan mental sendiri, dia adalah suatu kondisi yang memungkinkan seseorang itu dia menyadari kemampuan menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari, menjalankan aktivitas dengan baik, serta berinteraksi dan berkontribusi di lingkungan sekitarnya. Jadi kesehatan mental itu dia bukan berarti seseorang harus selalu bahagia atau tidak pernah merasa sedih, takut, kecewa maupun stres. Jadi perasaan sedih, cemas atau lelah ini dia merupakan suatu emosi yang normal ada di kehidupan sehari-hari. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah apakah keluhan itu dia berlangsung menetap, semakin berat, mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan dengan orang lain, tidur, belajar, bekerja, itu dia sudah terganggu atau membuat seseorang itu merasa tidak mampu menjalani kehidupannya. Terus,
0: oke. Jadi ketika seseorang ini merasa sedih ataupun stres, jadi belum bisa dipastikan kalau dia mengalami gangguan mental, begitu ya?
1: Iya, belum pasti. Jadi untuk hal itu kita pertama harus menilai apakah dia itu menetap sudah berapa lama, kita nilai durasinya. Terus kemudian apakah dia sampai mengganggu aktivitas sehari-hari sampai tidak bisa melakukan aktivitas seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Kemudian kalau rasa sudah mengganggu, maka kita bisa konsultasikan ke pusat kesehatan terdekat seperti puskesmas. Atau rumah sakit.
0: Itu untuk tanda-tanda awalnya ya, bisa dilihat begitu apakah memang intens terjadi kecemasan dan juga rasa sedihnya atau tidak. Lalu bagaimana atau apakah ada tanda-tanda lain gitu yang sebaiknya mulai diperhatikan oleh masyarakat yang ada indikasi mengalami gangguan kesehatan mental?

0: Baik pendengar, itulah tadi penjelasan bahwasanya memang ketika kita merasa sedih ataupun merasa cemas, itu belum dapat dipastikan sebagai gangguan kesehatan mental. Jadi akan ada waktu atau jarak yang harus bisa dilihat terlebih dahulu apakah memang intensitasnya terjadi secara terus-menerus atau malah ini hanya sebagai kesedihan atau kecemasan yang masih normal. Tadi bisa juga diindikasi dari apakah masih ingin bersekolah atau malah ada ketakutan gitu misalnya untuk pergi ke sekolah, jadi itu perlu untuk ditinjau lebih lanjut. Nah, kalau untuk tanda-tanda lainnya mungkin ada nih dok yang bisa diperhatikan.
1: Jadi ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perubahan suasana hati yang menetap. Terus dia kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Seperti pada waktu senggang ia biasanya membaca komik, maka ia akan kehilangan minat tersebut. Kemudian ada perubahan pola tidur atau nafsu makan, sulit berkonsentrasi. Dia akan merasa sangat lelah dan menarik diri dari lingkungan dan mengalami kecemasan atau khawatiran yang sulit dikendalikan.
0: Oke, jadi itu ya tanda-tanda lainnya yang bisa diidentifikasi yang menjurus kepada gangguan kesehatan mental. Nah, kemudian untuk menjaga kesehatan mental itu tidak harus menunggu sampai kita memiliki masalah yang berat berarti ya?
1: Tidak perlu. Jadi yang pertama,
0: telah dijelaskan bahwasanya memang ketika kita ingin mengetahui tanda-tanda ataupun juga mengetahui orang-orang di lingkungan kita memiliki indikasi masalah kesehatan mental, itu bisa dilihat dari bagaimana pola perilakunya sehari-hari begitu. Kemudian juga cara-cara yang bisa kita lakukan untuk sedikit merilis rasa sedih ataupun kecemasan dalam diri kita bisa dengan beraktivitas, melakukan kegiatan yang positif, kemudian juga memenuhi dengan asupan gizi yang cukup. Baik pendengar, kita masih akan melanjutkan perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini bersama dengan Dr. Talita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Makassar sore ini.
5: Sembilan empat koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan. Setelah tadi di awal bersama dengan Dr. Talita kita membahas sebenarnya memang kesehatan mental ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, ditandai dengan adanya rasa sedih dan juga kecemasan yang berkelanjutan atau berlarut-larut, kemudian dibarengi dengan faktor-faktor lain bisa diidentifikasi dari pola perilaku sehari-hari orang tersebut. Misalnya ada ketakutan dan juga ketidakinginan untuk melakukan aktivitas sebagaimana orang normal begitu ya. Jadi ada perasaan dan juga ada perubahan yang terlihat secara signifikan. Kemudian ini kita membicarakan mengenai peran dari keluarga sebagai lini terdekat dari seseorang begitu ya. Seperti apa peran dari keluarga untuk pencegahan masalah kesehatan mental?
6: Nah, keluarga ini dia memiliki peran yang sangat penting. Jadi yang pertama kita harus mulai dengan menciptakan komunikasi yang terbuka dan tidak menghakimi. Ketika ada anggota keluarga yang bercerita tentang masalahnya, kita harus dengarkan terlebih dahulu. Tidak selalu kita harus memberikan nasihat atau mengatakan, kamu harus kuat. Ya itu enggak usah. Jadi kadang seseorang hanya membutuhkan tempat yang aman untuk didengar.
5: Okay.
6: Kemudian keluarga itu juga dapat memperhatikan perubahan perilaku dan membantu anggota keluarga mencari pertolongan apabila keluhan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi pada keluarga itu kita bisa lihat bahwa kok saudaraku biasanya dia membaca komik di waktu begini tiba-tiba tidak buat seperti biasanya sehari-hari, berarti kita harus pantau nih. Jangan-jangan ada sesuatu.
5: Oke, jadi itu ya tanda kecilnya itu tadi. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat ini apa yang bisa dilakukan?
6: Jadi yang pertama masyarakat itu harus menciptakan lingkungan yang suportif. Caranya yaitu mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan mental, tidak mengejek atau menyebarkan cerita pribadi seseorang, serta tidak memberikan label seperti lemah, kurang iman, atau cari perhatian. Terus, masyarakat juga dapat meningkatkan literasi kesehatan mental dengan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Contohnya kayak ya mendengar. Kemudian, semakin baik pengetahuan masyarakat, semakin besar peluang seseorang itu mendapatkan bantuan lebih awal. Jadi, kalau masyarakatnya bisa mengetahui masalah tentang kesehatan mental, maka jika ia lihat tetangganya atau ada orang di sekitarnya yang berperilaku beda dari kebiasaan, maka ia bisa membantu orang tersebut untuk mendapatkan penanganan di kesehatan terdekat seperti puskesmas ataupun rumah sakit.
5: Oke, jadi itu yang bisa dilakukan ya. Kemudian untuk stigma, ini yang memang sering menjadi masalah. Mengapa stigma terhadap kesehatan mental ini perlu untuk kita cegah?
6: Nah, jadi stigma ini dia bisa membuat seseorang itu merasa malu, takut, atau tidak aman untuk bercerita dan meminta pertolongan. Akibatnya, masalah yang sebenarnya bisa ditangani lebih awal dapat menjadi semakin berat karena tertunda. Jadi kita itu perlu mengubah cara pandang, mencari bantuan bukan berarti seseorang itu dia lemah. Justru ketika kita meminta pertolongan, ketika membutuhkan merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.
5: Oke, nah kemudian kalau seseorang merasa sedang tidak baik-baik saja, kapan ya waktu yang sebaiknya untuk mencari bantuan profesional?
6: Jadi contohnya kayak dia lihat keluarganya ini sudah mengurung diri, lumayan lama menarik diri dari lingkungan, kemudian sudah hilang rasa yang biasanya ceria menjadi sedih. Kemudian itu terus terjadi terus-menerus, semakin berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu hubungan dengan keluarga atau teman, atau ketika seseorang itu dia merasa kesulitan untuk mengatasi masalahnya sendiri, itu bisa langsung untuk meminta bantuan. Jadi dimulai dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti dokter,

0: dokter, psikolog, atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi.
1: Oke, kemudian bagaimana kalau seseorang ini ada mengatakan, saya takut nih dianggap gila kalau datang ke psikolog atau ke dokter?
0: Kalau perasaan takut itu bisa dipahami ya, tapi mencari bantuan kesehatan mental bukan berarti seseorang itu gila. Jadi kesehatan mental itu dia adalah bagian juga dari kesehatan, sama seperti penyakit kesehatan yang lain. Jadi sama seperti kita pergi ke dokter untuk mengobati penyakit atau penyakit yang lain, kita juga dapat mencari bantuan profesional ketika mengalami masalah psikologis atau emosional.
1: Oke, sekarang kita ini akan coba ya buat satu contoh situasi nih. Misalnya ada seorang mahasiswa atau pekerja akhir-akhir ini sangat banyak pikiran, terus sulit tidur, kehilangan semangat, dan mulai menarik diri dari teman-temannya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya nih?
0: Jadi yang pertama itu mungkin kita jangan langsung judge ya. Jadi kita harus dekati dengan cara yang empati. Jadi kita bisa mengatakan, saya lihat akhir-akhir ini kok terlihat lebih lelah, yang biasanya ceria kok jadi murung. Kalau ingin cerita, ada saya bisa cerita, nanti saya dengarkan. Begitu toh, kita harus hindari menghakimi atau membandingkan masalah dengan masalah orang lain, masalahnya dengan masalah orang lain.
1: Oke, jadi kepedulian sederhana dari orang terdekat ini bisa sangat berarti ya dok ya.
0: Ya betul. Jadi terkadang kalimat sederhana seperti ada saya di sini untuk kamu. Jadi itu bisa membuat seseorang itu merasa bahwa ia tidak sendirian. Namun dukungan dari keluarga dan teman itu bukan berarti dia sebagai pengganti dari penanganan profesional jika diperlukan. Jadi tetap harus ke dokter ya kalau memang sudah parah.
1: Oke. Terus ada satu hal lagi yang sering terjadi sekarang, yaitu penggunaan media sosial. Apakah ini media sosial juga sangat memengaruhi kesehatan mental?
0: Media sosial itu dia bisa memberikan manfaat seperti membantu kita terhubung dengan orang lain dan mendapatkan informasi. Namun penggunaan yang berlebihan atau paparan konten tertentu itu bisa membuat seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa tertinggal, mengalami tekanan atau sulit beristirahat dari informasi yang terus masuk. Jadi karena itu kita harus menggunakan media sosial itu secara bijak. Berikan batas waktu, pilih konten yang sehat, bermanfaat, dan jangan menjadikan kehidupan orang lain di media sosial itu sebagai tolak ukur dari nilai diri kita.
1: Oke, nah dok, kalau pendengar ini ingin mulai menjaga kesehatan mentalnya mulai hari ini, apa saja yang bisa dilakukan?
0: Jadi kita bisa mulai dari 5 langkah sederhana. Yang pertama itu kita harus kenali dan akui perasaan yang sedang dialami. Yang kedua, jaga pola tidur, makan, dan aktivitas fisik. Kemudian ketiga, tetap terhubung dengan orang-orang yang memberikan dukungan positif. Kemudian batasi hal-hal yang membuat kita itu semakin tertekan, termasuk penggunaan sosial media secara berlebihan. Dan yang terakhir, yang kelima itu, jangan ragu mencari bantuan profesional jika merasa kesulitan mengatasinya.
1: Oke. Nah, kalau bisa dirangkum ya, sebenarnya ada satu pesan besar dari pembahasan kita hari ini, yaitu kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab orang yang sedang mengalami masalah, tapi merupakan tanggung jawab bersama, begitu ya.
0: Nah, betul sekali nih. Jadi, pencegahan itu dia dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan masyarakat. Jadi ayo kita ciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara, saling mendengarkan, dan tidak mudah memberikan stigma.
1: Karena ini kan juga ternyata bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kalau boleh, apa pesan dari dokter untuk pendengar RRI dimanapun berada mengenai kesehatan mental?
0: Jadi mari kita jadikan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini sebagai pengingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan menunggu sampai masalah kesehatan ini menjadi berat untuk mulai peduli. Jadi jaga diri, peduli orang sekitar, kenali tanda-tanda masalah sejak dini, dan jangan takut untuk mencari bantuan.
1: Baik, luar biasa. Jadi itulah tadi ya pembahasan mengenai pencegahan gangguan kesehatan mental di masyarakat telah dijelaskan oleh Dr. Talita. Memang ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kepada orang yang mengalami hal tersebut. Dan stigma-stigma bahwasanya ketika orang mengalami gangguan kesehatan mental ini dilabeli sebagai orang gila, itu harus mulai ditinggalkan. Karena ini juga merupakan bentuk rasa sakit yang konsepnya sama dengan sakit secara fisik begitu, tapi ini mengenai mentalnya. Dan kita sebagai generasi muda juga utamanya harus lebih peduli lagi, menyuarakan lagi, dan lebih respect kepada orang-orang yang memang sedang mengalami struggle mengenai kesehatan mental dalam hidupnya. Terima kasih banyak Dr. Talita atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak pendengar, juga pemirsa atas perhatian Anda. Semoga di kesempatan selanjutnya masih akan ada pembahasan-pembahasan lanjutan mengenai kesehatan mental untuk bisa membuka wawasan kita bersama dan juga menyadarkan kita bahwasanya isu kesehatan mental itu adalah hal yang krusial. Terima kasih. Saya Rizna Supratio beserta rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, telah tadi baru saja kami hadirkan kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, sekaligus menutup perjumpaan kita setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Arvan Yusri menemani Anda di Makassar malam ini. Saya Risna Supratio pamit undur diri, dan sesaat lagi akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait

0: di saudara kita, dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
1: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis

0: strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
1: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
0: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
3: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
4: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
3: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
5: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Bawaan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
3: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
6: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
7: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anna menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD.
6: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
7: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
6: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
7: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
8: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
9: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
8: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
10: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
8: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
11: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP. Beliau ya, Bok. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapuli 23 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Dari kawasan liburan nomor 3, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selepas tadi kita menikmati atau mendapatkan ragam informasi terkini bersama Pro 3, kembali dari kawasan liburan nomor 3 Makassar. Saya Arfan Yusri akan menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Untuk edisi Kamis, Sabtu ya, tepatnya 10 Oktober 2026 ini ya. Dan untuk sesaat lagi Anda akan kami ajak untuk mengikuti program Mimbar Agama Konghucu di kesempatan malam hari ini, yang mana akan dihantarkan oleh J.S. William Tandi, Ketua Pemuda Agama Konghucu Indonesia atau Pakin Kota Makassar, yang akan membahas terkait menjaga diri, ketulusan hati, dasar kebajikan, dan kehidupan bermartabat. Di mana siaran ini juga bisa Anda tonton untuk umat Konghucu dimanapun berada melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan kemana-mana kita langsung dengarkan di kesempatan malam hari ini bersama J.S. William Tandi.

Oke, selamat malam para pendengar setia RRI 1 Pro Kota Makassar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Chow Seng William Tandi, yang pada hari ini akan membawakan mimbar agama Konghucu dengan tema menjaga diri, ketulusan hati, dasar kebajikan, dan kehidupan bermartabat. Nah, pada kesempatan mimbar agama Konghucu kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah ajaran yang sangat dalam. Saya ambil dari kitab Tashe atau ajaran besar di bab 6 ayat 1 sampai 4. Di sini adapun yang dimaksudkan dengan mengimankan tekad itu ialah tidak mendustai diri sendiri, yakni sebagai membenci bau busuk dan menyukai keelokan. Inilah yang dinamai bahagia di dalam diri sejati. Maka seorang cence sangat hati-hati pada waktu seorang diri. Seorang Sheldon pada saat luan dan menyendiri suka berbuat hal-hal yang tidak baik dengan tanpa mengenal batas. Bila saat itu terlihat oleh seorang cence, ia mencoba menyembunyikan perbuatannya yang tidak baik itu dan berusaha memperlihatkan kebaikannya. Tetapi bila orang mau memperhatikannya baik-baik, niscaya dapat melihat terang isi hati dan perutnya. Maka apakah gunanya perbuatan palsu itu? Inilah yang dimaksudkan dengan iman yang di dalam itu akan nampak meraga keluar. Maka seorang cencu sangat hati-hati pada waktu seorang diri. Cencu berkata, 10 mata melihat, 10 tangan menunjuk, tidakkah itu menakutkan? Harta benda dapat menghias rumah, laku bajik menghias diri, hati yang lapang itu akan membawa tubuh kita sehat. Maka seorang cencu senantiasa mengimankan tekadnya. Nah, ini kita bahas mengenai bagaimana manusia itu harus mampu menjaga diri dan membina dirinya, terutama ketika kita berada seorang diri. Nah, ini adalah sebuah tema yang sederhana, tetapi kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena dalam kehidupan ini kita sering kali lebih berhati-hati ketika ada orang lain yang melihat. Nah, misal contohnya seperti ketika ada atasan di dalam pekerjaan. Ketika ada atasan, kita bekerja dengan baik. Di dalam mahasiswa dengan dosen di perkuliahan, ketika ada dosen, ya kita mengikuti peraturan. Ketika ada orang tua, kita menjaga sikap. Nah, ketika berada di depan masyarakat, kita berusaha menunjukkan perilaku yang baik. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana ketika tidak ada yang melihat? Bagaimana ketika kita sendiri? Apakah kita ini masih menjaga perkataan? Apakah kita masih menjaga kejujuran? Dan apakah kita ini masih melakukan sesuatu hal yang benar? Atau justru ketika kita tidak ada orang lain yang mengetahui, kita merasa bebas melakukan apa saja? Nah, inilah yang menjadi bahan renungan kita hari ini. Nah, di dalam Tashe bab 6 ayat 1 mengatakan terdapat ajaran yang mengatakan bahwa mengimankan tekad berarti tidak mendustai diri sendiri. Nah, digambarkan seperti seorang yang membenci bau busuk dan menyukai sesuatu yang harum dan baik. Artinya, ketika kita hati kita ini benar-benar mengetahui bahwa sesuatu itu buruk, kita harus berani mengakuinya sebagai sesuatu yang buruk. Nah, jangan sampai kita ini mengetahui sesuatu yang salah, tetapi kemudian kita mencari alasan untuk membenarkannya. Nah, contoh yang sederhana yang sering kita dapati itu, misal kita ini tahu berbohong itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi ketika kita berbohong, kadang kita mengatakan, ya saya ini mungkin bohongnya sedikit. Atau kadang demi kebaikan ini kita bohong. Nah, atau kadang kalau kita di dalam keadaan terdesak, ya kita bisa saja mengatakan, semua orang juga pernah berbuat bohong, masa saya tidak boleh? Nah, justru dari situ tanpa kita sadari, kita sedang membenarkan kesalahan diri sendiri.
Nah, padahal hati kita ini sebenarnya tahu bahwa perbuatan bohong itu adalah perbuatan yang salah. Nah, disinilah disebut mendustai diri sendiri. Nah, manusia di sini terkadang lebih mudah mengakui kesalahan orang lain daripada mengakui kesalahannya sendiri. Nah, kita bisa melihat kekurangan orang lain dengan sangat jelas, tetapi kesalahan itu ada pada diri kita. Kita sering kali justru mencari pembenaran. Nah, karena itu di ajaran Tashwe mengingatkan kita untuk berani melihat diri sendiri dengan jujur. Jadi kita ini jangan takut melihat kekurangan diri sendiri. Yang perlu ditakuti bukanlah memiliki kekurangan, tetapi tidak mau mengakui dan memperbaikinya. Nah, kita ini tidak dituntut untuk menjadi manusia yang sempurna. Karena memang kita ini hidup sebagai manusia tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada ya plus minusnya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Tetapi di sini kita juga diajarkan untuk menjadi manusia yang terus mau memperbaiki diri. Nah, hari ini mungkin kita mudah marah, mudah emosi. Besok kita belajar untuk mengendalikan emosionalnya kita, mengendalikan kemarahan. Hari ini mungkin kita masih mudah berkata kasar. Besok kita mungkin belajar jauh lebih lembut lagi dari cara bicara. Nah, hari ini mungkin kita masih sering menunda kewajiban. Besok kita bisa belajar lagi untuk lebih disiplin. Nah, inilah disebut salah satu proses untuk membina diri. Nah, pada ayat berikutnya terdapat kalimat yang sangat penting. Maka seorang cunce ini sangat berhati-hati pada waktu seorang diri. Nah, dalam bahasa Mandarin dikenal dengan istilah sentu. Berarti berhati-hati atau waspada. Seng ini berarti hati-hati. Nah, sedangkan tu ini berarti seorang diri. Jadi secara sederhana, sentu berarti menjaga diri ketika seorang diri. Nah, ini bukan berarti kita harus takut ketika kita sendirian. Nah, bukan juga kita harus selalu merasa diawasi. Tetapi maksud dari ayat tersebut adalah kita tetap melakukan yang benar walaupun tidak ada manusia yang melihatnya. Nah, inilah salah satu ukuran penting dari karakter seseorang. Misalnya ada sebuah dompet yang tertinggal di satu ruangan. Nah, sedangkan kita ini sendiri. Tidak ada orang yang melihat. Tidak ada kamera juga di situ. Nah, tidak ada yang mengetahui kalau kita mengambil uang. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita mengembalikannya karena sadar bahwa itu milik, bukan milik kita, maka kita sedang menjalankan prinsip sentu. Nah, atau sebaliknya, kalau kita mengambilnya karena merasa tidak akan ada yang mengetahui, berarti kita masih menilai kebenaran berdasarkan apakah orang lain melihat atau tidak. Nah, padahal dalam ajaran agama Konghucu, pembinaan diri ini dimulai dari dalam hatinya kita sendiri, mulai dari diri sendiri. Nah, ada orang yang terlihat sangat baik di depan masyarakat. Sopan, ramah, murah senyum, pandai berbicara kebajikan. Tetapi ketika tidak ada orang lain, perilakunya berbeda. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita di dalam Tashwe bab 6 ayat 2. Ayat tersebut menggambarkan orang yang ketika sendirian melakukan berbagai perbuatan yang tidak baik. Tetapi ketika melihat seorang cunce, ia berusaha menyembunyikan keburukan dan menampilkan seolah-olah dirinya baik. Namun ayat tersebut kemudian mengingatkan bahwa orang lain sebenarnya dapat melihat keadaan batin kita melalui perilaku kita. Nah, dengan kata lain, apa yang ada di dalam hati pada akhirnya akan terlihat melalui kehidupan kita. Nah, kita mungkin saja bisa kita sembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi kita sulit menyembunyikan karakter kita selama ini. Nah, karena karakter ini akan muncul melalui kebiasaan. Nah, dari cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang yang lebih lemah, cara kita memperlakukan orang yang tidak dapat memberikan keuntungan kepada kita, bahkan cara kita bersikap ketika kita tidak mendapatkan pujian.
Nah, semuanya ini menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, kemudian pada Tashwe' bab 6 ayat 3, di sini Chen Zi berkata, 10 mata melihat, 10 tangan menunjuk. Tidakkah itu menakutkan? Nah, kalimat ini bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan terhadap manusia, tetapi maknanya jauh lebih dalam. Nah, ajaran ini mengingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki akibat dan setiap perilaku pada akhirnya dapat diketahui. Nah, bayangkan kalau apa yang kita lakukan selalu terlihat oleh banyak orang. Nah, apakah kita masih berani melakukan sesuatu yang tidak baik? Nah, pertanyaan ini juga sangat relevan mungkin di kehidupan kita sekarang. Apalagi kita ini di era digital, di zaman media sosial ya. Seseorang mungkin berpikir tidak ada yang tahu. Tetapi sekarang, sebuah tindakan dapat direkam. Sebuah perkataan itu dapat disimpan. Sebuah unggahan dapat tersebar. Dalam hitungan menit saja sudah dapat tersebar. Nah, namun lebih penting dari semua itu, jangan hanya takut karena manusia bisa melihat. Kita harus belajar melakukan kebajikan. Nah, karena kita memang menyadari bahwa kebajikan itu benar. Jadi bukan saya tidak melakukan kesalahan karena takut ketahuan. Tetapi saya tidak melakukan kesalahan karena hati saya tidak membenarkan perbuatan itu. Nah, inilah perbedaan antara sekadar takut terhadap hukuman dengan memiliki kesadaran moral. Nah, contohnya di dalam penerapan dalam kehidupan mahasiswa, nah, ajaran ini sangat relevan juga di kehidupan mahasiswa. Misalnya, dalam mengerjakan tugas, ketika dosen memberikan tugas individu, tidak ada yang melihat prosesnya kita. Nah, kita bisa saja menyalin dari orang lain punya pekerjaan. Nah, kita bisa saja tidak mengerjakan sendiri. Tetapi disinilah nilai sentuh diuji. Apakah kita mengerjakan dengan jujur? Apakah kita memahami materi? Apakah kita berani mengakui kalau belum dimengerti? Karena pendidikan ini bukan hanya tentang mendapatkan nilai tinggi. Nah, pendidikan juga tentang bagaimana membentuk karakter manusia. Nah, nilai akademik dapat menunjukkan kemampuan kita dalam menjawab soal. Tetapi integritas menunjukkan bahwa siapa diri kita sebenarnya. Nah, di dalam keluarga juga, ketika orang tua ini berada di dekat kita, mungkin kita berbicara sopan. Tetapi ketika mereka tidak ada, kira-kira kita masih menghormati mereka atau bagaimana? Nah, kita masih menjaga tidak nama baik keluarga? Kira-kira kita masih membantu tidak pekerjaan rumah tanpa harus selalu diperintah? Nah, inilah bentuk sederhana dari pembinaan diri. Berbakti ini bukan hanya ketika orang tua melihat, tetapi menghormati orang tua bukan hanya ketika kita membutuhkan sesuatu, tetapi karena kita ini menyadari bahwa mereka telah memberikan kita perhatian, kasih sayang, waktu dan pengorbanan dalam kehidupan kita. Makanya mari kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira kita sebagai anak, sudahkah saya menjadi anak ini dapat membuat orang tua kita merasa tenang? Bukan hanya yang kita pikir, sudahkah saya memberikan sesuatu kepada orang tua? Nah, kadang-kadang ini orang tua tidak membutuhkan hadiah yang mahal. Mereka hanya ingin anaknya sehat. Mereka ingin anaknya hidup baik. Mereka mungkin ingin anaknya memiliki masa depan yang baik. Nah, bahkan sebuah pesan sederhana mungkin dari segi kita memperhatikan orang tua, memperlakukan orang tua itu sangat sederhana. Dari kita memberikan perhatian saja itu sudah membuat mereka biasa merasa senang. Nah, bertanya apakah mereka sudah makan. Nah, atau menanyakan kabar, apakah mereka baik-baik saja pada hari ini. Nah, ini bisa menjadi bentuk perhatian yang sangat berarti. Nah, di dalam dunia pekerjaan juga prinsip ini juga sangat penting. Nah, ketika kita
ketika atasan ini berada di dekat kita, ya mungkin kita bekerja dengan sangat rajin. Tetapi kalau pergi mi atasan, ya kira-kira kita masih tetap melakukan tanggung jawab tidak? Nah, ada biasa kita sebagai manusia biasa ada kalau ada atasan di dekatnya kita rajin. Tapi biasa kalau sudah tidak ada atasan, malas-malasan. Nah, jadi seseorang pekerja yang baik ini bukan hanya bekerja karena harus diawasi. Ia bekerja karena menyadari tanggung jawabnya. Nah, kalau kita diberikan kepercayaan untuk mengelola uang perusahaan, kira-kira apakah kita menjaganya? Nah, kalau kita diberikan tugas, apakah kita menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh? Nah, karena kalau kita melakukan kesalahan, apakah kita ini berani mengakui? Nah, kejujuran yang sesungguhnya ini terlihat ketika kita mempunyai kesempatan untuk berbuat curang, tetapi kita memilih untuk tetap benar. Nah, kita lihat di kehidupan kita sekarang ini, kita hidup di zaman media sosial, kita dapat membuat diri kita terlihat sangat baik melalui foto atau video, status, dan berbagai unggahan. Tetapi jangan sampai kehidupan kita hanya terlihat baik di media sosial, sementara kehidupan nyatanya kita ini justru berbeda. Nah, jangan sampai kita berbicara tentang kebajikan, tetapi senang menghina orang. Jangan sampai kita ini berbicara tentang kesopanan, tetapi mudah juga memaki orang di kolom komentar. Nah, jangan sampai kita mengajak orang lain menjadi baik, tetapi kita sendiri tidak mau memperbaiki diri. Nah, karena itu prinsip sentuh juga berarti. Jadilah orang yang sama baiknya ketika kamera menyala maupun ketika kamera dimatikan. Karena kebaikan jangan hanya menjadi konten, kebajikan harus menjadi karakter daripada diri kita. Nah, kemudian di Tasyu' bab 6 ayat 4 memberikan gambaran yang sangat indah. Nah, harta benda dapat menghias rumah, laku bajik menghias diri, hati yang lapang akan membawa tubuh kita sehat. Nah, kalau kita renungkan ini, rumah dapat dibuat indah memang dengan harta. Kita bisa membeli perabot-perabot yang bagus, kita bisa memperbaiki rumah, kita bisa menggunakan pakaian yang bagus, kita juga bisa memiliki kendaraan yang baik. Nah, semua itu tidak salah, para pendengar. Nah, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar penampilan luar. Nah, yaitu kebajikan yang menghiasi diri. Nah, orang yang memiliki kebajikan mungkin tidak selalu memiliki banyak harta. Tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman, orang senang berbicara dengannya, orang percaya kepada kita, atau orang merasa aman ketika berada di dekatnya kita. Nah, kenapa? Karena yang membuat seseorang benar-benar bernilai bukan hanya apa yang dia miliki, tetapi siapa dirinya sebenarnya. Nah, di sini juga mengatakan hati yang lapang. Ayat tersebut juga berbicara mengenai hati yang lapang. Nah, hati yang sempit mudah tersinggung. Sedikit dikritik, langsung marah. Melihat keberhasilan orang lain biasanya langsung iri. Mendengar perkataan orang lain juga langsung berpikiran negatif. Tetapi hati yang lapang berusaha memahami. Nah, bukan berarti kita ini membiarkan diri kita diperlakukan tidak baik. Tetapi kita juga belajar untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Nah, kadang-kadang yang membuat kita lelah ini bukan masalah yang kita hadapi, tetapi pikiran kita sendiri yang terus memikirkan masalah tersebut. Karena itu, mari kita belajar melepaskan sesuatu yang tidak perlu kita simpan. Maafkan kesalahan orang lain, belajar dari pengalaman. Jangan terus hidup dalam kemarahan. Karena ketika hati kita menjadi lebih lapang, hidup juga ini merasa lebih ringan. Nah, jadi dari ayat-ayat Tasyu' ini atau ajaran besar, setidaknya ada 5 pengingat penting untuk kehidupan kita. Jadi yang pertama, jangan pernah mendustai diri sendiri. Berani mengakui kesalahan adalah awal dari perubahan. Nah, yang kedua, jagalah diri ketika sendirian.
Nah, karena karakter yang sesungguhnya ini terlihat ketika tidak ada orang yang mengawasi. Nah, yang ketika jangan hanya terlihat baik. Berusahalah kita benar-benar menjadi baik dari dalam hati. Nah, yang keempat, ingat bahwa setiap perbuatan itu memiliki akibat. Nah, apa yang kita tanam melalui pikiran ini, perkataan dan perbuatan akan membentuk kehidupannya kita. Nah, yang kelima ini, hiasi diri dengan kebajikan. Nah, karena harta dapat menghiasi rumah, tetapi kebajikanlah yang menghiasi diri kita. Nah, mungkin hari ini ada di antara kita yang menghadapi masalah, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, masalah keluarga, berjuang di dalam pendidikan, atau sedang mencari pekerjaan, merasa kecewa, atau mungkin merasa dirinya belum berhasil. Jangan terlalu cepat mengatakan bahwa hidup kita ini gagal. Nah, justru ingat, pembinaan diri ini adalah perjalanan, bukan suatu perlombaan. Nah, kita tidak harus menjadi sempurna. Yang penting, hari ini kita mau menjadi lebih baik sedikit daripada kemarin. Berusaha memperbaharui diri, berusaha memperbaiki diri. Nah, kalau kemarin kita mudah marah, hari ini kita belajar lebih sabar. Nah, kalau kita kemarin mudah menyerah, hari ini kita belajar bertahan. Kalau kemarin kita pernah berbuat salah, ya hari ini kita harus belajar untuk memperbaikinya. Kalau kemarin kita juga pernah menyakiti seseorang, hari ini kita harus belajar meminta maaf. Nah, inilah yang disebut kebajikan di dalam agama Konghucu. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi diwujudkan di dalam kehidupan. Nah, jadi kita tidak perlu melihat orang lain, tidak perlu memikirkan kesalahan orang lain. Mari kita melihat ke dalam dirinya kita sendiri dulu. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita kira-kira ketika tidak ada orang yang melihat, apakah saya ini menjadi tetap orang yang baik? Ketika tidak ada yang memuji, apakah saya masih mau berbuat baik? Atau ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat curang, kira-kira kita masih mau pilih curang atau lebih pilih kejujuran? Nah, yang paling penting, apakah saya sudah menjadi manusia yang ingin saya lihat dari dalam diri orang lain? Nah, jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, mari kita mulai dengan kejujuran dengan diri kita sendiri. Nah, jika kita ingin orang lain menghormati kita, mari kita belajar menghormati orang lain. Nah, jika kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, mari kita terlebih dahulu melakukan kebajikan kepada mereka. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari satu hal yang kecil, yaitu memperbaiki diri sendiri. Jadi, Tashui ini mengajarkan kepada kita di ajaran besar bahwa kebajikan tidak dimulai dari bagaimana kita terlihat di depan orang lain. Justru kebajikan ini dimulai dari hati, dari pikiran, dan dari niatnya kita. Kemudian kita wujudkan melalui perkataan dan akhirnya terlihat dalam perbuatan. Nah, karena itu jangan hanya bertanya apa yang orang lain pikirkan tentang saya, tetapi tanyakan juga apa yang hati saya ketahui tentang diri saya sendiri. Jangan hanya menjadi baik ketika kita dilihat orang. Jadilah baik karena kita memahami bahwa kebajikan ini memang harus dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya jujur karena takut ketahuan. Jadilah jujur karena kejujuran ini merupakan bagian dari karakternya kita. Jangan hanya menghormati orang lain ketika mereka bisa memberikan keuntungan. Hormati manusia karena setiap manusia ini memiliki martabat. Dan jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai kebajikan. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari diri kita sendiri, dan dimulai dari hari ini. Nah, ketika tidak ada yang melihat, disitulah karakternya kita diuji. Jadi kebajikan ini bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di mata manusia, tetapi bagaimana kita membentuk diri kita ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Jangan takut mengaku kekurangan. Takutlah jika kita sudah mengetahui kesalahan tetapi tidak mau memperbaiki. Makanya harta dapat memperindah rumah, tetapi kebajikan ini memperindah manusia. Makanya jadi manusia yang tetap baik ketika tidak dipuji,
tetapi jujur ketika tidak diawasi, dan tetap berbuat benar ketika tidak ada yang mengetahui. Mungkin demikian renungan mimbar agama Konghucu saya pada kesempatan kali ini dengan tema menjaga diri, ketulusan hati, dasar kebajikan, dan kehidupan bermartabat. Semoga renungan yang saya ambil dari Tashwe bab 6 ayat 1 sampai 4 ini tidak hanya didengarkan, tetapi kita juga bisa bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pada hari ini sampai di sini saja. Terimalah salam penuhan iman kita hanya pada kebajikan. Tuhan berkenan. Wei Te Ton Tien.

Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, demikian tadi Mimbar Agama Konghucu bersama Zeus William di kesempatan malam hari ini dari Ketua Pemuda Agama Konghucu Indonesia Bakin Kota Makassar. Dan siaran ini bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube Pro Satori Makassar. Saya bertugas Arpan Yusri dan juga rekan Surahman. Pamit. Assalamualaikum.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut kebersamaan kita saat ini di ruang dengar Anda untuk edisi akhir pekan ya. Ada drama radio dari RRI Makassar yang akan hadir menyapa Anda. Dari kita untuk negeri yang akan kami hadirkan. Dan kemudian selepas ini kita akan bersama dalam ngobrol bareng komunitas ya. Seperti apa nanti keseruan di Ngobras, tetap bersama kami.

0: Rian, kamu tahu tidak? Sebagian besar makanan yang kita konsumsi setiap hari ternyata sangat bergantung pada hasil pertanian.
1: Ya memang begitu. Tetapi menurutku, urusan pangan itu tanggung jawab pemerintah dan petani. Kita sebagai anak muda, paling cuma bisa membeli.
0: Tidak sesederhana itu. Kalau kita tidak menghargai dan mendukung hasil pertanian lokal, bagaimana petani bisa terus berkembang?
1: Memangnya, dukungan

0: Padahal, pertanian merupakan salah satu kekuatan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
1: Pak, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan petani saat ini?
0: Bukan hanya bantuan saja, tetapi juga kesempatan untuk berkembang. Kami perlu akses teknologi, pengetahuan, pasar yang jelas. Tentu dukungan dari masyarakat juga.
2: Kalau begitu, bagaimana caranya Pak generasi muda seperti kami bisa ikut membantu?
0: Kalian bisa memulai dari hal sederhana saja. Kenali produk pertanian di daerah sendiri, beli produk lokal, dan bantu mengenalkannya melalui teknologi.
1: Nah, itu yang bisa kita lakukan, Rian.
2: Tapi, apakah itu berkaitan dengan Astacita?
1: Tentu, Astacita poin kedua menekankan penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air, termasuk pengembangan ekonomi.
2: Jadi, kemandirian pangan bukan hanya soal menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya ya?
0: Benar, kemandirian pangan juga membutuhkan petani yang kuat, masyarakat yang mendukung, serta generasi muda yang mau berkontribusi.
1: Bagaimana kalau hasil panen Pak Budi? Kita bantu promosikan melalui media sosial.
2: Maksudnya, kita foto hasil panennya, lalu kita buat konten.
1: Iya Rian, kita bisa memperkenalkan hasil pertanian lokal agar lebih banyak masyarakat yang mengetahuinya.
0: Wah, kalau kalian mau membantu, Bapak sangat berterima kasih.
2: Saya baru sadar Pak, selama ini saya menganggap membangun ketahanan pangan adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita.
1: Padahal kita bisa mengambil bagian dari hal kecil.
2: Misalnya, membeli produk lokal, tidak membuang makanan, dan membantu mempromosikan hasil pertanian daerah.
0: Betul. Kalau dilakukan bersama-sama, hal yang kecil bisa memberikan dampak yang sangat besar.

0: paham, kemandirian pangan bukan hanya tanggung jawab petani.
1: Bukan juga hanya tanggung jawab pemerintah.
2: Tetapi membutuhkan kerjasama seluruh masyarakat.
0: Karena bangsa yang mandiri harus mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.
1: Dan generasi muda memiliki peran untuk menjaga serta mendukungnya.
2: Mari kita hargai hasil kerja para petani.
0: Dukung produk lokal.
1: Dan mulai berkontribusi dari hal-hal sederhana.
3: Bersama membangun kemandirian pangan untuk Indonesia.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad.

0: kita, yaitu dari persatuan penulis ya, Satu Pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Menjumpai Anda kembali di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam ini ya. Bersama saya Arfan Yusri dan kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas yang senantiasa kami hadirkan, yang selalu memotivasi, menginspirasi kita dengan kegiatan-kegiatan positif kami siarkan di program Ngobras setiap harinya tentunya ya. Dan malam ini spesial juga, saya sudah bocorkan tadi, malam ini kita akan ngobrol bareng Yika Club, Yica ya, kalau bacanya Yika, tapi namanya Yica ya. Tapi seperti apa sih sebenarnya Yica Club ini? Saya sudah terhubung dengan narasumber saya ini, kebetulan mereka ini lagi ada di wilayah yang cukup berbeda jauh ya. Ada di Goa satu, ada di daerah Kapasat jauh satu ya. Ini kita langsung bisa hadirkan juga ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, Anda bisa tonton siapa-siapa tamu kita di Ngobras malam hari ini. Yang pertama ada Muhammad Jusri, ada pembina dari Yica ini kami hadirkan. Kemudian juga nanti ada Rahmat Kurniawan dari Ketua Yica. Langsung kita sapa dulu ya, apa sudah terkonek ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik. Jelas suara saya ya?
3: Jelas, jelas.
2: Hai, ini Bung Rahmat ini?
3: Iya.
2: Nah, oke, kalau Muhammad Jusri, Pak Jusri gimana? Mana suaranya nih Pak Jusri? Om Jusri? Oh, open mic, silakan. Mic-nya. Oke.
4: Oke.
2: Hai. Halo. Sudah bisa dengar ya?
4: Halo.
2: Yap. Bisa di-up lagi volumenya sedikit, Om Yusri. Ya. Sudah open mic ya? Oke. Oke, sudah bergabung berdua ya. Apakah Reba ini berdua ini?
3: Ya, baju-baju
4: Bung Arfan.
2: Ini jadi triangle ya, satu di Riburane, satu di Goa, satu di sana, sekitar lagi utara kota ya. Oke deh, sehat semua ini. Baik, terima kasih nih sebelumnya mau bersama kami di Ngobras malam ini. Kita mau tanya-tanya soal Yica Club ini. Ada ketua dan juga pembina nih. Saya ke pembina dulu deh ya. Yica Club.
4: Ya.
2: Oke, Om Yusri bisa jelasin dulu nih. Yica Club ini apa sih dan kapan berdirinya?
4: Ya, makasih banyak Bung Arfan. Mungkin banyak dikenal juga ya komunitas-komunitas di luar sana ya. Jadi Yica Club ini sebenarnya, Yica itu singkatan sebenarnya Bung Arfan. Yica itu dari Yayasan Insan Cerdas Amanah. Jadi kami bergerak di yayasan, di mana Yica Club itu adalah salah satu sub bagian kegiatan kami, yaitu ajang silaturahmi antar pengurus, sahabat, dan pihak-pihak yang terkait dengan yayasan kami ini. Tapi wadahnya itu berupa olahraga, Bung Arfan.
2: Oh.
4: Kira-kira seperti itu.
2: Jadi kepanjangan dari Yica adalah yayasan?
4: Yayasan Insan Cerdas Amanah.
2: Oke. Okay. Dan ini adalah sub bagiannya ya, yang memang membidangi ya, olahraga.
4: Iya, kira-kira seperti itu.
2: Olahraga apa saja itu?
4: Kalau untuk saat ini ya, kalau Yica Club itu sudah berjalan, ada beberapa cabang olahraga sebenarnya ya. Yang aktif itu ke badminton sudah berjalan, kemudian basketball sudah berjalan, kemudian ada pickleball, saudaranya padelball ya, padel tenis ya.
2: Adik kakak itu ya.
4: Kemudian
2: padel dan pickle ya.
4: Yica Run sebenarnya, Riji Yica Run, Tadabur Alam.
2: Oh, Run juga ada ya?
4: Apalagi ada Run. Jadi karena saya lihat peserta dan anggota-anggota yayasan kan banyak yang hobi lari, tapi masing-masing ini masih bersolo karir ya, belum digabung sebenarnya. Hmm. Cuman talent-talent itu ada, saya lihat di yayasan Bung Arfan. Hmm. Insya Allah ke depan juga ada tadabur alam, karena banyak juga pengurus dan sahabat yang pecinta alam, saya lihat seperti itu. Jadi kami gabungkan semua beberapa apa istilahnya hobinya mereka ke dalam satu wadah silaturahmi, tapi dalam bentuk olahraga. Kira-kira seperti itu, Bung Arfan.
2: Oke, jadi selaku pembina ini menjalankan dulu yicanya nih yang untuk olahraga ya. Dan berarti ada rumah besar ya, rumah besarnya itu Yayasan Insan
4: Cerdas
2: Amanah ini ya, yang diketuai oleh Bung Rahmat Kurniawan. Wih,
3: ya.
2: Ini menarik itu. Saya pikir dari Turki, dari apa, dari mana ini?
3: Dari Kirgistan.
2: Kirgistan. Wow. Kirgistan ya, topi khas Kirgistan itu dipakai ya selaku ketua. Oke, ini berdirinya kapan sih?
3: Siapa nih? Yusri atau saya?
2: Berarti ini langsung ke yayasannya berarti ya?
4: Kalau ini Bung Arfan, kalau secara resmi ya di terdaftar di Kemenkumham itu, itu tanggal 4 Agustus 2025. Tapi
2: 4 Agustus 2025.
4: Iya,
2: itu berarti sudah jalan setahun ya.
4: Ya, sudah jalan. Tapi sudah kegiatan jalan setahun. Kami itu bukan setahun kemarin, cuman itu kami kegiatan sudah lama, Bung Arfan, itu sejak 2015 itu sudah berjalan.
2: Jadi berkegiatannya sejak 2015, tapi belum dengan bendera Yayasan Insan Cerdas ini.
4: Kami resmikan itu di tahun 2025, tepatnya itu 4 Agustus, terdaftar di Kemenkumham.
2: Kenapa saat itu dirasa penting untuk mengakomodir dalam satu bentuk yang lebih sah gitu? Sebelumnya memang kenapa ini?
4: Kemarin kan sebenarnya masih bersifat komunitas ya, Bung Arfan ya.
2: Okay.
4: Jadi kegiatan kami itu dia sifatnya kajian. Jadi kami selalu berpindah dari kafe ke kafe, dari tempat kajian yang satu ke tempat kajian yang lain. Jadi tidak menetap ya, istilahnya seperti itu. Tapi keilmuannya banyak, jadi beragam. Mulai dari diskusi bahasa, diskusi budaya, pelatihan entrepreneur, pelatihan UMKM, diskusi hukum. Jadi kami punya tagline itu, Bung Arfan, belajar itu dimanapun, kapanpun, tanpa sekat dan tanpa batas. Jadi
2: belajar itu dimanapun, kapanpun, tanpa sekat, tanpa batas.
4: Ya, tanpa batas. Jadi dimanapun kita bisa belajar, siapapun pesertanya yang bisa bergabung, kita siap menjadi wadah untuk edukasi apapun itu. Kira-kira seperti itu, Bung Arfan. Jadi kegiatan sudah
2: luas ya, berarti
4: sudah banyak sekali yang kami lakukan.
2: Luas berarti ya pembahasannya, memang berarti cakupan ininya ya. Berbagai ilmu di dalamnya.
4: Inilah kira-kira seperti
2: itu. Oke. Nah, apakah bendera Yayasan Insan Cerdas ini, amanah ini kemudian sama membawa dari bendera sebelumnya?
4: Iya, kira-kira seperti itu. Istilahnya Yayasan Insan Cerdas Amanah itu merupakan gabungan ya, Bung Arfan. Jadi embrio dari yayasan itu visi-misinya sama. Jadi awalnya kita dari komunitas kecil, istilahnya komunitas, hanya membentuk sebuah lembaga lebih formal gitu. Dan salah satu juga ada salah satu sub dari yayasan juga itu namanya TPA Mahabbah, yang sudah berjalan sejak 2020, itu juga masuk dalam payung yayasan itu, Arfan. Jadi ada beberapa komunitas yang ini kami satukan dalam bentuk yayasan agar lebih formal gitu.
2: Yang gagas ini siapa sih sebenarnya?
4: Saya sendiri dan teman-teman Pak Ketua dan beberapa teman-teman yang kami anggap potensial, ada beberapa teman juga yang kami rangkul, yang kami anggap bahwa kedepannya ini akan bisa sama-sama berjuang ya, dan mempunyai visi dan misi yang sama, kira-kira begitu. Bisa ditambahkan barangkali Pak Rahmat ini ketua YICA pertama ya, dan memang beliau juga salah satu penggagas dari ide-ide seperti ini. Bisa lanjutkan Pak Rahmat.
2: Oke, baik. Ketua yang pertama dari ICA ini ya. Oke, Pak Rahmat.
3: Siap.
2: Nah, seperti apa konsep yang dijelaskan tadi dari Onjusri ini soal ide konsep yayasan? Di dalamnya Anda sebagai penggagas juga atau memang ujuk-ujuk langsung ditunjuk jadi ketua nih? Atau bergabung setelah terbentuknya Yayasan Insan Cerdaman ini?
3: Ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Yusri, itu kan sejak 2015 sebenarnya. Jadi berangkat dari sana sebenarnya saya dengan Pak Yusri ini sudah, tapi tidak ada istilah ketua dan tidak ada istilah pembina waktu itu.
2: Jalan bareng cuman, saja.
3: Ya, jalan saja seperti itu.
2: Tanpa cuman status kan gitu jalan, ya. Jalan bareng tanpa ada, status gitu.
3: Ya, tidak ada status quo secara yuridis ya. Tidak ada. Jadi kita lemah secara hukum lah. Kalau sekarang kan negara kita ini secara negara yang apa-apa ya hukum seperti itu, ada aturan, ada aturan main. Jadi kita mau punya legal standing tidak ada waktu itu, standarnya tidak ada. Jadi bergerak berdasarkan hobi, berdasarkan komunitas seperti operasi ini kan komunitas, tapi ada komunitas yang secara bernaung di Karang Taruna atau bernaung di mana, itu kan seperti itu jadinya. Jadinya dia punya induk lah. Jadi ada induk Semang sebagai
2: rumah besarnya,
3: payung hukum, ya sebagai rumah besarnya. Jadi kita dulu itu random, jadi kita itu dulu random ceritanya apa-apa komunitas yang lagi ini, yang lagi diminati 2015 itu waktu itu. Jadi ada komunitas kawin campuran, kita apa-apa seluk-beluknya, ada yang mau beasiswa ke luar negeri, kita juga akomodir untuk berkumpul bersama supaya saling-saling memberi solusi seperti komunitas penulis juga ada, puisi juga ada, kita hampir semua random, kita apapun itu yang positif kita rangkum, tapi tanpa legal standing, tanpa dasar hukum, sekedar pindah dari kafe ke kafe. Waktu itu di Bismarck kafe kita sering ya, kita memang ada join di situ dengan dirinya kafe itu sering di situ. Bahkan orang-orang mungkin yang mengetahui dan melihat ini dan mengingat itu pasti ingat. Kita Laksa 8 dulu itu tempatnya. Bahkan saking banyaknya dulu komunitas karena gratis tempat, cukup beli minum kopi saja dia sudah bisa ikut dan mengambil ilmu yang biasanya sampai sekarang ini biasanya ada kelas edukasi, kelas Zoom ya kan. Sekarang itu berbayar ilmu-ilmu seperti itu, dulu tidak. Sekarang itu dikomersilkan oleh beberapa orang, ya memang ilmu itu dikomersilkan. Dulu tidak, cukup beli kopi di situ, kita berbagi. Dan pembicaranya juga ikhlas, kita sudah berbicara, tidak dibayar mahal juga. Bahkan tokoh-tokoh yang ternama seperti yang menulis di puisi di Ada Apa Dengan Cinta itu pernah hadir di situ ya. Kalau tidak salah membahas tentang
4: puisi. Ya, berapa lah tokoh-tokoh literasi
3: yang literasi waktu itu. Ya, jadi mahasiswa betul waktu itu, tapi ya dari situlah berangkat dari sana semua itu kita coba sekarang ini. Mungkin kalau mau dibilang terlambat ya tidak ada kata terlambat, tapi ini kan cukup jauh rentangnya ya dari 2015 baru di 2025.
2: Berarti 10 tahun ya.
3: Iya, di bulan Agustus itu bulan 4 itu kita itu. Artinya kita yang lama tertidur kayak mati suri itu
2: terlalu atau mungkin terlalu enjoy, terlalu santai menikmati gitu ya.
3: Tidak
2: terasa 10 kan tahun.
3: Pasang surut, animo juga seiring media sosial kan waktu itu belum ada. Belum ada. Tidak seperti sekarang ini. Tapi dulu orang ya masih seperti itu. Tapi kita coba meramu sekarang, kita coba kayaknya ini kita bisa tergerus juga. Tidak, kalau kita tidak kembali mengakomodir itu, ya kita berusaha membuat kekinian lah. Membuat kekinian apa-apa yang diminati oleh kaum dari mulai dari Gen Z sampai milenial dan seterusnya, generasi dan seterusnya itu bisa kita satukan dalam ini komunitas ini.
2: Okay. Jadi kapan sih momen mungkin ya? Momentum begitu. Menentukan bahwa kita harus gas ini bareng, kita harus berubah, harus goyang segera sebelum 2026 gitu. Apa momennya di situ? Apakah memang ada perdebatan yang cukup lama atau mungkin tidak ada waktu untuk membahasnya sehingga baru tercipta di 2025 itu atau gimana? Atau mesti berantem ide
3: Yusri
2: dulu?
3: Yusri atau saya nih?
2: Silakan salah satunya kalau ada yang ini.
4: Saya dulu. Jadi menyambung yang disampaikan Pak Rahmat tadi sebagai Ketua ICA, jadi kami melihat bahwa memang diperlukan payung hukum untuk lebih luas lagi jangkauannya seperti itu.
2: Artinya memang pengen lebih luas ya, pengen lebih luas dan ya, harus ada langkah itu yang diambil.
4: Betul, karena kemarin itu yang kami bahasakan, yang Pak Rahmat bahasakan itu, yang di Bismarck Coffee itu kan kajian-kajian masih dalam skop mahasiswa ya, kemahasiswaan gitu. Tapi kalau ketika yayasan kita sudah melibatkan masyarakat luas. Jadi visi misinya dulu kita itu sederhana sih sebenarnya, menyatukan beberapa komunitas. Misalnya saya ambil contoh dulu, misalnya setiap hari Senin kami mengadakan kegiatan diskusi bahasa misalnya. Selasa itu diskusi budaya, misalnya hari Rabu diskusi tentang literasi. Kira-kira seperti itu, anggaplah beberapa hari yang ada dalam satu minggu itu sangat padat dengan kegiatan-kegiatan komunitas, kan seperti itu. Tujuannya sederhana sebenarnya, Bu Arfan. Kami ingin menyatukan semua komunitas sehingga mereka bisa saling berbagi dan saling mengisi. Kira-kira seperti itu. Tapi di skop di tahun 2026 ini, kami berharap bahwa ketika kami membuat yayasan, itu bukan lagi tentang komunitas ke komunitas, antara mahasiswa dengan mahasiswa, kampus A dengan kampus B, itu bukan lagi, tapi lebih luas lagi kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini bisa saling berbagi ilmu gitu, seperti itu Bung Arfan. Jadi di dalamnya nanti kami bisa mengajarkan mereka, menjadikan wadah mereka edukasi tentang entrepreneur, tentang manajemen keuangan, manajemen hukum. Jadi pesertanya bukan lagi mahasiswa, tapi orang-orang masyarakat luas lah, kira-kira begitu. Melibatkan NGO-NGO yang besar lah, kira-kira seperti itu tuh.
2: Jadi pengennya bisa ini ditambahkan, menggaung, ya. meluas ke masyarakat umum gitu ya, sehingga diperlukan betul dasar hukum tadi. Nah yang
4: betul,
2: yang iya kan siapa nih?
4: Bang Arfan.
2: Iya, bagaimana? Yang mengiyakan langsung Bung Rahmat gayung bersambut ini?
4: Iya pastinya. Kira-kira barangkali saya tambahkan lagi sedikit sebelum Bung Rahmat melanjutkan. Jadi memang payung besarnya ini kita harus punya satu tempat, wadah. Setelah kami diskusi panjang dengan beberapa teman yang terlibat ya, Bung Arfan, itu akhirnya mengerucut kepada sebuah masjid, kira-kira seperti itu. Jadi rumahnya kita itu bukan lagi seperti di kafe, bukan lagi seperti tempat-tempat persinggahan, tapi akhirnya mengerucut menjadi sebuah masjid. Jadi masjid itu menjadi wadah kebersamaan nanti, saling berbagi, dan bukan hanya tempat ibadah ritual, tapi disitulah tempat nanti teman-teman menimba ilmu apapun itu, edukasi apapun itu, yang sifatnya ilmu-ilmu terapan, bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu terapan yang bisa mereka pakai di kehidupan sehari-hari, kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Rahmat tambahkanlah.
2: Okay. Silakan Bung Rahmat.
4: Pak Ketua.
3: Ya, jadi sebenarnya mungkin sudah banyak ya yang disampaikan oleh Pak Yusri.
2: Belum, masih cukup panjang Pak.
3: Berangkat dari mana, kemudian kenapa baru sekarang? Tadi ini kita hanya di lingkup mahasiswa ya, dulu yang kita menjadi sasarannya. Sekarang lebih kepada ke masyarakat. Tentu kalau ke masyarakat, implikasinya memang tadi itu ke hukum dulu. Itu yang perlu legal standing kita, sehingga kita mau ini mau itu kan tidak ditanya lagi sama RT RW, tidak ditanya lagi sama lurah, ini kegiatan apa, ini kegiatan itu, dan seterusnya ya. Apalagi kita melibatkan masyarakat langsung dari berbagai latar belakang untuk bergabung nanti untuk kalau ada kegiatan seperti itu. Tentu ini lebih rumit lagi kalau kita tidak punya legal standing seperti itu. Jadi saya bisa tambahkan juga bahwa waktu itu sebenarnya kita juga melihat ada, saya ingat betul waktu itu tahun lalu, 2025 itu Pak Yusri, kita menganggap ada orang yang mau menggait Pak Yusri di satu tempat, mau membuat sesuatu ya, tapi tanda kutip ini, cuma berpikir Pak Yusri, kalau saya dipulut ke sana, kenapa tidak yang kita ini saja kita bikin, ya kan? Maksudnya dari yang mati suri ini, Masa kita mau ini, dan kami melihat bahwa ada peluang di sana celah, kalau hanya seperti ini sih sebenarnya kita bisa. Cuma di situ baru terbuka ya, mungkin yang namanya hidayah ya. Lama mencari dari sekian dari 2015 ke 2010, kemudian ada pemicunya. Tentu ada pemicunya waktu itu.
2: Iya.
3: Pak Yusri juga mungkin sudah, ini saya juga sudah ya, itu masa kayak masa lalu lah, itu perjalanan kami itu waktu itu membuat. Kemudian ada pemicu waktu itu, ada yang mau menggait Pak Yusri untuk membuat suatu ini dan seterusnya dan seterusnya. Dilihat-lihat langkah-langkahnya itu, lah dari dulu sebenarnya kita bisa seperti ini. Ya kita coba ternyata alhamdulillah ini sekarang kita bangunlah lewat itu. Jadi sebenarnya tadi ini kata masjid di yayasan ini sebenarnya ini, sebenarnya kita wadah, kita bagaimana masjid itu bukan hanya tempat orang yang hijrah saja. Orang yang tidak hijrah pun harus ada di masjid. Dan sebenarnya sasarannya itu, kalau orang hijrah itu kan sudah memang sudah dia sudah punya nawa itu untuk ke sana. Bagaimana orang yang tidak punya nawa itu, tidak punya niat ke masjid ini bisa menjadi ke masjid? Motivasinya bisa macam-macam dulu. Bisa karena makanan, bisa karena apa, enggak masalah. Karena harus ada, kata tadi saya bilang, ada pemicu seperti kami, ada pemicu sehingga kita buat legal standing. Seperti hati ini, yayasan kami, kami buat masjid, ada pemicu. Inilah masjid ini sebagai pemicu orang, dari wadah, kan kemanapun apapun yang kita lakukan di dunia ini, implikasinya kan ke akhirat, tidak mentok di dunia saja. Jadi itulah mungkin salah satu barometer kita. Jadi bukan hanya untuk ya hijrah saja. Bagaimana wadah kita ini sebenarnya role modelnya banyak, contoh-contohnya banyak. Kami menduplikasi banyak masjid yang sudah membuat itu. Tapi kami sedikit memberi topping atau memberi sedikit variasi di kegiatan-kegiatan masjid itu, sehingga tidak nampak masjid itu sebagai sarana ritual semata. Tapi dia betul-betul menjadi sumber budaya, sumber apa, jadi hidup. Tidak hanya buka pada jam-jam sholat saja atau jam-jam ritual agama saja. Dia hidup terus. Jadi betul-betul dampak dari masjid ini terasa di sekitaran masjid. Tidak ada lagi orang yang jadi solusi, jadi masjid menjadi solusi. Bukan hanya solusi spiritual ya. Tapi jadi kita berangkat dari situ. Kenapa masjid harus ada di yayasan itu? Kenapa harus masjid dulu? Gitu. Mungkin Pak Yusri itu gambaran saya. Saya tidak ini mengkoptasi ke sini, tapi sebenarnya rumahnya di situ. Kenapa di masjid ini? Ya kolbunya di situ, jiwanya di situ. Jadi kami memicunya. Jadi orang bukan hanya untuk orang yang hijrah yang sudah siap mau untuk membenahi spiritualnya, tapi orang yang tidak membenahi pun juga kepincut untuk ke situ. Jadi banyak solusi. Jadi masjid merupakan solusi dari semua masalah hidup. Itu saja.
2: Solusi dari semua masalah hidup, ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Bukan acara spiritual ya. Kan biasanya kan orang ada masalah baru ke situ, tapi betul, orang tidak bermasalah pun bisa datang ke masjid. Kan biasanya ada orang baru ingat Tuhan ketika nanti kena sesuatu atau apa baru kembali. Berbalik. Ini tidak. Kita berusaha dia dekat sama masjid atau dekat sama Tuhan itu walaupun tanpa itu. Jadi ada wasilah, ada perantara-perantara seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu kalau bahasa sederhananya seperti itu.
2: Oke. Om Jusri, mungkin idenya dari mana sih? Terafiliasinya dari mana ide ini bahwa dari kesemuanya itu menuju ke sebuah ide masjid bukan hanya sebagai tempat ritual ibadah semata nanti akan dikembangkan oleh Ica. Konsepnya ya, ini dari mana?
4: Jadi kembali lagi mengharapkan kita flashback lagi ke tahun 2015 sampai 2000 sebelum corona ya. Jadi karena kami di kafe kemarin yang tadi saya bahasakan tadi, saking banyaknya komunitas yang beraktivitas kan, dan mereka mempunyai apa, menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa gitu. Dari teman-teman yang dulunya mungkin masih, ya mohon maaf, kurang bisa berbahasa ya, karena adanya diskusi bahasa-bahasa di kafe kemarin, akhirnya mereka fasih dalam berbahasa ya, maksudnya dalam hal ini bahasa asing gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang dulu yang aktif di kafe itu rata-rata sudah keluar negeri semua. Jadi mereka teman-teman pencari beasiswa. Akhirnya kan kemarin itu visi misinya kami ya, Bung Arfan, sebelum dilebarkan menjadi yayasan itu, kami ingin menghasilkan apa, melahirkan generasi yang cerdas ya. Menghadirkan generasi yang cerdas, yaitu salah satunya mereka itu bisa berpikir dan bertindak positif terus kuat dalam agama dan budaya, kemudian mampu menuangkan gagasan baik lisan maupun tulisan, karena di sana itu kami ajarkan menulis dan berdiskusi. Jadi tidak sekedar menulis, tapi mereka juga fasih dalam menuangkan gagasan ya. Kemudian mempunyai skill bahasa asing, kemudian juga mereka mandiri. Intinya mandiri secara finansial di usia muda. Ini setelah misi-misi ini, alhamdulillah tercapai. Saya rasa seperti itu karena jebolan-jebolan dari Bismarck Coffee kemarin itu saya melihat ada gejala-gejala seperti itu. Jadi kenapa tidak gitu? Setelah kami menghasilkan melebarkan menjadi yayasan, itu kami tambahkan lagi salah satu visi misinya, yaitu setelah kalian menjadi generasi yang cerdas, maka bersujudlah kalian. Maksudnya lebih taatlah kalian kepada Tuhan, begitu seperti itu kira-kira. Jadi kalau ketika masjid itu kami hadirkan dan banyak kegiatan-kegiatan positif di dalamnya, jadi generasi cerdas ini ditambah lagi mereka lebih taat beribadah, begitu Bung Arfan. Jadi ditambahkan lagi satu visi misinya, percuma kalian menjadi cerdas di dunia, tapi kalau tidak cerdas untuk menghadapi akhirat itu kan hasilnya kan sama saja dengan kosong kan. Jadi kami tambahkan lagi visi misinya, dan bagaimana Pak Rahmat kalau kita tambahkan lagi ini, setelah generasi ini diajarkan semua edukasi tentang ini dan kita ajarkan agama agar lebih dekat kepada Tuhannya, kira-kira seperti itu Bung Arfan. Jadi kita tambahkan satu visi lagi, visi misi lagi yang lebih spesifik, kira-kira seperti itu.
2: Oke. Nah, untuk yang tergabung di YICA ini sendiri ada berapa banyak anggota nih, Bung Yusri?
4: Kalau saat ini sih kami pecah ada beberapa divisi ya, tapi intinya itu Bung Arfan, ada dewan pembina, kemudian ada dewan pengurus, dewan pengawas, dan beberapa sub-sub divisi yang lain yang insya Allah nanti kedepannya kalau masjid sudah terbentuk itu mungkin akan lebih banyak lagi divisi yang untuk menopang kegiatan-kegiatan yayasan kedepannya. Saat ini ada sekitar pengurus inti itu 17 ya.
2: Inti 17 ya?
4: Ya untuk saat ini ya 17, ditambah dengan pihak-pihak yang kami bahasakan sebagai sahabat ya, sahabat masjid, yang insya Allah kedepannya akan bergabung juga menjadi pengurus inti. Kira-kira seperti itu.
2: Dan itu bukan hanya dari anggota sebelum YICA kemarin ya? Atau kebanyakan ya, dari sana juga?
4: Sebagian dari sana dan sebagian kami ambil tenaga-tenaga profesional sih sebenarnya. Mengapa kami ambil tenaga profesional yang jauh-jauh sebelumnya ya? Karena kegiatannya kedepannya akan berhubungan dengan itu.
2: Jadi sudah di dalam, mempersiapkan begitu ya? Mempersiapkan.
4: Di dalam pengurus itu sekedar bocoran ya Bung Arfan. Di dalam itu macam-macam ya, maksudnya dari berbagai background yang berbeda-beda, ada yang dari akademisi, itu lumayan banyak dari akademisi kita ambil karena kedepannya kan akan melebar menjadi sekolah juga. Terus kemudian ada teman juga, ada dari bagian hukum, ada dari kedokteran, ada dari pustakawan, macam-macam background lah. Karena kedepannya mereka akan saling bersinergi untuk memberikan edukasi kepada jamaah dan masyarakat luas ke depannya. Jadi kita tarik pihak-pihak terkait yang kita anggap mampu. Jadi betul-betul kami saring orang-orang yang kita anggap kompeten lah di bidang masing-masing. Kira-kira seperti itu Bung Arfan.
2: Baik. Berarti untuk saat ini YICA sendiri berkantornya di mana ini?
4: Untuk sementara masih berkantor di sini, Graha Indah Minahasa UPA Bung Arfan. Sebelum tempat kita nanti kalau sudah jadi, insya Allah di belakang rumah sakit Yapika, target kami membangun masjid itu, insya Allah nanti akan dipusatkan menjadi sekretariat utama di sana.
2: Sekretariat utama.
4: Bergabung dengan masjid juga.
2: Siap. Dan itu sementara proses berjalan ya?
4: Iya, mungkin Pak Rahmat bisa tambahkan Pak Rahmat. Prosesnya gimana Pak Rahmat? Suka dukanya Pak Rahmat?
3: Ya, sementara sedang berjalan. Jadi progresnya juga positif. Kami lihat progresnya positif. banyak dari teman-teman relawan, orang-orang baik yang bergabung, mungkin yang juga punya misi dan pemikiran yang sama bergabung. Jadi kami sih jalan saja. Jadi planningnya ada, rencananya ada, targetnya ada, semua sudah ada. Ya sisa memasukkan dari segala aset itu, membungkusnya dan menyerahkannya kepada sang penguasa alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Kan di situ. Jadi memang kami juga membuat itu, saking ekstrimnya ide kami, kami membuat ya, walaupun itu pastilah ke orang saja mau dapat jabatan disumpah pakai atas nama Tuhan kan, tapi kita lebih lagi melabelkan itu nanti di bagan itu memang Allah di atas dari segalanya. Jadi segala itu pengurusnya itu bertanggung jawab ke situ. Walaupun itu sebenarnya, walaupun tidak di situ pun, Tuhan ditempatkan di situ pun, tetap Allah yang paling di atas dari segalanya. Tapi bagusnya kalau dimasukkan di bagan, setidaknya itu menjadi warning bagi semua bahwa di dalam semua ini kita hanya karyawan, kita ini hanya penggerak saja. Yang menentukan itu yang ini, ownernya itu sebenarnya Allah dari segalanya ya. Kalau ini di tingkat, sampai ke tingkat itu kami berpikirnya. Jadi walaupun sebenarnya, kalau sebenar-benarnya walaupun tidak dibahasakan seperti itu, tidak dituliskan di bagan, ya tetap Tuhan lah yang menguasai segalanya. Cuman alangkah eloknya kalau dituliskan juga, biar ada hitam di atas putih bahwa ini apapun yang dilakukan oleh pengurus ini, ya yang paling utama di atasnya itu ya, itu bertanggung jawab. Kau mau melenceng, kau mau apa, ya bertanggung jawab ke situ. Kembalinya ke situ. Ya ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke yang itu, yang kita kan sebenarnya ya, kembali lagi bahasanya, si kita ini tidak ada kalau tidak ada itu. Jadi sudah, jadi tidak, selesailah semuanya. Jadi sampai-sampai kita berjuang untuk memperoleh lahan pun itu, kami tidak punya modal, tidak ada. Karena kita hanya berserah. Saya sampai Rasulullah yang bilang, ini punya Tuhan kok, ini punya Allah kok. Jangankan tanah ini, saya bilang sama ibu waktu itu ya, kalau benar-benar dia dengar itu waktu itu, zaman itu waktu pertama kita ambil lahan untuk didirikan yayasan, kemudian menjadikan masjid itu, dan jangankan lahan yang ibu punya, jiwa ibu pun itu Tuhan yang punya. Itu kan hanya letter di atas bumi saja. Kepemilikan itu, hak itu kepemilikan, kita hanya mengatakan saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya, tapi sebenarnya yang punya itu Tuhan. Jadi kategorinya seperti itu.
2: Semua milik kita Allah.
3: Tidak
2: ya?
3: Punya apa-apa.
2: Kayaknya ya, lagi trendingnya ya, semua milik Allah ya.
3: Iya.
2: Nah tentunya tantangannya itu sih sebenarnya, tantangan beratnya yang lagi dihadapi ya, keyakinan bahwa fokusnya ke situ, nawaitunya ke situ, tidak boleh setengah-setengah nih ya. Oke. Nah, keresahan apa sih Bang Rahmat? Keresahan apa yang ingin disampaikan begitu lewat Yayasan Insan? Dibanding begitu ya, mungkin banyak di luar sana yang punya program-program mungkin mirip atau apa gitu, sehingga membedakan apa yang Anda ingin capai ini adalah keresahan mungkin yang Anda lihat di tengah masyarakat begitu.
3: Iya betul, kan sebenarnya perjalanan hidup ini cuma dua kan, salah dan benar itu kan. Sebenarnya kalau tidak salah ya benar, kalau tidak benar ya salah, itu saja kan. Di kepala orang seperti itu. Jadi kalau saya lebih berpikirnya itu bagaimana fokus ini kan banyak. Seperti tadi Bu Narvan bilang, ini kan banyak. Yang apa keresahan yang bisa membedakan ini? Sebenarnya tadi saya sudah singgung di awal waktu saya berbicara, sebenarnya banyak role model yang kita contoh. Kita duplikasi, kita hanya tambah topping, kita lengkapi saja. Mungkin tambah pemanis ini, tambah ini, apa yang kurang. Kami nanti itu di yayasan itu, masjidnya itu 0 rupiah, saldonya 0 rupiah. Jadi kita memang itu menghabiskan. Seperti apa ya, di Jogja, Jogokarian, apa dan Masjid Pemuda dan sebagainya. Tapi kita tambahkan beberapa fitur di situ yang lebih kepada edukasi juga tahu, di komunitas tadi. Jadi artinya masalah klasik lah bagi semua masjid itu, saldonya besar tapi menjadi polemik bagi sebagian ya. Ini masalah klasik. Saya bilang masalah klasik karena sebelum di sini saya juga beberapa ini melihat beberapa tempat-tempat spiritual itu menjadi masalah ketika uang sudah ada di dalamnya gitu ya. Jadi bagaimana uang itu tidak merusak itu. Jadi dihabiskan saja karena memang tujuannya untuk itu, dihabiskan saja. Mau dijadikan makan gratis atau apa, pokoknya habiskan.

0: setelah semua, ke kewajiban masjid itu dibayarkan listrik, air, marbot dan seterusnya telah selesai, sisanya itu dihitung. Dia akan berpikir membangun terus. Nanti baru, ada masa susut, masa apa dihitung lagi, baru dilakukan pembangunan. Jangan masih bagus, masih layak, bangun, dibangun, terus, akhirnya saldo nunggu dan sebagainya. Ini sebenarnya ada keresahan-keresahan seperti itu. Jadi bisa dijadikan dana ini untuk pendidikan atau orang yang butuh modal untuk menikah misalnya, tidak punya dana untuk ini, bisa dijadikan nikah atau sunatan masal, bisa dijadikan itu. Jadi betul-betul wadah ini, masjid ini berdampak sama orang di sekitarnya. Jadi orang-orang merasa kehadiran masjid itu betul-betul ada. Ada di tengah-tengah mereka, bukan hanya sekedar mengadu kepada Tuhan, tapi tidak menemukan solusi dunia. Dia menembus menuju ke meminta ke akhirat, sementara masalahnya di dunia. Harusnya masalahnya di dunia selesai, masalah akhiratnya selesai. Maksud saya begini, kalau ada orang yang sudah selesai dengan dirinya, dengan dunianya, insya Allah dia akan selesai juga dengan akhiratnya. Kalau kita sudah punya banyak uang, ya kita tinggal tunggu malaikat maut lah. Kalau saya punya triliunan, ya duduk-duduk beribadah tinggal malaikat maut, pasti itulah. Ke situ ujung kan, mau kemana lagi ujungnya? Mau kemana? Kalau saya punya triliunan, semua saya punya. Kan di situ, ada orang yang bingung, ada beberapa literasi saya baca. Ini kemarin saya lihat, ada seorang Jerman itu, orang tua, ia mempunyai 800 triliun loh. Tidak punya ahli waris. Akhirnya itu diserahkan negara ke yayasan-yayasan. Karena tidak ada, dia bingung lagi. Bingung lagi untuk apa sebenarnya. Dia sisa tunggu saja proses alamiah tubuh menemui Tuhannya. Kan di situ. Jadi pandangan-pandangan ini ya, kalau mau dibilang ini pandangan-pandangan sufistik, pandangan-pandangan literasi filsafat dan sebagainya. Saya ini pandangan umum lah. Kemana sih tujuan kita? Ya ke situ juga. Itu yang paling realistis. Realistis di hidup ini ya itu pasti mati. Itu paling realistis sebenarnya. Mau kau kejar bagaimanapun, ujung-ujungnya pergi dari dunia. Itu saja. Jadi di situ, Bung Arfan, gambaran saya di situ. Kenapa yayasan ini saya bentuk sama Bung Yusri ini, kemudian masjidnya 0 rupiah, kemudian masjidnya tanpa saldo, 0 saldo di akhir bulan. Itu tujuannya itu. Supaya bisa menjadi role model bagi rentetan domino dari beberapa masjid yang sudah melakukan ini. Kami juga melakukannya di Makassar. Sebenarnya ada teman-teman saya lihat di komunitas lain yang sudah juga melakukan ini. Mudah-mudahan ini berdampak domino dan semua nanti masjid begitu. Jadi betul-betul jadi solusi bagi masyarakat sekitar. Bukan berarti negara tidak memberi solusi ya, tapi setidaknya solusi terminan, solusi antara. Jadi orang butuh uang, bisa saja masjid menyediakan itu. Tidak ada riba, tidak ada apa dan sebagainya. Bisa saja dana kes atau apapun itu. Jadi bukan masjid, dananya masjid hanya untuk masjid, bukan. Hanya untuk kebutuhan masjid, bukan. Tapi untuk kebutuhan seluruh rakyat yang berada di sekitar masjid, bahkan melampaui dari itu pun.
1: Baik.
0: Masjid bisa waktu masjid.
1: Oke. Jadi rumah besarnya nanti di sana. Kemudian untuk sementara ini program-program ini sudah jalan ya. Di antaranya tadi untuk ke klubnya yang untuk beberapa segmen olahraga ya. Nah, untuk pertemuan-pertemuannya seperti apa ini? Misalnya rutinkah tiap pekan atau anytime mungkin diskus lewat medsos seperti ini atau gimana?
0: Apa aja nih olahraganya atau apa?
1: Baik itu pengurusnya, para sahabat atau mungkin event olahraganya?
0: Pak Yusril.
2: Oh iya, makasih Bung Arfan. Iya, jadi kami tetap komunikasi lewat grup ya, paling intens itu lewat grup sahabat masjid itu. Jadi itu gabungan dari pengurus dengan para donatur, sahabat masjid. Dan kami juga melakukan pertemuan-pertemuan kecil yang sifatnya yang internal ya. Kemudian kami juga menyatukan teman-teman yang tadi kami bahasakan itu, yaitu olahraga. Istilahnya paling inilah, dalam suasana santai, kadang-kadang tiap minggu kami adakan, kita gelar apa hobinya teman-teman itu, kita satukan. Jadi komunikasinya lebih santai seperti itu, Bung Arfan.
1: Oke. Nah, untuk kedepannya program apa lagi nih selain olahraga, selain ini yang lagi dirancang nih?
2: Untuk saat ini
1: dalam waktu dekat ya.
2: Segera informasi ya Bung Arfan ya, segera informasi bahwa ini kan saat ini kami sedang pembebasan lahan ya. Dan alhamdulillah progresnya itu sudah 80% lah kurang lebih lah.
1: Wow.
2: Jadi kedepannya nanti ketika tanah sudah kami bebaskan, itu akan kami melebur lagi. Jadi akan membuat panitia untuk pembangunan masjid ini kedepannya. Jadi mungkin akan melibatkan lagi lebih banyak apa pihak-pihak terkait. Itu yang pertama, Bung Arfan. Jadi dan kegiatan luar juga lebih ditingkatkan lagi. Mungkin awalnya masih beberapa cabang olahraga, mungkin nanti akan melebar ke kegiatan-kegiatan seperti family gathering, tadabur alam, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya inilah, ya apa, lebih merangkul lah, kira-kira seperti itu. Mungkin mau ditambahkan Bang Rahmat.
1: Nah mungkin ya mungkin kita bisa sharing juga nih kepada masyarakat di luar sana, bila mana ada yang ingin bergabung dengan sahabat Ica itu seperti apa ini, Om Rahmat?
0: Iya, sebenarnya kan ada ininya, ada lagi Pak Yus ini sementara masih dalam pembahasan ini kita member get member masih orang-orang per orang saling ini, tapi waktu itu kami juga mau membuat website secara resmi, tapi waktu itu terkendala, waktu itu belum legal ya, waktu itu di tahun 2005 jadi terhambat, jadi kita masih di mungkin di wilayah Facebook, di wilayah apa, di wilayah
1: media sosial
0: Instagram
1: ya.
0: Dan media sosial ya, masih di situ orang-orang yang mengenal kita atau orang-orang yang mengenal kita dari orang-orang temannya, jadi temannya punya teman, masih seputaran itu. Nanti mungkin lebih masif lagi kami mungkin membuat iklan dan seterusnya atau apa, langkah-langkah progresnya untuk menyebarkan ini secara masif untuk sementara. Jadi untuk sementara untuk pembebasan lahan ini mungkin tidak semasif nanti ketika sudah mulai terbangun. Jadi kalau ada orang-orang yang mau bergabung sebenarnya bisa tidak menutup kemungkinan. Jadi bisa kami berikan untuk itu. Jadi berikan untuk akses untuk bergabung di sahabat Ica ini. Bisa juga di pickleball atau apa. Sisa dilihat komunitasnya saja. Kapan ini kami adakan
1: pertemuan
0: kegiatan itu okay. bisa bergabung.
1: Oke, okay. Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Multi level kebaikan ya. Gitu. Ya, Om Jusri mungkin ada tambahannya. Bila mana ada yang ingin bergabung, boleh. Seperti apa? Apakah ada syarat tertentu gitu?
2: Sebenarnya nggak ada sih sebenarnya Bung Arfan. Selama sebenarnya visi dan misi sama. Karena banyak juga ya, mohon maaf. Tidak semua juga ada teman-teman yang kami ajak dan langsung bersedia mau bergabung. Tidak juga seperti itu. Jadi tergantung ininya juga sih sebenarnya, nawaitunya ya. Jadi kalau teman-teman, ya mohon maaf ini misalnya ada teman-teman yang sudah merasa bahwa wah kita ini sudah rata-rata 40 up ya, 40 plus ya, itu saatnya untuk berbenah diri sebenarnya untuk apa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini kan, harusnya sih seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya teman juga yang mungkin menganggap bahwa visi misi kita sama, yang sama-sama apa resah ya dengan kondisi-kondisi ya, mohon maaf dengan beberapa oknum masjid yang masih menampung dana saldo yang nilainya fantastis tapi tidak ada kegiatan yang sangat berarti di sosial masyarakat, mungkin bisa bergabung dengan kami karena insya Allah masjid yang kami bangun ini tujuannya seperti itu. Misalnya bagaimana masjid itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar lah untuk melanjutkan visi misi dari masjid-masjid yang sudah apa berjalan sebelumnya seperti Joko Karian, Masjid Pemuda, ada beberapa lah masjid role model kami ke depannya, kira-kira begitu Bung Arfan. Jadi selama visi dan misi kita sama, jadi teman-teman yang di sahabat, di pengurus, kalau mungkin melihat ada teman atau sahabat atau keluarga yang kira-kira mempunyai visi dan misi dan tujuan yang sama ya, silakan ditarik aja langsung masuk ke grup, biar semakin ramai kita ini. Supaya tujuannya lebih cepat tercapai, kira-kira seperti itu.
1: Nah intinya juga kalau mau lihat begitu ya, informasi soal ICA ini ke Instagram gitu ya, atau media sosialnya. Boleh. Ya. Itu boleh. Itu ada admin yang akan menjawab di situ ya, 24 jam ya.
2: Ada
1: kuatan. Di mana ya, ada mungkin mau tanya-tanya dulu, kepo-kepo dulu gitu ya. Ya, karena ya, kan pasti ada yang mau tanya, mungkin sama dengan yang sana, sama dengan yang sini ya. Visi misinya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi waduh, sudah terasa nih waktunya ya. Baik, mungkin saya ke Om Jusri dulu nih. Apa nih siap pesannya yang mungkin bisa disampaikan untuk bisa baik itu bergabung dengan YICA atau mungkin pesannya kepada masyarakat di luar sana nih untuk kegiatan-kegiatan positif yang dipunyai YICA gitu.
2: Iya, terima kasih Warafat. Jadi mungkin bagi pemirsa RRI yang mendengarkan percakapan dan pembicaraan malam ini ya tentang YICA ini, ya insya Allah mungkin masih banyak ya pihak-pihak yang mungkin ketika mendengar kita berbicara seperti ini kan dianggap belum ada aksi yang nyata ya. Mm-hmm. Masih mungkin dianggap ya sekedar wacana lah ya. Mm-hmm. Tapi insya Allah dalam waktu dekat, alhamdulillah progres kami ini sudah 80%. Insya Allah kalau setelah 100%, biasanya pembangunan masjid itu lebih cepat dari pembebasan lahannya. Dan kami akan buktikan ke depannya bahwa apa yang kami gagas pada tahun kemarin hingga saat ini, progresnya itu alhamdulillah semakin cepat saya lihat. Semakin hari, semakin progres, semakin
1: bagus,
2: cepat ya. Dan tinggi ya. Dari 60% menjadi 80%. Jadi program-program ini akan berjalan semua nanti, Bung Arfan. Insya Allah diskusi-diskusi akan berjalan di masjid. Ada pelatihan-pelatihan, bukan sekedar hanya makan-makan ya. Dan kami akan aplikasikan bahwa betul-betul saldo itu kami akan manfaatkan untuk pemberdayaan umat. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dan berjuang bersama kami ya silakan, mungkin Japri via WA admin, insya Allah kami langsung bisa bergabung saja di dalam grupnya kami. Insya Allah bisa sama-sama berjuang ke depannya.
1: Amin, amin.
2: Mungkin dilanjutkan Pak Rahmat.
1: Baik.
2: Silakan Pak Rahmat.
1: Ke Pak Rahmat selaku ketua, ada yang ingin disampaikan gitu di kebersamaan kita malam ini?
0: Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Yusri, kita masih di seputaran media sosial ya, yang sekarang banyak kan beda-beda itu, TikTok lain, Instagram lain, beda-beda ya pengikutnya ya, dari klaster umur dan klaster ini juga beda-beda. Jadi kami digabung semua di situ sebenarnya. Jadi tadi kalau memang kita mau bergabung, mau melihat-lihat, sebenarnya tadi Pak Yusri bilang ini bukan, banyak orang mengira bahwa wacana, sebenarnya bukan wacana lagi, karena kalau kita mau melihat merunut ke belakang sejak 2015 sampai berapa itu kan memang ada kegiatan nyata di situ. Bisa mereka lihat jejak digitalnya, apa-apa kegiatan apa, dan orang-orang yang sekarang di luar negeri yang dulu jebolan-jebolan yang dari kita itu masih ada juga, dan bisa jadi saksi sejarah, bisa ditanya-tanya lah bahwa kita sudah melakukan progres apa. Sekarang saja kita hanya mengangkat ini, memindahkan barang ini ke wilayah lebih spiritual. Keluar spiritual, tidak mengisi lagi limbik-limbik otak atau bagian-bagian neuron otak saja, tapi juga mengisi kalbu. Jadi tadi kata Pak Yusri itu hanya cerdas tapi tidak ada apa ini ya, hanya bisa koar-koar protes ini itu ke betul-betulnya tidak ada kalbunya ya, tidak mengkhianati apa yang sebenarnya, apa yang dikatakan oleh isi kepalanya tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh isi hatinya. Jadi sebenarnya lebih ke situ. Kemudian kenapa kita kemas dalam ini, saya merasa seperti ini, ada kegalauan saya seperti ini secara pribadi ya. Kalau diri saya yang saya andalkan untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan itu terlalu naif saya. Tapi kalau saya bergabung dengan komunitas atau bergabung dengan apa-apa yang bisa menggait saya, setidaknya banyak bonus, bisa dari situ saja. Saya yakin dari sekian banyak orang yang beribadah, bersolat, memberikan sumbangsi ilmu itu, kemudian kita andil juga di dalamnya, setidaknya kita dapat kecipratan situ. Kita tidak mengendalikan diri kita, ada poin-poin, ada bonus-bonus itu. Kalau kita hanya mengendalikan diri kita untuk beribadah atau melakukan kebaikan itu, saya rasa kita terlalu naif. Kalau kita mengkomunitaskan perbuatan baik ini setidaknya ada peluang. Ada peluang. Jadi kita tidak mengandalkan diri, tidak pede habis. Jadi bukan hanya tadi dilematis karena ada saldo yang tidak punya langkah konkret dan tidak melakukan kegiatan bombastis, tapi kita bagaimana menyeramu itu supaya betul-betul bisa terwujud. Itu saya. Jadi mungkin apa ini closing statement atau apa, tapi saya tidak di situ. Tapi saya mengatakan bahwa ini berjalan terus, progres berjalan terus, tidak ada batasan umur untuk berbuat baik. Tidak ada batasan umur. Jadi kita bisa berkomunikasi itu bergabung dari manapun.
1: Baik.
0: Bergabung dari manapun bisa. Silakan kami kami selalu membuka pintu untuk itu. Silakan melihat kegiatan kami, langkah konkret kami, jejak digital kami. Insyaallah nanti bisa di situ terbuka bahwa sebenarnya tujuan kami kemana. Banyak tujuan yang sama, tapi tentu jalannya saja berbeda-beda. Jadi nanti juga kami tidak membatasi nanti bahwa ini hanya dari muslim saja. Bisa saja kita mengambil ilmu dari banyak orang-orang yang komunitas-komunitas, kita meramu dari tempat-tempat yang tidak sejalur dari versi tanda kutip peribatan keagamaan, tapi kita bisa saling sharing. Jadi tidak ada lagi sekat kebencian kepada, karena kita saling memahami seperti itu, bisa mempelajari atau memberikan sumbangsi ilmunya, ya seperti itu. Itu saking masifnya ini nanti mungkin seperti itu.
1: Masih semangat luar biasa nih Bung Rahmat menyampaikannya ya. Ya, mudah-mudahan sehat terus, semangat terus ya Bung Rahmat Kurniawan, Muhammad Yusri untuk memajukan atau membuktikan begitu ya. Progres-progresnya mudah-mudahan semakin cepat dan tambah cepat biar semua programnya tadi bisa berjalan dan segera bermanfaat dan untuk kemaslahatan banyak orang ya nantinya. Baik, jadi jangan lupa yang mau gabung-gabung, mau tahu informasinya soal Ica di media sosial, Instagram dan juga di Facebook ya.
2: Ya.
1: Yang logonya masjid itu ya, Yayasan Insan.
0: Yayasan Insan Cerdas atau Masjid apa ya?
1: Oke, jadi di situ ya. Nanti bisa dicat adminnya, mau mungkin meragukan bertanya dulu lah sama adminnya ya. Akan ada yang jawab gitu ya. Jangan sampai ini banyak yang berhati-hati juga kan. Tapi upayakan kalau ini ketemu adminnya dulu apa? Japri dulu adminnya. Benar-benar meyakinkan Anda begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bung Rahmat dan juga Ahmad Yusri untuk kebersamaannya di Ngobras ya bersama Yica Club. Dan pemirsa Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Pro Satori Makassar. Saya juga yang bertugas Sarfan Yusri dan rekan saya Surahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang

0: perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Kafe Musik kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini ya, tepatnya Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya Arfan Yusri kali ini. Iya, ini langsung nih, langsung krang kring seperti biasa di 08213333994440. Kita bersama-sama memberikan ruang bagi Anda untuk gabung melalui line telepon ataupun WhatsApp. Nah, kami mohon maaf ya, mungkin bila mana yang pekan lalu bergabung mungkin lebih enak menggunakan WhatsApp atau menggunakan telepon, tinggal dipilih yang mana cocoknya ya, karena kondisinya seperti itu, mohon dimaklumi ya. Jadi ada dua line, ada telepon dan juga WhatsApp, tinggal dipilih yang mana yang enak, mungkin yang biasa Anda gunakan begitu ya, untuk bergabung malam hari ini. Saya ke line telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kafe musik RRI.
0: Kafe Musik RRI Makassar. Dari siapa, di mana?
1: Aku Andi Taraf di Bone Caming.
0: Andi Taraf di Bone Caming.
1: Yang di Taraf di Bone Caming.
0: Apa kabar, Cak?
1: Alhamdulillah ini Kak Isa Saputra.
0: Oh, dengan Arfan malam ini.
1: Arfan ini ya?
0: Iya. Mirip-mirip suaranya ya?
1: Mirip. Oh, karena Arfa laki-laki, mau Iksan Saputra pria.
0: Oh, begitu, laki-laki dan pria.
1: Alah, kayak gitu, Arfa tidak kata sama arti.
0: Oh, begitu, siap. Yeah. Andi Taraf, mau ki nyanyi lagunya siapa nih?
1: Kamu
0: nyanyi
1: kecil sekali suara kalau
0: di luar. Iya, oke deh. Ada lagu apa nih yang mau dinyanyikan?
1: Lagunya Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa yang mana?
1: Judulnya Suratan.
0: Suratan?
1: Suratan, gede. Ya, lagunya gede. Ingin ku menangis
0: di balik jendela, gede.
1: Saat ku terpaku.
0: Suratan, ya.
1: Judulnya Nes Ega Harpa.
0: Hah?
1: Suratan, judulnya Suratan.
0: Suratan Tommy J. Pisa. Oke, okay. Menyapa ya, dulu buat siapa?
1: Kenapa kecil suratan ini kalau terkemas di Karpo?
0: Iya, yeah. Menyapa dulu buat siapa kayak, nih?
1: Kayak musinya tidak jelas kalau
0: di sini. Iya, makanya kita disuruh pilih nih, mau kita pakai WhatsApp atau ini, telepon.
1: Ya, maaf, enggak. Asal enggak punya WhatsApp, ya,

0: Betul. Oh ya Pak. Menyapa gini dulu buat siapa ini?
1: Lagunya buat Santri Fari-Fari, ada Bahar Goni Camin tetanggaku. Ada juga Nesa Kasta di Nelly Bu Nelly di Pusterani. Bu Seri Dewi di Pakato, Bos Ibu Intan di Bu Nur Intan di Takalar. Bu Nur Intan di Takalar, Ibu semuanya deh, teman-teman
0: kecil. Semuanya Midi. Oh, oke deh. Baik.
1: Iya,
0: siap ya.
1: Semuanya teman-teman kecil.
0: Oke, siap ya. Kita pandu nanti kalau ini. Suratan. Siap. Oke, biar waktunya efisien ini. Silakan. Kita dengarkan ya.

0: Oke, jadi yang terbuka.
1: Terima kasih Pandita Raff di Bone ya. Oke, mantap. Sudah bergabung bersama kita ada Pak Fajar di Palopo ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. KP Musik RRI
1: Makassar.
2: Makassar.
1: Iya. Pak Fajar, gimana kabar Pak Fajar?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Jadi kalau Pak Arfan sehat.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat walafiat.
2: Ya, barusan lagi dengar suaranya Pak Arfan.
1: Iya, baru dapat jadwal juga nih malam minggunya ya. Oke, Pak Fajar. Malam ini mau nyanyi lagunya siapa nih?
2: Oh, kalau saya lagunya Pance yang pertama kali.
1: Pertama kali. Oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa?
2: Buat Pak Siwang di Makassar. Uh-huh. Buat Bukti. Buat Ibu Santri. Buat Ibu Sumi. Bu Srosmiati di Maros. Buat Ibu Dewi di Takalar. Buat Tika. Buat Bunda Sopi. Dan semua saja pendengar radio RRI Makassar. Uh-huh. Dan semoga Pan sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya.
1: Oke, kita langsung ya. Kita dengarkan suaranya okay. Pak Fajar malam hari ini.

0: Mantap sekali suaranya Pak Fajar. Wis. Terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar dengan semangat ya yang pertama kali. Oke, kita ke telepon dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Makassar ya, dari Cika.
1: Cika kapan? Iya. Pernah Kak Gabung?
0: Enggak, agak gresek suara tak ini.
1: Halo?
0: Iya. Yeah.
1: Pernah Kak Gabung WA? Itu saya rekam baru putar ulang. Aduh, jelek sekali, lambat sekali.
0: Tidak apa-apa, tidak ada penilaian yang mana ini.
1: Iya, tapi malu-malu gitu.
0: Iya, kenapa kayak malu-malu? Tadi Pak Fajar tidak malu-malu, Ji. Iya, Pandi Taraf juga tidak malu-malu. Kami memang untuk hiburan, Ji. Ini saling menghibur, Jeki. Tidak ada jurinya.
1: Tidak ada jurinya, tapi paling tidak latihan. Toh, biar
0: malam ini latihan lagi lah. Lagunya siapa ini?
1: Lagunya ini, Kak. Lagunya Nafa Urbah, tapi yang enggak ada backingnya muncul, Kak.
0: Nafa Urbah yang mana itu?
1: Hati yang kecewa.
0: Hati yang kecewa. Oke, sapa dulu buat siapa ini?
1: Menyapa buat Pak Fajar tadi, ada Bunda Sophie, ada Kak Tantri, Kak Esti, gabung semua. Ada Ica. Halo Ica, selamat malam. Ada Bang Ali, ada Bang Sul, Aulia. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali selamat malam Ki semua. Selamat bermalam minggu yang lagi gerah-gerah karena panas.
0: Iya, gerahnya. Oke, itu saja.
1: Tapi siap Ki memandu terus.
0: Siap. Saya siap memandu ya. Oke, kita dengarkan. Hati yang kecewa. Seperti apa hati kecewanya Tika ya?

0: Terima kasih Mbak Tika. Iya, baik. Terima kasih ya.
1: Terima kasih
0: Mbak Tika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik. Mendengar dimanapun Anda berada, masih berlangsung, masih berlanjut ya kebersamaan kita di Cafe Musik RRI Makassar ya. Jadi mohon maaf, memang kondisinya masih seperti ini ya. Ya, banyak yang mengeluhkan masih kecil musiknya ya. Tapi kita bawa enjoy aja dulu malam ini ya. Selamat malam untuk Viola yang lagi monitor melalui RRI Digital nih kayaknya ya. Oke, spesial buatmu malam ini ada sebuah lagu ya dari The Massive, Merindukanmu.

0: ya. Itu dia breaknya sejenak ya. Mudah-mudahan terhibur kita semua ya. Ada Pak Ali langsung bergabung di Makassar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selama aku. Oh, ada nih Pak Ali. Malu-malu langsung ada Pak Ali.
1: Yeah. Apa kabar, Bang?
0: Karema baju-baju ji. Kita ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan.
0: Lumayan ya. Sehat ji.
1: Okay, terlalu delay ji nih kalau lewat WA.
0: Kita aja. Biasanya pakai WA atau telepon?
1: Biasa sih telepon biasa,
0: Coba mami ki, mudah-mudahan bismillah.
1: Biarlah.
0: Bismillah. Lagunya siapa ini?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals lagi.
1: Doa pengobral dosa.
0: Kenapa?
1: Yang ini versi musika karaoke.
0: Doa pengobral
1: doa pengobrol dosa.
0: Menyapa lagi dulu sembari muncul.
1: Gitu. Jumpa-jumpa buat Tika tadi, ada Mbak Tantri, Mbak Bang Sul.
0: Mm-hmm. Oh, Bang Sul lagi monitor ya.
1: Siapa lagi ya? Sama-sama Bunda Fatma di Pandang-Pandang. Jenny di Deliwang. Lupa. Mbak Ana.
0: Yeah.
1: Yang di Pare-Pare siapa? Batantri. Dan semua-semuanya yang lagi monitor. Minta maaf kalau enggak tertapa. Sorry, yeah. Saya agak blank.
0: Oh ya, ada blank.
1: Iya, agak blank.
0: Oke, okay, lumayan blank.
1: Yep. Nggak, lumayan 3 botolan kopi.
0: Aduh, 3 botol kopi. Oke, okay, kita dengarkan ya. Doa pengobrol dosa.

0: Oke, sudah berhenti ya, Pak?
1: Gila kayaknya, Bi.
0: Beda, Dik. Ya. Oke deh, mantap, Bang Iwan.
1: Oke.
0: Siap.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dan malam ini saya kedatangan bintang tamu lagi nih. Ada jebolan bintang radio nih. Apa kabar nih, Bung Richard?
2: Selamat malam.
0: Malam. Oh, pekan lalu kayaknya juga nongkrong juga di sini.
2: Oh iya, iya. Kalau bisa lapar sempat.
0: Oke, mau nyumbang suara malam ini katanya buat seluruh pendengarnya Pro 1.
2: Yes.
0: Judulnya
2: Bila Rasaku Ini Rasamu.
0: Menyapanya buat siapa nih?
2: Untuk semua dari Sabang sampai Merauke, semoga terhibur, sehat selalu, sukses untuk kita semua.
0: Wih, mantap. Amin ya. Oke deh. Itu bagus?
2: Bagus.
0: Bagus ya suaranya.
2: Keren.
0: Oke, siap. Kita dengarkan ya langsung. Saya ini karena mahal di artisnya ini hanya bisa satu lagu nih.

0: Terima kasih pemicat.
1: Sama-sama.
0: Ih, banyak banget yang kirim pesan ini katanya nih. Salam buat Mas Richard. Salam juga.
1: Salam kembali.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Terima kasih. Iya. Mas Richard mah harus kembali lagi ke perempat. Oke. Ada Bung Alam, dia langsung kabur cus gitu ya. Terima kasih Bung Richard. Ada Bung Alam di Makassar ini. Halo, assalamualaikum.
2: Kafe musik RRI Makassar.
0: Baru ki muncul pergi mi saya ngantak.
2: Ayo bukan main deh.
0: Setengah mati kak kasih naik turun feeder ke bahaya ki vokalnya deh.
2: Ini bulu kuduk gue.
0: Hah? Bulu kuduk ji? Amatnya bukan bulu hidung ya. Bung Alam, dari mana ki baru muncul?
2: Biasa aja monitor,
0: curang ini monitor saja kerjanya, enggak mau bergabung. Malam ini mau gabung dengan lagunya siapa ini?
2: The Mercies.
0: The Mercies judulnya?
2: Kerinduan. Bung Arpan.
0: Siapanya lu buat siapanya?
2: Bung Arpan.
0: Yeay.
2: Chelsea enggak pernah nih, Mas.
0: Chelsea. Enggak tahu ini, enggak pernah kak dapat. Oke. Bung Alam.
2: Buat semua
0: siapa nih
2: yang suka masuk di Kafe Musik RRI Makassar. Salam kenal semuanya. Terutama buat tantri yang di sana tadi Pare-Pare.
0: Iya. Oke. Bung Alam siap. Dalam kerinduan.
2: Langsung, iya.
0: Oke, kita mau dengarkan suaranya Bung Alam yang kangen juga nih, saya enggak pernah ketemu nih berapa bulan silam ya. Oke, dalam kerinduan.

0: Terima kasih Bung Alam. Sampai jumpa di lain waktu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, mohon dimaklum ini pendengar memang beda ya kalau ini antara telepon, WhatsApp ya, kualitasnya gitu ya. Amin. Namun bagus tidaknya yang penting kita sama-sama menghibur semua pendengar-pendengar kita malam ini di program Cafe Musik RRI Makassar yang hadir di ruang dengar Anda setiap akhir pekan. Bukan mau mencari siapa yang jago, siapa yang bagus, siapa yang tidak, tidak. Kita hanya saling menghibur di sini ya. Tidak ada penjurian, tidak ada penilaian dan siapa yang dapat pialanya ya. Kita ya sampai paro-paro banget ini suaraku. Baru habis saya senyali. Yang mau gabung lagi silakan satu penelpon masih bisa kayaknya. Baik itu di WhatsApp ataupun telepon 0821-33-33-9440. Mudah-mudahan Pak Anwar juga bisa gabung ini. Atau lagi monitor saja ini Pak Anwar. Pak Anwar di paling kiri ya. Atau di mana ini? Makassar ya. Oke, okay. Ada yang gabung lagi? Silakan 0821-33-33-9440. Padahal ini fotonya Bung Alam. Nah, tadi kan ada Mas Richard. Kok fotonya dikirim ke sini? Bung Alam. Pak Ali, Pak Fajar. Siapa lagi nih? Ayo, masih adakah yang ingin gabung? Kalau enggak ada lagi. Udah enggak ada lagi ya? Oke, terima kasih kalau begitu. Yang pendengar-pendengar setianya program Cafe Musik RRI Makassar yang sudah memberikan atensinya di kesempatan malam hari ini bernyanyi untuk saling menghibur. Andi Tara, Fajari Palopo, Matika di Sabang, Pak Ali, Bung Richard tadi, Buang Alam si Tuju ya. Terima kasih dan mudah-mudahan terhibur ya. Semuanya deh pendengar setianya Pro 1 RRI Makassar, khususnya spesial program kita ini Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Saya yang bertugas. Ada lagi. Siapa nih? Kita kasih kesempatan. Ayo buruan. Halo. Ya. Langsung kabur lagi. Ayo kalau memang niatan kita masih bisa akomodir satu ini. Mana nih? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Nah, digantung telepon saya.
1: Halo.
0: Iya, halo. Semangat sedikit dong. Ya, halo.
1: Semangat sedikit dong. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Yeah. Pak Lupus.
2: Iya.
0: Sudah mau tidur ini Pak Lupus.
1: Enggak.
0: Nah ya, oke. Okay. Kecil sekali suaranya Pak Lupus. Sakit apa, Ki?
1: Keram
0: kakinya. Saya kira keram suara tak. Malam ini mau nyanyi buat lagunya siapa ini?
1: Bisa lagu dangdut.
0: Lagu dangdut?
1: Lagu dangdut?
2: Iya.
0: Enggak bisa kalau lagu dangdut. Pop Indonesia Pak Lupus. Oh nggak mau, pengennya dandut ya. Baik, terima kasih Pak Lupus sudah bergabung ya. Mohon maaf ini kita tidak akomodir lagu dangdut ya di Cafe Musik itu yang ada Pop Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi semuanya, mudah-mudahan terhibur. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata nih ya. Kita akhiri Cafe Musik hari ini, sampai jumpa pekan depan.

0: Lagu Rindu, salah satu hits terpilihan dari Chris Pati, kami hadirkan menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 ya, yang akan menemani Anda ini dengan lagu-lagu pilihan di Jazz Music. Tapi ada juga kisah-kisah inspiratif dan motivasi yang akan kami hadirkan. Selamat beristirahat untuk pendengar kita yang sudah memilih waktunya beristirahat malam ini mungkin ya. Dan menemani Anda yang masih melek, yang masih sibuk mungkin dengan kerjaannya atau masih ada rutinitas lain, belum bisa memejamkan mata sembari monitor siarannya Pro Satria dari Makassar ya. Mudah-mudahan Anda terus bersama kami, kita nikmati sajian-sajian yang masih akan hadir menemani Anda terus di 94,4 FM Pro Satria dari Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast.

berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Andi Sultan Dayeung Rajab lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Atas jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Dayeung Rajab. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Dayeung Rajab, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Makassar malam ini. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar bersama saya, Mori Hermalasari. Kembali menyapa Anda dalam edisi hari ini 11 Oktober 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama kami Persatuan dari Makassar. Mengawali pagi Anda, berikut kami hadirkan kajian dan terjemahan surat Al-Qadr ayat 1 hingga 5 bersama Suryana dan Muhammad Ardian.

出る。

0: る。サダカンラウラジーブ。
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Tanifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan dengan sakit punya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Mori Harmalasari kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi edisi 11 Oktober 2026. Pendengar, salat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Namun dalam pelaksanaan terkadang kita masih melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena itu pagi ini kita akan membahas tema kesalahan-kesalahan di dalam sholat bersama narasumber kita, Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA, anggota Komisi Fatma MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh dinyalakan mic-nya Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, apa kabar Pak Ustadz?
6: Baik, alhamdulillah. Kita gimana kabar tak? Sehat-sehat Cici?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan untuk mengawali pembahasan kita pagi ini, kami mempersilakan kepada Pak Ustadz menyampaikan materinya tentang kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Silakan Pak Ustadz.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah kesalahan-kesalahan di dalam salat. Pemirsa RRI Pro 1 Makassar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat agama kita tidak ada yang terpenting kecuali bagaimana kita melaksanakan salat lima waktu dengan baik. Dan bagaimana agar supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama-tama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah salat kita. Inna awwala ma yuhasabu fi yaumil qiyamati as-salat. Ini hadisnya bahwa yang pertama-tama ditanya yang dihisab adalah salat di akhirat nanti. Maka target pertama kita dalam melaksanakan syariat agama ini adalah bagaimana salat kita ini dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menegur sahabatnya yang melaksanakan salat dengan cara yang tidak benar. Nabi kadang mengatakan irji fa shalli fa innaka la tusalli. Ulangi salatmu, kau belum salat. Kemudian dia salat lagi, ternyata ada lagi kesalahannya. Nabi lagi mengatakan, "Ayti fasalli fa inna khalatu salli." Itu berkali-kali. Akhirnya Nabi memberikan contoh begini caranya. Nah, pemirsa yang kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama yang harus kita tekankan, yang harus kita perhatikan sebelum kita sholat adalah kebersihan kita. Nah, setelah kebersihan kita, baru kita tekankan lagi yang kedua adalah bagaimana kita berwudu, bagaimana kita melaksanakan mengangkat hadas kecil, hadas besar, dan seterusnya. Nah, setelah itu semuanya, nanti kita akan bahas ini juga, karena bukan tema kita di sana. Nah, pertama-tama yang kita, setelah kita melaksanakan namanya wudu kita dengan baik, ya, baru kita pertama-tama adalah kita melaksanakan syarat sahnya salat itu. Nah, syarat sah salat itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebelum salat. Nah, apa kewajiban sebelum kita salat adalah berwudu, menutup aurat, hadap ke kiblat. Nah, itu diantaranya. Nah, pertama-tama kita menutup aurat. Nah, auratnya kita laki-laki ini kita tahu sendiri adalah antara pusar dengan lututnya. Nah, kalau perempuan, nah perempuan ini semua auratnya, semua badannya ada aurat kecuali wajah dan tangannya. Artinya ketika salat ini boleh terbuka khususnya muka kita. Nah, muka itu bukan aurat. Nah, bagaimana yang pakai cadar? Nah, cadar itu adalah boleh dilakukan, boleh tidak. Iya. Nah, bagaimana kalau kita salat pakai cadar? Nah, ini banyak beberapa kesalahan di sini. Kita boleh salat dalam keadaan bercadar. Tetapi pada saat sujud, maka jidat kita itu harus terbuka. Ya, jidatnya harus terbuka. Iya. Jadi syarat sahnya sujud itu adalah hidung dan jidatnya harus bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Tidak boleh jidat itu dan hidung itu mengikuti badan kita. Nah, di sini banyak beberapa kesalahan kita. Ibu-ibu yang memakai mukena, ya usahakan jidatnya itu terbuka. Tidak boleh tertutup jidatnya. Artinya mukenanya itu berada di atas keningnya, ya, sehingga jidatnya itu tertutup. Apalagi yang pakai cadar, dia tutupi semua yang nampak hanya matanya. Dia salat seperti itu. Ya silakan saja. Tapi pada saat sujudnya maka harus dibuka jidatnya, dibuka dan jidat terbuka dan sujud bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Demikian juga bapak-bapak yang laki-laki yang memakai songkok haji, pakai songkok hitam seperti saya pakai sekarang ini, ya pada saat mau sujud, maka itu jidatnya itu harus dibuka dengan baik. Ya didorong songkoknya ke belakang. Ya sehingga jidatnya itu terbuka luas bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Nah kalau ini ditutupi, artinya sekalipun setengah dari jidat kita itu tertutupi, itu juga dianggap tidak sah salat, karena tidak sempurna sujudnya bersentuhan langsung jidatnya dengan tempat sujud. Nah ini banyak yang tidak tahu seperti ini. Pakai songkok haji, dia tutupi tempat, dia tutupi jidatnya. Nah kemudian yang kedua adalah pada saat kita menghadap ke kiblat. Nah di sini menghadap ke kiblat ini, maka seluruh badan kita menghadap ke kiblat. Mukanya menghadap ke kiblat, ya. Semua badannya, tangannya menghadap ke kiblat. Nah, yang sering terjadi adalah ketika menghadap ke kiblat, kepalanya menunduk ke tempat sujud. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i, mata itu di tempat sujud, tak mata melihat tempat sujud, tetapi bukan menunduk. Jadi kepala tetap menghadap ke kiblat. Ya, lurus ke depan, tetapi matanya melihat ke tempat sujud. Ya, bukannya kepala juga menunduk. Jadi menunduk itu tidak menghadap ke kiblat. Ya, usahakan kepalanya lurus, tegak, menghadap ke kiblat, dan mata melihat ke tempat sujud. Nah, kalau dalam masa Imam Malik, mata juga harus ke depan. Tidak boleh melihat tempat sujud. Ya, apalagi kalau kita berada di depan Ka'bah, umpamanya. Ya, nah. Usahakan dengan melihat Ka'bah langsung. Apalagi kalau kita salatnya di depan Ka'bah, enggak usah melihat tempat sujud. Nah, di sinilah bagusnya kita mengambil mazhab Imam Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i kenapa disuruh melihat tempat sujud? Ya, karena ditakutkan tidak khusyuk. Karena kadang kita itu salat, di depan kita itu kita melihat ya baju-baju yang dipakai oleh saudara-saudara kita. Di depan kita itu kadang ada tulisan-tulisannya, kadang kita berpikir ini bajunya bagus banget, akhirnya melenceng, melenceng dari pikiran, melenceng pikiran kita, khusyuk kita melenceng. Itu maksudnya. Nah, melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Jadi sangat disayangkan kalau kita salat mata kita memandang tempat sujud pada saat itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pada saat kita takbiratul ihram, banyak kesalahan di sini juga. Takbiratul ihram ini kadang ada yang mengangkat tangannya itu hanya sekedar mengangkat, padahal ada batasannya. Nabi memberikan contoh bahwa yang namanya mengangkat tangan itu jari-jari kita atau ibu jari kita itu berada di bawah telinga kita, berada di bawah telinga. Ada juga riwayat selurus dengan bahu kita. Iya, selurus dengan bahu. Nah, ada yang mengangkat tangannya pas depan dadanya, Allahu Akbar. Padahal namanya mengangkat tangan itu adalah simbol penyerahan diri kepada Allah. Biasanya kalau kita diancam sama polisi, bagaimana? Angkat tangan atau angkat kaki? Kita angkat tangan. Nah, mengangkat tangannya kadang tinggi, kadang rendah. Tapi kalau mengangkat tangan depan polisi karena diancam, atau sampai rampok kita mengangkat tangan, itu artinya kita menyerah diri. Saya tidak mau melawan. Saya akan serahkan diri semuanya kepada Allah. Nah, begitulah kira-kira maksud kenapa kita mengangkat tangan. Nah, kemudian di sini juga ketika kita mengangkat kedua tangan kita, usahakan bersama dengan takbir. Atau takbir dulu, atau tangan-tangan dulu baru takbir. Atau bersamaan. Yang tidak boleh itu takbir dulu baru angkat tangan. Ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita juga perhatikan, kadang kesalahan kita banyak sekali di sini, yaitu pada saat kita takbiratul ihram mengatakan Allahu Akbar. Nah, di sini banyak saudara kita yang memanjangkan alifnya ketika takbir, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar, alifnya yang panjang itu merubah artinya takbiratul ihram. Ya, merubah artinya. Artinya kalau kita takbir, artinya Allah Maha Besar. Itu kalau alifnya pendek, Allahu Akbar. Tetapi kalau alifnya panjang, Allahu Akbar. Apalagi kalau begini, Allahu Akbar. Nah, itu berapa alif di situ? Kita tambah. Nah, kalau apabila dua-dua ada, kita panjangkan alifnya di situ, berarti kita menaruh dua alif di situ. Maka bertanya ala dia, apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Nah, ini berbahaya. Ini membatalkan salat. Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan ini dilakukan oleh imam-imam masjid kita di Sulawesi Selatan, di mana-mana. Banyak terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini harus kita tegaskan. Nah, kemudian ada juga yang takbir banyak dipanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa banyak dipanjangkan? Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau dia takbir, berarti dia tidak belajar ilmu tajwid. Dia tidak memperhatikan, dia menyamakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, kemudian yang banyak salah, ini karena panjang permasalahannya ini, yaitu pada saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Nah, kadang kita itu, iyanya itu tidak ditasydid. Kita bilang begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya benar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, kalau itu salah, maka batallah salat kita. Jadi Al-Fatihah yang salah, takbiratul ihram yang salah, maka batallah salat kita. Yang juga sering salah adalah nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in di sini tidak boleh panjang tanya. Yang sering terjadi, kita baca begini. Imamnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanya dipanjangkan. Nah, tidak boleh dipanjangkan. Ya, sekalipun kita lagu, harus cepat di situ. Ta'in, tidak boleh ta'in. Berarti kita panjangkan. Sama kalau kita mengatakan mustaqim. Taqim dengan ta'in sama timbangannya, sama cepatnya. Nah, ini banyak sekali kesalahan seperti itu. Dan terakhir, yang sering terjadi dalam surah Al-Fatihah ini pada saat mengatakan walad dhalin. Nah, walad dhalin ini harus cepat di situ. Tidak boleh walad to walad. Nah, itu sudah salah. Maka lanya itu dipanjangkan. Tidak boleh lanya panjang, jadi langsung saja masuk ke dhot. Walad dho, walad dho, begitu cepatnya. Tidak boleh tinggal. Walad dho, ya, ada seakan-akan ada saktah di situ. Ya, dia diam di situ. Tidak boleh langsung kita sebut walad dho li. Nah, ini. Jadi, saya mohon agar supaya ada pelatihan, pelatihan imam. Karena di mana-mana kita menemukan kesalahan-kesalahan imam di masjid-masjid. Dan ini berbahaya sekali. Padahal masjidnya harganya miliaran. Tetapi imamnya tidak tahu, tidak mengerti mana rukun, mana wajib, mana sunnah-sunnahnya. Dan membatalkan kita punya salat. Kita lihat bagaimana masjid Nabawi. Di saatnya Rasulullah SAW zamannya. Siapa imamnya? Rasulullah. Dan masjidnya sangat sederhana. Tapi kita zaman sekarang ini masjidnya megah-megah, miliaran, tetapi imamnya tidak mengerti. Banyak kesalahan-kesalahannya. Saya kira ini saya dulu karena panjang permasalahan ini kalau kita mau bahas satu persatu. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Dan untuk itu kami mengajak untuk pendengar Pro 1 bergabung dalam perbincangan pagi ini. Jika ada pertanyaan seputar kesalahan dalam sholat, baik mengenai gerakan, bacaan maupun hal-hal yang sering kita alami ketika beribadah, silakan bisa melalui line telepon ataupun line WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Insya Allah pertanyaan pendengar akan langsung dijawab bersama Bapak Ustadz. Dan saat ini kita sudah tergabung dengan salah satu pendengar. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya telepon kita terputus dan kami masih mengajak untuk pendengar bergabung di 0821-3333-9440. Karena kita masih ada waktu untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Iya, dengan siapa di sana Pak?
7: Dari Bahar di mana Cameng ini Mbak.
5: Pak Bahar, ya, baik ya. Pak Bahar.
7: Saya kamu tanya Pak Ustadz.
5: Silakan Pak. Pak Ustadz, apakah begitu, terdengar Pak, suaranya Pak Ustadz?
7: Saya belum.
6: Iya, terdengar.
7: Saya belum umrah. Tetapi kebetulan ada songko dari Mekah. Pemberian teman-teman dari teman-teman itu. Pertanyaan saya tidak berdosa ke Pak Ustaz kalau seperti saya mau pakai songkok haji, songkok putih karena belum haji, belum umrah, hanya pemberian dari teman-teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar. Pak Ustaz, apakah ingin langsung menjawab atau menerima telepon dari pendengar yang selanjutnya Pak Ustaz?
6: Ya, kita terima dulu pendengar selanjutnya.
5: Baik, selanjutnya kita angkat dulu dari WhatsApp kami. Halo, assalamualaikum.
8: Salam.
5: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
8: Pak Idris di Limbung.
5: Pak Idris di Limbung. Baik, Pak, silakan sampaikan pertanyaannya langsung, Pak.
8: Iya, saya ditanya kalau ekonomi kita itu dalam keadaan surat tidak baik, kenapa biasa orang malas salat, Pak Ustaz? Yang kedua, ada yang pernah tanya bahwa rumah yang pertama-tama dibangun adalah masjid itu Baitullah, tapi kenapa menghadap ke Palestina saatnya? Begitu saja, Pak Ustaz.
5: Baik, Pak.
6: Iya, apa pertanyaan pertama?
5: Pertanyaan diulang. Pertanyaan pertamanya boleh diulang lagi, Pak Idris.
8: Ya, kalau ekonomi kita tidak baik, kenapa terkadang orang biasa malas salat?
5: Baik. Terima kasih Pak Idris. Baik Pak Ustadz, silakan menjawab pertanyaan yang dari Pak Bahar dan Pak Idris.
6: Pak Bahar, semoga saya sehat di Cameng, di Bone. banyak pemberian insya Allah. Nah, kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, maka kita jangan menolak. Pertama-tama, dilarang dalam agama kita, kalau ada yang memberi kita sesuatu, kita menolaknya. Kita langsung menerimanya dengan baik, dengan senyum, dengan penuh kegembiraan. Kadang orang itu dikasih sesuatu, pura-pura, jangan, gak usah, gak boleh. Kita ambil. Kemudian, nah, pemberian ini songko haji. Ya, kita pakai songko haji itu, tidak ada masalah. Namanya songko haji itu, kenapa dikatakan songko haji? Karena itu kebanyakan dijual di Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pakai songkok haji. Yang seperti yang kita lihat sekarang, yang wajahnya putih, kerasnya terlihat di atas kita harus di kepala. Ya. Tidak pernah para sahabat juga. Itu kan kulturnya, adatnya, ya di zaman-zaman sekarang. Kalau pakai songkok itu ada disebut songkok haji karena banyak dijual di sana. Ya. Nah, kemudian kalau kita memakainya, kita belum haji, belum umroh. Nah, itu kalau ada mami kita haji, ya nggak ada masalah. Yang nggak usah mengatakan, ya belum haji. Karena itu doanya orang, doanya itu bisa terlaksana, insya Allah. Semoga dengan terus dipanggil-panggil haji, akhirnya kita juga betul-betul naik haji, insya Allah. Apa artinya haji? Ya Allah, wahai orang yang diberikan rahmat dan ampunan, itu namanya haji. Jadi kita ini kan tiap hari naik haji. Jadi kita menghadap ke kiblat kan sama halnya kita naik haji. Jadi enggak ada masalah kita pakai songkok haji di mana-mana. Sekarang ini kan pesantren-pesantren itu anak santri diberikan songkok haji semua itu. Sama warnanya songkok hajinya. Jadi enggak ada masalah. Kemudian masalah kedua, ada orang dengan keadaan ekonomi sulit, miskin, berubah. Ya, sehingga tidak ke masjid lagi. Ini tidak dibenarkan. Jadi keadaan ketika kita sholat, rajin sholat, itu tidak ada hubungannya rezeki kita sebenarnya. Ya, rezeki itu tidak ada hubungannya kita rajin sholat atau tidak sholat. Jadi tolong dipisahkan ini. Ada orang rajin sholatnya miskin terus. Ada orang tidak sholat kaya terus. Ya, nggak bisa dihubungkan. Jadi yang namanya rezeki dunia itu siapa yang rajin, siapa yang bekerja keras, dia akan kaya sekalipun dia orang kafir, sekalipun dia bukan muslim. Ya, bagaimana miskinnya para nabi-nabi Allah, pecinta, kekasih Allah. Ya, tapi rajinnya sholatnya. Jadi jangan sampai kita menghubungkan ke sana, tapi kita konsisten istiqamah dalam melaksanakan sholat kita, bagaimanapun keadaan kita. Itu kan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana keimanan kita. Kadang ada orang kaya juga diuji, akhirnya dia tidak salat karena banyaknya hartanya. Saya salat banyak hartaku, salat juga pemaham seperti itu. Nah, kemudian masalah kedua, pertanyaan kedua tadi kalau tidak salah bisa diingatkan Ibu ya. Apa ya tadi? Nomor dua pertanyaan.
5: Baik, pertanyaan kedua ini membahas tentang bukankah rumah pertama yang harusnya kita bangun rumah yang kita bangun adalah masjid, Pak Ustadz. Tapi kenapa? Iya, Pak Ustadz.
6: Bagaimana? Nomor dua.
5: Bukan, apakah rumah yang pertama kita bangun ini adalah rumah masjid, Pak Ustadz?
6: Nah, sekarang begini, memang kadang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat bangkit Islam ini kan pada saat itu kan Ka'bah itu kan dikelilingi oleh 360 patung bergantung di Ka'bah. Akhirnya Allah melarang Rasulullah salat menghadap ke Ka'bah. Jadi disuruh salatnya menghadap ke Palestina. Adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Nabawi, Masjid Haram. Nah, setelah hilang itu Ka'bah sekitar berapa bulan, sekitar 16 bulan nggak salah, baru kemudian disuruhlah Rasulullah kembali menghadap ke kiblat salatnya. Jadi masalahnya adalah masalah karena banyaknya patung yang bergantung pada saat itu. Kalau kondisinya baik, ya sudah kuat umat Islam, baru kemudian suruh menghadap ke sana. Jadi itu maksudnya, bukan masalah Karena kalau menghadap ke kiblat pada saat itu, maka akan menyembah patung-patung yang ada bergantung pada saat itu. Saya kira seperti itu. Ya.
5: Baik, terima kasih Pak Ustadz telah menyampaikan dan memberikan jawaban atas pertanyaan dari pendengar yang lainnya. Namun sayang kita sudah di penghujung waktu Pak Ustadz. Sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya dan materi dan manfaat ilmu yang sudah diberikan. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk belajar, memperbaiki bacaan dan gerakan sholat, serta melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan penuh kesadaran. Untuk itu pendengar Pro 1 RI Makassar, saya Morihar Malasari bersama rekan Surahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Saya melihat potensi yang paling utama yang harus kita lakukan adalah intensitas kita dalam sisi menentukan satu regulasi itu.
3: Bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba itu tidak cukup hanya diukur dari jumlah orang yang diamankan.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari berita. Komisi 7 DPR RI rombong dorong pemanfaatan penyiaran publik untuk proses pengambilan kebijakan daerah. Penanganan kampung narkoba di Makassar dinilai tak cukup dengan penangkapan pelaku dan penindakan hukum. Inilah warta berita selengkapnya. Komisi 7 DPR RI dorong pemanfaatan penyiaran publik untuk proses pengambilan kebijakan daerah. Laporan Iin Nurfahreni.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai PKS Henry Munif menilai pentingnya peran penyiaran publik dalam proses pengambilan kebijakan atau regulasi untuk mewujudkan program-program pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Henry dalam kunjungan kerja di Kota Makassar. Menurutnya, untuk mewujudkan potensi tersebut harus dilakukan komunikasi kolaborasi bersama yang intens dalam menghasilkan satu kebijakan atau regulasi.
2: Penyiaran publik, ya baik RRI, TVRI, termasuk antara, saya melihat potensi yang paling utama yang harus kita lakukan adalah intensitas kita dalam sisi menentukan satu regulasi itu memang perlu ada sinergi dan kolaborasi yang terus intens. Dan satu hal yang sering kali miss dari kita adalah komunikasi itu kadang-kadang dalam proses pengambilan keputusan mengenai regulasi ini yang barangkali perlu kita intensifkan. Misalnya podcast ya yang dilakukan akan lebih dalam dibanding seperti ini, misalnya podcast dalam waktu yang panjang. RRI, TVRI perlu lakukan termasuk antara.
4: Henry menyebutkan salah satu yang bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan kolaborasi bersama antara pemerintah daerah melalui podcast untuk mendapatkan hasil dari regulasi yang ingin diputuskan. Sementara itu, Direktur Teknologi dan Media Baru atau TMB LPP RRI, Muhammad Suja yang turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI menyebutkan beberapa potensi yang dimiliki Provinsi Sulsel baik dari sisi wisata, kuliner ini dapat lebih dikembangkan melalui program yang ada di RRI.
5: Sebetulnya banyak ya. Dari segi wisata juga pariwisata kan banyak. Selain tempat-tempat wisata, kuliner, kemudian handicraft, segala macam kayak gitu itu juga bisa kita kembangkan. Kemudian yang sifatnya UMKM juga banyak. Dan bahkan mungkin bisnis yang medium up juga kan banyak juga ya di kawasan industri. Nah itu kan kita bisa jadikan apa ya? Jadikan materi atau bahan berita gitu. Ini adalah satu industri yang kan kalau UMKM kita sudah sering ya, tapi kalau industri yang besar-besar mungkin kita bisa bikinin profilnya segala macam, kita ajak talk show dan lain sebagainya.
4: Muhammad Sujai menyatakan RRI memiliki beberapa program yang dapat membuka pintu untuk mendekatkan semua industri di berbagai lini. Muhammad Sujai turut menghadiri pertemuan bersama dengan Komisi 7 dan didampingi Kepala LPP RRI Makassar Anom Andadari.
0: Penanganan kampung narkoba di Makassar dinilai tak cukup dengan penangkapan pelaku dan penindakan hukum. Laporan Aan Ariska.
6: Penanganan kampung narkoba di Kota Makassar dinilai tidak cukup hanya melalui penindakan hukum dan penangkapan pelaku. Diperlukan langkah pemulihan sosial untuk memutus jaringan ekonomi ilegal sekaligus mencegah peredaran narkoba kembali terjadi di lingkungan masyarakat. Sosiolog Ansar Aminullah menilai penggerebekan kampung narkoba di Kecamatan Talok Makassar yang mengamankan 104 orang menunjukkan adanya persoalan sosial yang lebih kompleks. Menurutnya, fenomena tersebut berkaitan dengan terbentuknya ekosistem ekonomi ilegal yang melibatkan jaringan distribusi, kepercayaan antar pelaku, hingga mekanisme perlindungan aktivitas mereka.
3: Bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba itu tidak cukup hanya diukur dari jumlah orang yang diamankan, akan tetapi dari kemampuan mencegah pencegahan berulang serta memulihkan pengguna, meskipun ini bukan pekerjaan penting dan mudah. Dan yang paling penting adalah melindungi warga serta membangun kembali lingkungan sosial yang sehat.
6: Ansar juga mengingatkan penyebutan suatu kawasan sebagai kampung narkoba berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap seluruh warga yang tinggal di wilayah tersebut. Karena itu, penegakan hukum perlu diiringi dengan upaya pemulihan pengguna, perlindungan masyarakat, serta pembenahan lingkungan agar kawasan tersebut terbebas dari aktivitas narkoba secara berkelanjutan.
0: Polres Maros mengimbau orang tua mengawasi pergaulan anak guna mencegah keterlibatan dalam aksi geng motor. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Kapolres Maros AKBP Divisi Jana melalui Kasih Humas AKP Ahmad menghimbau para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak guna mencegah keterlibatan dalam aksi geng motor dan kenakalan remaja. Orang tua diharapkan mengenali lingkungan pertemanan anak, memantau aktivitas sehari-hari serta mengawasi penggunaan media sosial yang berpotensi menjadi sarana ajakan melakukan tindakan negatif, dan ia menegaskan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun karakter serta memberikan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum dari aksi kekerasan maupun tawuran.
8: Lihat bahwa anak di bawah umur ini, anak sekolah ini, ketika hari-hari libur digunakan itu kegiatan-kegiatan yang seperti kumpul-kumpul dan semacam game motor.
7: Ia juga mengajak pihak sekolah dan masyarakat bersama-sama membimbing remaja agar mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial. Polres Maros berharap keterlibatan keluarga dan kepedulian masyarakat dapat mencegah kenakalan remaja sejak dini, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Maros tetap kondusif.
0: Mahasiswa difabel harap aksesibilitas kampus Unhas lebih merata. Aan Ariska melaporkan.
9: Kampus inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas masih menjadi harapan mahasiswa di Universitas Hasanuddin Unhas Makassar. Mahasiswa Unhas, Wafiq Sara Asisa menilai upaya mewujudkan kampus inklusif di Unhas masih terus berproses. Menurutnya, sejumlah fakultas telah berupaya menciptakan lingkungan kampus yang ramah disabilitas, namun penerapannya dinilai belum merata. Kondisi tersebut menjadi perhatian mahasiswa dan para relawan difabel terus menyuarakan kepentingnya akses pendidikan yang inklusif. Mereka berharap setiap fakultas dapat memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas.
10: Sebenarnya di Unhas sendiri masih berproses untuk menciptakan kampus inklusif. Memang sudah ada beberapa kampus, fakultas yang berusaha menciptakan kampus yang inklusif dan ramah disabilitas, namun belum merata. Jadi kami adakan ini agar relawan dan teman-teman difabel mampu menyuarakan agar kampus ini menjadi kampus yang inklusif.
9: Upaya mewujudkan kampus inklusif tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada komitmen seluruh sivitas akademika dalam membangun lingkungan belajar yang setara. Dengan demikian, suara mahasiswa disabilitas diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mendorong Universitas Hasanuddin mewujudkan kampus yang lebih ramah, aksesibilitas, dan inklusif bagi semua.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sulawesi Selatan menjadi provinsi kedua penyumbang beras terbanyak dalam memenuhi target nasional. Laporan Iin Nurfareni.
4: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebutkan, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi kedua penyumbang beras terbesar untuk memenuhi target stok secara nasional. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi. Fahru Rosi mengatakan dari serapan beras 4 juta ton, Sulsel menyumbang 771 ribu ton beras. Sedangkan di peringkat 1 yaitu Jawa Timur dengan serapan beras sekitar 900 ribu ton.
11: Capaian pengadaan Sulawesi Selatan mencapai 771 ribu ton dan itu menopang hampir hampir lebih dari 25% capaian secara nasional yang 4 juta ton. Jadi dari 4 juta capaian nasional itu 771-nya dari Sulawesi Selatan. Nah, sisa memang Sulawesi Selatan ini saat ini nomor 2 se-Indonesia, nomor pertama itu ada Jawa Timur di 900 ribu tonan dan nomor keduanya baru Sulawesi Selatan.
4: Saat ini menurut Fahru Rosi, total stok beras yang ada di Bulog per 9 Oktober 2026 sebanyak 966.000, terdiri atas 771.000 ton hasil pengadaan sepanjang 2026 dan sisanya merupakan persediaan tahun sebelumnya yang tersimpan pada 587 gudang Bulog.
0: TMMD Kodim Goa membangun jalan tani sepanjang 2,3 km dan perbaikan rumah tidak layak huni hingga penghijauan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
12: Kodim 1409 Goa menyiapkan program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD dengan memprioritaskan pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sumur ketahanan pangan, dan penghijauan. Dandim 1409 Goa, Letkol RM Sapari Esos menyampaikan hal itu saat silaturahmi bersama awak media di Aula Makodim Goa kemarin. Pembangunan akses jalan tani sepanjang 2,3 km menjadi prioritas utama lengkap dengan talut dan saluran air karena saat musim hujan petani kesulitan membawa hasil panen karena kendaraan tidak bisa melintas. Selain infrastruktur jalan, TMMD juga mencakup perbaikan RTLH, pembuatan sumur, penanaman singkong untuk ketahanan pangan, serta penanaman 350 bibit pohon di Desa Kalibarembang, di Desa Kalibarembang dan

0: membuat cuaca yang enak lagi, sejuk lagi dengan penanaman-penanaman pohon keras.
1: Kegiatan TMMD akan dilaksanakan serentak bersama Kodim Palopo dan Sidrap. Semua program dirancang agar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.
2: Asprof PSSI Sulsel memastikan cabang olahraga sepak bola tetap diselenggarakan dalam ajang Porprov Sulsel meskipun terkendala anggaran minim. Laporan Zainal Abidin.
3: Asprof PSSI Sulawesi Selatan tetap berkomitmen mengikutsertakan dan melaksanakan pertandingan cabang olahraga sepak bola pada ajang Pekan Olahraga Provinsi meskipun alokasi dana bantuan dari pemerintah dinilai sangat minim dan jauh dari kebutuhan ideal. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PSSI Sulsel Ahmad Jafri saat dihubungi RRI. Ia menyatakan pihaknya tetap akan melaksanakan seluruh nomor pertandingan sepak bola putra dan putri serta futsal putra dan putri meski dengan konsekuensi pelaksanaannya tidak maksimal karena keterbatasan anggaran yang hanya sebesar Rp80 juta yang harus mencakup biaya perangkat pertandingan, akomodasi, hingga transportasi. Ahmad juga menambahkan, dalam kurun waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan seluruh perangkat pertandingan untuk menjelaskan perihal keterbatasan anggaran tersebut.
4: Ada empat nomor yang dipertandingkan di PSSI itu. Sepak bola putra, sepak bola putri, futsal putra, dan futsal putri. Ya, dan ini kan kita menggunakan perangkat pertandingan. Kita menggunakan tempat hotel dan kita akan menggaji wasit-wasit itu dengan dana yang kami direncanakan 80 juta itu. Saya nggak tahu mau pikir bagaimana ya Pak ya. Tetap akan saya laksanakan Pak, tapi ya tentu tidak maksimal pelaksanaannya. Dalam waktu dekat ini saya akan memanggil semua perangkat pertandingan saya. Saya akan buka bahwa dana yang diberikan kita kurang lebih sekian. Sudah termasuk uansaku, kemudian makan, pemondokan, dan transfer. Kalau Anda mau dengan seperti ini, ayo kita sama-sama di Wajo dan di apa di Bone. Kalau tidak mau, ya saya panggil yang lain, Pak. Saya begitu saja. Saya tidak mungkin tidak melaksanakan program pemerintah, Pak.
3: Ia berharap seluruh perangkat pertandingan bisa menerima keterbatasan anggaran tersebut dan tetap menjalankan tugasnya dalam ajang Porprov mendatang demi kemajuan sepak bola di Sulawesi Selatan. Pihak PSSI Sulsel tetap bertekad untuk menunaikan tanggung jawab demi kelangsungan prestasi atlet serta membuka ruang kepada pihak manapun yang ingin berkontribusi nyata dalam mendukung kesuksesan cabang olahraga sepak bola di ajang Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat menyaksikan dan mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga baca portal berita kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita

0: memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi. Melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM, baru saja kita mengikuti Warta Berita Pagi edisi 11 Oktober 2026. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan telah bersama kami rekan prakirawan Rahmi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kepada rekan prakirawan Rahmi, kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami akan update perkiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini 11 Oktober 2026. Pagi hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore diperkirakan cerah berawan. Dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari umumnya diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Pada dini hari umumnya diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar 19 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 40 hingga 100%, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto-Pang, Kepinrang, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. Siaga potensi udara panas di wilayah Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Pinrang, Sindrap, dan Wajo. Konsentrasi PM2,5 berkisar 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik dengan kategori tidak sehat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami dari BBMKG Wilayah 4 melaporkan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan prakirawan Rahmi untuk informasi perkiraan cuacanya. Dan pendengar tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar, karena kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan untuk Anda.
3: Makassar pagi ini,

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar setia, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini yang kami rangkum dari portal berita kami di rri.co.id. Berita terbaru dari Makassar pagi hari ini, ada Bapas dampingi penyidikan kasus penganiayaan maut melibatkan anak di Makassar. Lalu selanjutnya, SPIDI luncurkan program Immersion Makkah. Ini diharapkan Wakil Wali Kota Makassar. Dan berikutnya, pembiayaan Porprov tanggung jawab Pemprov bukan cabang olahraga. Dan juga ada beberapa berita terbaru di portal berita kami. Untuk itu pendengar, jangan lupa kunjungi portal berita kami dan mendapatkan informasi-informasi terupdate yang dirilis oleh seluruh jurnalis Radio Republik Indonesia se-Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Berikut kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Dan kita awali untuk yang terpantau di pagi hari ini di Simpang 5 Bandara. Saat ini terpantau lancar dan pendengar tetap diharapkan berhati-hati, menjaga jarak aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya untuk kawasan Jembatan Barombong saat ini terpantau lancar. Dan berikutnya untuk flyover terpantau lancar. Dan untuk Anda yang akan melaju Jalan Petarani saat ini terpantau lancar. Pendengar diharapkan tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, menjaga kecepatan laju kendaraan Anda, dan semoga perjalanan Anda nyaman dan aman serta selamat sampai di tujuan.
2: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Benar juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti. Keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar Pagi Ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Bagaimana pagi hari Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Pendengar, pagi ini kita akan membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini di mana kita lagi merasakan kualitas udara di sekitar kita, bahwa setiap pagi ada yang berangkat kerja ataupun mengantar anak ke sekolah ataupun berjualan di pasar hingga mencari nafkah di jalanan. Namun bagaimana kalau udara yang kita hirup ternyata kurang baik bagi kesehatan? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan keluarga? Dan sejauh mana kebiasaan kita sehari-hari ikut mempengaruhi kualitas udara di lingkungan? Nah, kita akan membahas bersama dalam opini pagi hari ini, dan pendengar juga bisa ikut bergabung menyampaikan pendapat, pengalaman, ataupun saran, karena persoalan lingkungan bukan hanya urusan pemerintah tetapi juga tanggung jawab kita bersama nih pendengar. Dimana kita akan membahas udara makin tidak sehat, apa yang bisa kita lakukan? Dimana kita melihat saat ini udara ataupun kualitas udara kita ini sedang tidak baik-baik saja, di mana sudah mulai tercemarnya kabut asap nih di Makassar, dan terlihat dari beberapa media sosial terpantau bahwa langit kota Makassar sudah mulai abu-abu ataupun tidak secerah biasanya. Apakah ini adalah dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia? Nah, untuk itu kami mengundang Anda untuk memberikan tanggapan ataupun saran ataupun pengalamannya untuk membahas topik pagi hari ini. Silakan bergabung di 082133339440, karena kami menerima partisipasi Anda tentunya untuk membahas topik ini. Dan mungkin apakah Anda pernah merasa udara di sekitar rumah ataupun tempat kerja terasa berdebu, berasap, atau kurang nyaman untuk dihirup? Menurut Anda, apakah penyebab yang paling perlu penting mendapat perhatian, dan apa yang sebaiknya dilakukan agar udara di Makassar lebih bersih? Nah, silakan saja bergabung ya pendengarnya di 082133339440. Dan tentunya kita sudah ada Pak Fajar di Palopo yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar apa, Dek Mori?
1: Alhamdulillah hari. Baik, Pak Fajar. Kabar Pak Fajar bagaimana pagi ini, Pak?
2: Ya, sehat-sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baiklah Pak Fajar, ini kita membahas topik di pagi hari ini mengenai kondisi udara di pagi hari ini yang dimana udara Makassar makin tidak sehat. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan nih Pak Fajar?
2: Kalau saya pribadi itu, Dek Mori, harus masyarakat itu sekarang pakai masker ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bukan bahwa udara yang tadinya membawa kebakaran ya, diakibatkan kebakaran sehingga polusi itu mengganggu kan kota. Tetapi dalam hal ini bukan hanya kebakaran itu yang mengganggu polusi kota. Yang banyak mengganggu polusi kota itu polusi adalah debu. Kemudian kedua adalah pencemaran terhadap mobil dengan motor kendaraan itu yang bawa polusi. Akhirnya kesehatan itu dalam hal ini tidak begitu stabil karena disebabkan di dalam musim kemarau ini deh, di mana-mana itu abu berterbangan. Baik. Jadi kapan tidak pakai apa namanya
1: masker.
2: Itu masker, ya langsung dah isap masuk, akhirnya jadi penyakit. Kemudian kalau lingkungannya juga kurang bagus, kotor, malah menambah penyakit.
1: Baik.
2: Oke, Pak Adek Mori.
1: Iya.
2: Ya.
1: Terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pendapat dari Pak Fajar di pagi hari ini bahwa mengenai udara ini bukan hanya dari asap ataupun kabut, tapi juga dari polusi kendaraan ataupun debu. Nah, ini kita coba angkat lagi dari penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
1: Iya, Pak Sewang, bagaimana kabar tak, Pak?
3: Sudah flu kayak ini.
1: Sudah flu.
3: Iya, sudah flu kan beberapa hari ini. Asap-asap ini juga ini.
1: Iya. Polusi ya, udaranya sedang tidak baik ya, Pak ya?
3: Iya, polusi udaranya tidak baik. Dan juga ini. Saya minta kepada kepolisian mobil-mobil trek yang memakai solar itu asapnya itu supaya ditertibkan. Asap solar itu yang sangat berbahaya, itu banyak sekali asapnya. Jadi kasih diberi filter asapmu itu harus kau perbaiki supaya tidak terlalu banyak asap yang mengeluar dari mobilmu. Itu membuat orang jadi flu itu apa? Iya.
1: Baik, berarti
3: orang jadi sakit. Namanya baunya mana asapnya? Itu jadi itu dari mobil solar track itu. Jadi itu filtrasinya itu harus diganti. Jangan sudah tua masih itu dia pakai. Sudah tua filternya itu tidak diganti. Sudah keluar dari pabrik itu saya jangan. Ganti filter asapnya itu.
1: Berarti banyak. Dari asap kendaraan juga ya Pak Sewang?
3: Asap kendaraan, iya. Juga ada memang pelarian asap dari belerang yang terbakar. Seperti yang dari Kalimantan itu ya. Apalagi kalau sudah berkip ke timur ini. Anginnya ya, lari ke timur itu asap dari Kalimantan itu. Iya, dari dari Sumatera dan di sini juga di sini sudah daerah-daerah yang terbakar kebunnya. Iya, jadi semoga pemerintah turun tangan. Iya, jangan terjadi seperti di Sumatera gubernur digeruduk sekian lama asapnya itu terbakar masih begitu-begitu seakan-akan dia tidak memperhatikan masyarakatnya. Masyarakat itu kalau sudah bergerak sudah berarti dia sudah tidak suka itu keadaan. Iya.
1: Baik.
3: Jadi makanya kita membangun negara kita, negara yang terpintar untuk Indonesia, NKRI. Iya. Komemori saya selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seong sudah memberikan pendapat dan opininya. Dan selanjutnya kita ke Sabang nih, ada Kak Tika. Halo, assalamualaikum Kak Tika. Halo, assalamualaikum Kak Tika.
4: Iya, halo, selamat pagi Mo.
1: Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Kak?
4: Alhamdulillah baik. Kalau Mori sendiri?
1: Alhamdulillah baik juga Kak.
4: Sudah sarapan belum?
1: Tadi sempat sarapan. Bagaimana dengan Kak Tika?

0: asap kendaraan yang makin banyak dan kendaraan yang tidak mematuhi ini standar-standar pemakaiannya, ada yang memakai asal-asalan dengan kandal potnya, itu yang mengakibatkan polusi. Dan Indonesia memang salah satu negara yang udaranya itu sudah tercemar ya. Ya karena itu tingkat kendaraannya yang makin padat, makin meningkat, apalagi di zaman musim kemarau ini, mana lagi kebakaran hutan di mana-mana. Yang mengakibatkan makin parahnya udara tidak sehat buat kita untuk hirup. Jadi saran saya jaga kesehatan saja, kalau bisa jangan hanya adanya kebakaran hutan ini kita memakai masker, tapi paling penting itu kalau keluar rumah harus pakai masker untuk melindungi diri dari segala macam udara-udara yang tidak sehat buat diri kita.
1: Betul. Baik, jadi dari Kak Tika sendiri kita menjaga kesehatan diri kita sendiri dulu ya Kak ya.
0: Iya, dan paling penting itu kalau bisa, kalau tidak seperlu-perlunya amat, apalagi yang sudah digaunkan sekarang anak-anak muda itu, bersepeda mungkin dulu deh, jangan pakai kendaraan terus. Untuk mengurangi polusi udara yang makin parah. Iya, beda dengan di desa, more udaranya itu masih... Walaupun kendaraannya sudah mulai ada juga, tapi paling tidak masih banyak pepohonan yang memberi udara-udara segar untuk kita hirup. Iya, jadi saran saya saja itu.
1: Baik.
0: Jaga kesehatan, paling tidak kalau keluar rumah pakai masker, lindungi diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Makasih Mor, sehat selalu.
1: Baik, amin.
0: Sarapannya biar tetap sehat buat pendengar pendengar RR Makassar.
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Makasih Mor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan berpindah lagi ke line telepon dan di sana sudah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Baik, telepon kita terputus bersama pendengar baru saja dan silakan bergabung kembali di 08213333 9440.
2: Baru saja dan silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Di 08213.
3: Halo, assalamualaikum. Pagi.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di sana, Pak?
3: Dengan Upi di Boni.
1: Oh, Pak Upi di Boni. Baiklah, Pak Upi. Silakan Pak memberikan opininya ataupun pandangannya untuk pembahasan kita pagi hari ini mengenai udara Makassar yang makin tidak sehat nih. Apa yang bisa kita lakukan nih Pak?
3: Sendiri mengamati artinya, memang artinya kalau kita bicara ya udara sehat di kota utaranya untuk di kota Makassar ya. Mungkin artinya saya bisa memberikan kesimpulan ini, tapi kesimpulan ini bukan kesimpulan baku ya, masih busuk desi ya, masih bisa dipatahkan atau oleh dengan lain. Begini, bagi saya ya, udara yang nggak ada masuk di kota, mungkin artinya sebagian besar pasti berada di kota juga, Mori. Artinya berasal dari kota juga, misalnya dari asap kendaraan, dari misalnya mungkin ada industri sekitar kota yang mungkin mencemarkan udara. Ada juga mungkin beberapa persen artinya kiriman yang mungkin dari beberapa kawasan yang kebakar atau mungkin kirim yang datang dari misalnya dari Kalimantan atau dari di luar Sulawesi lah istilahnya, atau dari luar Sulawesi Selatan. Mungkin saya bisa memberikan sedikit saran, mungkin hampir sama dengan Mbak Tika tadi ya. Jadi maksudnya bagi saya cukup kita menjaga pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana kita keluar menggunakan masker, menggunakan pengaman, artinya dan masker juga paling utama tetap menjaga konsumsi air putihnya, mungkin sini paling utama karena untuk mencegah

0: anu ya untuk mencegah ISPA ya, kalau kita anu kita memperbanyak air air putih kita akan mencegah ISPA anu kita terjangkit ISPA.
1: Baik.
0: Seperti itu Mbak Mori.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Saya mungkin untuk yang cara paling utama mungkin mulai anak kita sekarang mana yang menyadari bahwa polusi udara ini sebab untuk kita mungkin mulai sekarang mulai hari ini mungkin kita sudah mulai malam mulai memikirkan untuk jangka depannya jangan sampai loh Mori yang tengah ya jangan sampai istilahnya di sini tiap setahun terjadi seperti ini. Tidak ada langkah-langkah yang kita ya kita tempuh artinya mulai sekarang kita belajar untuk artinya melakukan penghijauan pada lahan-lahan kosong kita memberikan sedikit ruang ya menambah ruang hijau kita yang mungkin di kota Makassar setelahnya persentasenya mungkin sudah kira ya seperti itu Mbak Mori.
1: Baik, terima kasih Pak Upi.
0: Pagi.
1: Telah menyampaikan pandangan dan topiknya pagi hari ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar selanjutnya, sebelum kita berlanjut untuk menerima topik ataupun pandangan serta opini Anda, kami akan break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
4: Emang kamu butuh?
3: Sebenarnya nggak terlalu sih.
4: Terus, kenapa kamu beli?
3: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
4: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
3: Tapi kan murah, Raff.
4: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
3: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuma disimpan.
4: Makanya, Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
3: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
4: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
3: Oke, Raf, berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
4: Nah, itu baru bijak.
3: Belanja bijak, hidup lebih tenang.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Mori dalam Opini Publik di pagi hari ini. Dan pendengar kita sudah ada penelpon yang langsung bergabung nih tentunya. Namun teleponnya terputus, mungkin bisa menghubungi kembali buat pendengar yang lainnya di 08213333 9440. Kami menunggu partisipasi Anda tentunya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, gimana kabarnya Pak Kaharudin?
8: Kabar baik, Mbak Mori.
7: Alhamdulillah.
8: Gimana kabar baik?
7: Alhamdulillah, Pak.
8: Kalau kabarnya RRI Makassar bagaimana?
7: Alhamdulillah baik, Pak. Namun memang kita lagi membahas tentang udara di Makassar nih, Pak, yang sedang tidak baik-baik saja nih, Pak. Bagaimana tanggapan dari Pak Kaharudin sendiri?
8: Ya kan udara di Makassar, semua udara di Sulawesi Selatan sama, Mbak.
7: Mm-hmm.
8: Jadi kalau kita begini saya punya opini, Mbak Muri.
7: Iya, silakan, Pak.
8: Udara atau oksigen, yang bahasa kimianya CO2, air atau hidrogen yang bahasa kimianya H2O, bersih dari polusi dan pencemaran. Agar siklus lingkungan hidup, hidup terutama manusia itu sehat. Dalam arti kata, tidak berarti juga tidak ada manusia yang tidak berurusan dengan rumah sakit. Nama itu juga, Mbak Meri. Itu juga sudah keniscayaan. Setiap musim kemarau, udara sehat dan air sehat sangat mahal. Kenapa saya katakan sangat mahal? Lingkungan hidup tahun 2000-an ini sudah sangat padat dan berbenturan berbagai kepentingan. Saya sebutlah kendaraan, pabrik, karhutla, sungai dan drainase, serta penambangan sumber daya alam yang menyimpang. Namun begitu keniscayaan alam dan konsekuensi hidup manusia di bumi, rakyat menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan manusia, rakyat menyalahkan pemerintah menyalahkan rakyat, bahkan manusia pada musim kemarau, pada musim penghujan mempersalahkan Tuhan. Dengan demikian masuk surga sangat susah, Mbak Meri. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaharudin Beta sudah bergabung dan memberikan pandangan dan opininya. Nah, untuk pendengar yang lainnya juga bisa bergabung langsung saja. Dan kalau membahas tentang perubahan kondisi udara saat beraktivitas di luar rumah nih, kadang-kadang kita sibuk mengejar waktu dan beraktivitas sampai tidak terlalu memperhatikan udara di sekitar kita. Padahal setiap hari kita menghirup udara yang sama. Nah, bagaimana dengan pendengar di rumah? Apa yang paling sering dirasakan nih? Mungkin ada keluhan ataupun yang berbeda yang dirasa? Silakan langsung bergabung di line telepon atau WhatsApp kami. Dan saat ini kita sudah ada yang tersambung kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dengan Pak Aldi di Pinrang.
9: Iya, masih di Pengapar Lembang yang banyak juga ini asap ini, banyak kebakaran di sini.
7: Di daerah Pinrang, Pak?
9: Lembang,
7: Lembang. Baik. Berarti di sana
9: pro satunya dari kemarin mandek sampai sekarang dan siarannya.
7: Iya, dan itu sudah kami sampaikan langsung ke teknik bahwa mungkin terjadi pemadaman listrik di pemancar sana, Pak. Baiklah, Pak Aldi. Silakan memberikan tanggapan ataupun opininya pagi hari ini mengenai topik kita.
9: Ini kan jarak pandang ini kalau dipandang ke sekitar bukit yang ada di sini sebenarnya tidak kelihatan yang bukit-bukitnya karena asap. Karena memang ada beberapa di sini dua desa satu kelurahan yang kebakaran hutan beberapa hari terakhir. Ini bagian pemadam juga tidak mampu ya ketika yang di hutan yang kebakaran karena tidak mampu. Susah sekali ya. Jadi masyarakat dengan alat seadanya bisa memadamkan api dengan kebakaran kecil. Kalau kebakaran tinggi tidak mampu ya. Diilaskan saja itu lahan-lahannya yang terbakar. Apakah itu tanaman kakao, tanaman rambutan dan sebagainya. Dan ini sepertinya kalau tidak pakai masker kalau dalam masuk di dalam ini agak-agak gimana ya, karena bau-bauan itu bau asap gitu kan. Jadi tidak tanpa dihimbau pun masyarakat juga sudah ada yang pakai masker dan sebagainya. Ini memang udaranya aduh mana ya. Paginya sudah tidak biru lagi, sudah warna putih hitam ya di atas langit karena tercemar asap-asap kebakaran hutan. Ya, jadi kalau saya sih ya pakai masker saja ya. Dan seperti yang disampaikan bahwa banyak minum air putih hangat ya. Karena lebihnya begitu. Ini saya kira tersedak.
7: Baik.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah menyampaikan topik kita pagi hari ini. Dan pendengar yang ingin bergabung lainnya silakan bergabung. Dan selanjutnya kita beralih ke Antang dengan Pak Ahmad Arjuna. Halo, assalamualaikum Pak Arjuna.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, bagaimana kabarnya Pak?
10: Alhamdulillah. Meskipun cuaca gak ini juga ya kurang bersahabat ini, tapi tetap disyukuri Mbak Mur ya.
7: Iya.
10: Karena memang sudah saatnya lah kemarau ini.
7: Baik Pak.
10: Ini dihimbau masyarakat untuk menggunakan masker kan demi kenyamanan kita bersama sebenarnya ya, supaya mulut kita tidak mudah dimasuki debu ya. Jadi ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri sendiri Mbak Mur ya.
7: Iya.
10: Karena debu-debu saya rasa tanpa kejadian seperti ini juga tidak ada salahnya kita pakai masker apabila sedang keluar dari ruangan ya. Apalagi sekarang panasnya luar biasa ya. Begitu. Ini begitu kalau bersama Mbak Mur, jadi mari kita jaga kesehatan bersama untuk kita sendiri dan untuk orang banyak juga ya. begitu. Dibiasakan Mbak Mori pakai masker.
7: Iya, baik.
10: Iya, iya. Makasih Mbak Mori ya.
7: Iya, terima kasih Pak Marjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ada beberapa pandangan dari pendengar persatu tentunya yang bahas bahwa kabut asap ini bukan hanya dari pengiriman asap dari pembakaran hutan yang telah terjadi, tapi juga dari polusi udara dari kendaraan ataupun pembakaran-pembakaran yang terjadi di daerah Sulawesi sendiri. Nah, pendengar, dari pembahasan ataupun pandangan pendengar yang lainnya, bagaimana nih buat Anda yang masih belum bergabung, memberikan pandangan ataupun opininya terkait pembahasan topik kita ini. Dan ini juga menarik karena kadang kita ingin halaman rumah yang bersih sampai yang cepat habis lalu memilih membakarnya. Padahal asapnya juga bisa menyebar ke rumah tetangga. Bagaimana nih caranya supaya lingkungan bersih tetapi udara tetap terjaga. Dan ini juga masih menjadi masalah yang masih belum menemukan solusi yang baik karena masih terjadi pembakaran sampah di sekitar lingkungan rumah warga, apalagi yang membahas isu pemilahan sampah sehingga akhirnya warga memilih untuk membakar sampah. Nah, asap ini juga salah satu pemicu terjadinya polusi udara yang membuat udara pun kualitasnya semakin tidak baik di kota Makassar sendiri. Dan bahkan tadi bahwa dibahas di Pindrang juga kualitas udaranya sedang tidak baik juga dikarenakan ada beberapa terjadi kebakaran lahan. Nah, mungkin dari pendengar persatu ada yang merasakan hal ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memicu tentang polusi udara ataupun menyebabkan udara semakin tidak sehat. Dan bagi Anda nih yang setiap hari bekerja di luar ruangan, tentu tidak mudah untuk sekedar tinggal di rumah. Pedagang, pengemudi ojek online, petugas kebersihan dan pekerja lapangan tetap harus beraktivitas. Lalu perlindungan seperti apa yang paling memungkinkan dilakukan? Mungkin tadi juga ada saran yang menyatakan bahwa kalau bisa menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga menjaga kesehatan, salah satunya perbanyak minum air putih dan makan makanan yang mengandung serat juga. Ini juga sangat bermanfaat untuk kita menjaga dari diri sendiri dulu sebelum menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini juga salah satu saran yang cukup menarik dari pendengar yang sudah bergabung. Dan pendengar, jangan kemana-mana dahulu karena Mori masih akan kembali. Jadi tetap bersama Mori dalam Opini Publik pada edisi 11 Oktober 2026.
6: Makassar Pagi Ini.

0: 94,4 FM dan masih bersama Mori yang menemani Anda dalam opini publik pagi hari ini. Dan pendengar yang ingin bergabung, kita masih ada waktu untuk menerima partisipasi Anda untuk menanggapi topik kita pagi hari ini, di mana membahas udara Makassar yang makin tidak sehat dan apa yang harus ataupun yang bisa kita lakukan. Pendengar bisa langsung saja bergabung dan tentunya nih pendengar, kita berharap ada langkah nyata untuk menjaga kualitas udara. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga punya peran. Jangan sampai kita menuntut lingkungan bersih, tetapi kebiasaan kita sendiri justru menambah masalah. Jika kita diberikan kesempatan mengusulkan satu perubahan untuk membuat udara Makassar lebih bersih, apa yang paling ingin dilakukan nih bersama oleh pendengar sendiri? Ataupun apakah gerakan bersama membersihkan lingkungan dan mengurangi pembakaran sampah bisa menjadi langkah awal? Nah, silakan pendengar memberikan tanggapan ataupun bergabung langsung di 082133339440. Dan mungkin tidak harus langsung melakukan hal besar juga nih pendengar. Bisa dimulai dari rumah, dari kebiasaan membuang sampah dengan benar, atau mengingatkan orang terdekat dengan cara yang baik. Bagaimana nih menurut pendengar, kebiasaan apa yang paling penting untuk mulai diubah? Ataupun juga tadi dibahas mungkin apabila tidak diperlukan ataupun tidak mendesak, mungkin lebih baik tetap di dalam rumah, jadi bisa mengurangi polusi udara sendiri dari kendaraan dan juga pendengar juga tidak terpapar udara yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ini salah satu saran dari salah satu pendengar tadi. Dan mungkin juga dari Pak Abdullah Sewang membahas bahwa juga ini polusi ini juga berasal dari asap-asap kendaraan besar nih, di mana kendaraan besar ini mengeluarkan asap kendaraan yang sangat mengganggu. Nah, ini mungkin butuh ditindaklanjuti ataupun ditertibkan agar tidak tercemarnya polusi ketika udara di Makassar ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin pendengar bisa dijelaskan juga mungkin kondisi udara di sekitarnya ataupun bagaimana yang dirasakan oleh pendengar sendiri saat ini ketika udara di Makassar ini sedang tidak sehat. Dan sejak kapan juga nih pendengar mulai memperhatikan kondisi tersebut? Mungkin kita tanpa sadar bahwa tiba-tiba udara yang tadinya mungkin bersih ataupun langit yang cerah tiba-tiba sekarang terlihat seperti abu-abu dan berkabut, dan lama-lama perlahan merasakan menghirup udara yang mulai mengganggu pernafasan, mulai dari hidung, tenggorokan, dan akhirnya ada beberapa pendengar yang tadi merasa sedang tidak baik-baik saja, mulai dari flu ataupun mulai radang ataupun terganggu kesehatannya lainnya juga. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga bahwa perlu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan berserat serta perbanyak minum air putih dan juga memakai masker saat keluar dari ruangan. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk diri sendiri juga. Dan mungkin pendengar persatu, dari perbincangan kita pagi ini kita bisa melihat bahwa menjaga kualitas udara membutuhkan perhatian bersama. Kita perlu lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, mengurangi kebiasaan yang menghasilkan asap, dan mengikuti informasi kualitas udara dari sumber resmi. Ketika kualitas udara memburuk, kita juga perlu menyesuaikan aktivitas dan mengambil langkah perlindungan yang sesuai, terutama bagi anak-anak, lansia, serta mereka yang bekerja di luar ruangan. Selanjutnya nih, kita masih mengangkat telepon dari pendengar sebelum mengakhiri opini publik pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mauri.
0: Iya, dengan siapa di sana, Kak?
1: Apa kabar ini pagi?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, dengan siapa di sana, Kak?
1: Dengan Indah.
0: Kak Indah di Sopeng.
1: Iya.
0: Baik, Kak Indah, silakan memberikan pandangannya tentang topik kita pagi hari ini, Kak? Mengenai udara Makassar yang makin tidak sehat. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih, Kak Indah?
1: Udara Makassar ya?
0: Iya. Yeah.
1: Bukan sekitarnya?
0: Di Sulawesi juga bisa.
1: Kalau kita itu kan memang ada, apa namanya, di kemarin itu acara di Kelokeng itu keluar rumah harus pakai masker ya. Ya, supaya itu kayak debu apa tidak bisa ini masuk di mulut atau di hidung, karena kalau sampai masuk kan bisa ini ke paru-paru kan. Jadi kita harus pakai masker, terus seperti itu sih deh, karena baru Kak bangun ini Muri langsung monitor Maurian yang siaran.
0: Baik.
1: Gua coba pencet-pencet tembus dan diangkat, karena padahal waktunya tinggal 6 menit 7 menit.
0: Iya,
1: jadi mungkin seperti itu sih deh, karena tadi kita dengar di barangkali tadi sendok kumak garuk-garuk.
0: Baik.
1: Jadi
0: baik, terima kasih Kak.
1: Jadi kita harus pakai masker kalau kita keluar rumah supaya udara ya kayak debu apa tidak masuk di mulut atau di hidung, karena bisa menimbulkan penyakit di paru-paru, dan itu parah deh banyak kalau sudah ini di paru-paru kan. Jadi mungkin seperti itu juga sebelum mengobati, bagaimana sudah kampanye sebelum hujan. Oke.
0: Baik.
1: Lanjut tugas kita, jangan selalu sukses terus dan tetap jaga kesehatan. Makasih.
0: Amin.
1: Selamat pagi deh.
0: Selamat pagi. Terima kasih Kak Indah sudah bergabung, dan telepon dari Kak Indah tadi adalah sebagai penutup perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi memberikan pandangan, opini, dan sarannya pagi hari ini. Dan untuk itu, saya Mori Hermalasari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap peduli terhadap lingkungan, dan semoga aktivitas kita hari ini dan seterusnya berjalan lancar. Dan sampai jumpa kembali dalam Opini Publik di esok hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert.